Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu ya, bertepatan dengan tanggal 27 September 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu remix ya Rekan Prima, yang kami hadirkan untuk Rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andri mengajak Rekan Prima yang belum bergabung, ayo bergabung. Yang sudah bergabung, semakin rapat ya. Bukan rapat untuk bukan rapat untuk planning ya, merapat untuk mendengarkan radio ya tentunya ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini, oke, Bang Andri akan menyapa-nyapa Rekan Prima semua yang sudah hadir, yang sudah stay ya dari pagi sampai dengan pagi hari ini. Yang sudah subuh, sudah standby di depan radionya, di depan HP-nya. Dengan diucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan yang sudah tergabung dalam live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan sebelum Bang Andri akan menyapa lebih jauh di kesempatan pagi hari ini, yang pertama-tama ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, selamat bergabung yang selalu monitor Prima FM ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas ataupun yang melaksanakan tugas harian di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, yang selalu monitor Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat menyimak selalu, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tak lupa juga buat yang tergabung dalam Fans Tuna di kesempatan pagi hari ini, yang tergabung dalam grup Fans Tuna, selamat pagi Bang Andri ucapkan, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya kan. Dan juga sekali lagi yang ada di sana, yang ada di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang pertama Bang Andri akan menyapa-nyapa ya, dimanapun Anda berada Rekan Prima yang sudah monitor dari pagi. Yang pertama buat yang ada di masyarakat Gantar ya, warga masyarakat Gantar, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Horgelis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Matrol, yang ada di Kroya, yang ada di Karangsinom, terus yang ada di mana tuh? Yang ada di Sukatani 8 yang jelas ya. Oke. Yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu Pusaka Negara, yang ada di Binong, terus yang ada di Jalan Cagak ya. Selamat pagi aja buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini di hari Minggu. Ayo ceria ya, yang sudah yang sudah bangun, ayo bangun. Oke. Selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Sumedang ya, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, terus yang ada di Kadipaten. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Cikampek, yang ada di Pamanukan, terus yang ada di Kalijati. Wong Kalijati, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Dan Rekan Prima di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andri juga menyapa Rekan Prima yang ada di luar kota ya tentunya ya, yang ada di Tegal, terus yang ada di Bumi Ayu, terus yang ada di Banjarnegara juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Jakarta juga selamat pagi, yang ada di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, selamat pagi menjelang selamat pagi ya. Yang ada di Depok, terus yang ada di Tangerang, yang ada di Ciputat juga selamat pagi. Dan tak lupa juga buat yang ada di Tasikmalaya, selamat pagi Tasik.
Dan juga spesial ya buat yang ada di Malaysia. Yang ada di Malaysia, selamat pagi ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan yang ada di Malaysia, Malaka, semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Kita hadirkan ya untuk spesial buat wong yang ada di Malaysia. Kita hadirkan dari Malaysia untuk rekan Prima dimanapun Anda berada yang ada di sana ya. Oke, lagu yang bagus ya untuk apa namanya, spesial ya.

0: Tuh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
1: Anak togene, ya teh.
0: Mm-mm, togecang.
1: Anak tempene.
0: Tempecang.
1: Tempecang sih, teh.
0: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
1: Terus anak sambele, teh.
0: Sambele, teh?
1: Iya.
0: Sambel.
1: Sambele ki. Beda.
0: Oh iya, sambel kacang ya.
1: Iya, sambele kacang.
0: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
1: Orang baru makan.
0: Ya udah tebak-tebakan aja ya.
1: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
0: Satu apa?
1: Jadi tuh harus ada tuh teh.
0: Iya.
1: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
0: Makanan susah ditawar.
1: Apapun harganya, iya.
0: Banyak yang beli.
1: Iya.
0: Panganan apa kumbu?
1: Anak nih nasi lengko itu pasti anak.
0: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
1: Larang gane wes dituku.
0: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
1: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
0: Tempe duduk.
1: Tutulah tempe mah murah itu teh.
0: Ya udah deh, nyerah deh.
1: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban, jawab dulu teh.
0: Abis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
1: Apa?
0: Nggak tahu.
1: Senganan yang nasi lengko.
0: Senganan yang nasi lengko, wah nyerah.
1: Jawabannya, endok asin.
0: Endok asin nggak bisa ditawar.
1: Lah iyalah kalau ditawar endok pite.
0: Oh jadi endok rebus.
2: Sembilan lima koma delapan.

Indramayu Barat. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, pukul 7 lewat 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan waktunya sudah mulai merambat siang ya rekan Prima. Bang Andri mengingatkan karena waktu sudah siang dan sekira matahari sudah kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan yang belum bangun, ayo bangun. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam ya. Oke, sing duwe Indramayu Kota, selamat pagi Indramayu Kota, priwe kabare lah wong Indramayu Kota kan. Kita lanjut ya rekan Prima, yang tadi sudah kita sampai Tegal ya, kita melangkah ke agak ke timur ya. Selamat pagi aja buat yang ada di Purwokerto, selamat pagi Purwokerto. Yang ada di Cilacap, yang ada di Kebumen, terus yang ada di Purworejo, langsung aja ke Solo, Yogyakarta. Balik ke mana tuh, Wonosobo, selamat pagi. Yogyakarta, Wonosobo, Wonogiri, Gunung Kidul,

Jombang, terus yang ada di sana, yang ada di Jepara, Wong Jeporo, apa kabar di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya banget diucapkan selamat pagi. Dan lanjutnya yang ada di Cepu, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Tuban, yang ada di Lamongan, yang ada di Gresik, yang ada di Madiun, yang ada di Ngawi, yang

Rian. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM juga. Yang ada di Jember, terus yang ada di Banyuwangi, yang ada di Bali, NTT, NTB, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Jari ini kok aduh-aduh temen sih, kok jauh-jauh banget. Jauh ya, karena Prima FM sudah live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini ya. Oke, lanjut yang ada di sana, yang ada di Madura juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan lanjut yang ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Sulawesi juga selamat pagi, yang ada di Sulawesi, yang ada di Bali juga selamat pagi, yang ada di Bali selamat pagi bersama Prima FM ya. Lanjut yang ada di Sumatera, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara juga selamat pagi. Yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di Bangka Belitung juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di mana tuh? Kita melompat ya ke luar negeri ya. Selamat pagi juga yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, terus yang ada di Abu Dhabi, terus yang ada di Thailand juga ya. Sama di Kap, Wong Thailand, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga yang ada di mana tuh, yang ada di Jepang juga selamat pagi. Yang ada di depan mata, di mana tuh yang... Oke, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu tanpa mengurangi rasa kebersamaan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, jangan lupa ya, nanti pukul 7 lewat 45 menit ya, Prima FM akan menyiarkan Sebar, yaitu Senam Sehat bersama Prima FM. Kurang lebih antara 10 sampai 15 menit ya. Yang mau gabung silakan ya, nanti di pukul 7 lewat 45 menit. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Kenapa Bang Andri menyapa? Biar semuanya bangun ya. Prima FM bisa dilihat ya di live TikTok ya rekan Prima. Sekali lagi waktu menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit. Bermakna kurang lebih ya setengah 8 ya, kurang sedikit ya. Yang belum sarapan ayo sarapan, yang belum bangun ayo segera bangun. Di sana yang dekat rumah Anda itu ada nasi lengko ya gak? Alangkah enaknya pagi-pagi sarapan nasi lengko ya. Oke rekan Prima, bagaimana kalau kita agak jauhan dikit ya? Kalau kita ke Athena gimana rekan Prima? Kita hadirkan ya sambil kita makan nasi lengko. Kita ke Athena ya rekan Prima. Asik.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, 39 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat pagi buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan betah ya, sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga buat yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini dimanapun Anda berada. Ada slengker ya dari Papua. Jauh sekali ya, hadir di kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya. Dan Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat ya rekan Prima. Oke. Dan Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan aman ya rekan Prima. Dan yang mempunyai hari spesial di hari ini ya, hari Minggu tanggal 27 September 2026, hari ulang tahun, hari jadi atau hari yang lainnya, Bang Andri ucapkan selamat buat Anda. Dan tentunya mudah-mudahan rezeki melimpah dan kebahagiaan ada di tangan Anda ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan hari ini bagi rekan Prima yang kurang sehat atau badannya sakit ya, Bang Andri juga mendoakan mudah-mudahan kalau yang sakit segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula ya rekan Prima. Dan jangan lupa karena musim hari ini adalah musim kemarau, jangan sampai dehidrasi kemana-mana ya, mesti harus minum air putih secukupnya ya rekan Prima. Oke. Dan juga barangkali rekan Prima yang kurang fit, terus kurang tenaga, kurang stamina, kurang konsentrasi, jangan lupa ya rekan Prima. Pagi-pagi sudah mengingatkan Bang Andre-nya ya, barangkali kurang apa namanya konsentrasi, kurang fit tubuhnya. Neo Ultra Cup Gold lah solusinya. Karena Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina agar tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul saja. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan juga toko online di seluruh Indonesia. Dan Neo Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Oke. Dan juga tak lupa buat yang mau yang mau gabung ya untuk sebar ya di kesempatan pagi hari ini nanti jam 7:45 menit ya. Nanti akan dipandu oleh Bang Andre dengan gerakan-gerakan yang ringan ya, walaupun di tempat duduk ya. Nanti yang pertama nanti kita dengarkan kepala dengan kedua jempol kita ya ke atas, terus nanti kita tarik kepala. Maksudnya kita dengarkan tengok kepala ke samping, ke samping kiri, samping kanan dengan hitungan 8-8 ya. Terus nanti kita tepuk-tepuk bunda, tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk lengan, tepuk-tepuk telapak tangan, dan juga nanti ada gerakan-gerakan ringan ya. Nanti akan dipandu Bang Andre kurang lebih pukul 7:45 menit ya. Dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya. Setelah itu nanti kita akan senam atau sebar ya, senam bersama Prima ya, senam sehat bersama Prima ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan dulu ya yang merasa bertempat tinggal di daerah Sunda, ada mojang beriangannya buat rekan Prima semua. Setelah itu nanti kita akan sebar senam sehat bersama Prima FM. Oke.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, kita akan mulai senam sehat bersama atau sebar senam sehat bersama Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan yang mau gabung senam, ayo silakan. Kita mulai ya. Yang pertama, kita dengarkan kepala ke atas dengan kedua jempol ya. Kita lihat ke, apa namanya, tengadah ke atas. Terus nanti kita pegang kepala, kita tarik ke kiri, kita tarik ke kanan. Terus nanti kita tengok ke kiri, tengok ke kanan. Terus kita ada tepuk-tepuk pundak, pundak kanan, pundak kiri, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan, lengan kiri, telapak tangan. Terus nanti lemas-lemas ya. Cukup 10 menit saja. Oke, kita mulai ya rekan Prima. Ayo siap-siap ya, yang mau gabung mangga. Oke, kita mulai ya rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Ayo siap-siap yang mau senam ringan ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, hitungan 8 ganti ya. Oke.

5 6 7 8 baliknya 2 3 4 5 6 7 8.

namanya gerakan-gerakan yang ringan ya, badan kita alhamdulillah jadi keringetan ya, jadi hangat ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Say.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, 8 menit lewat pukul 2 menit lewat

Oke, rekan Prima, dan tadi sudah kita kita sudah laksanakan bersama-sama senam sebar ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin senam ringan ya tiap pagi pukul 7:45 Prima FM akan mengadakan sebar ya senam sehat bersama lewat radio. Dan nanti dipandu oleh host ya. Ikuti saja gerakan gerakan ringan ya, dan mudah-mudahan dengan gerakan ringan tersebut ya dapat menambah imun, menambah kesehatan, dan menambah fresh kita ya, yang jelas ya rekan Prima, karena dengan senam badan kita itu akan gerak dan aliran darah ya insya Allah akan lancar ya, walaupun pelan-pelan ya, walaupun ringan ya. Dan ingat ya rekan Prima, yang namanya di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano ya rekan Prima ya. Dan dengan senam itu gratis ya, tidak bayar ya. Tinggal kita mau apa tidak gitu ya. Jangan melulu mengurusin pekerjaan lantas kita tidak pernah gerak ya. Nanti tubuh kita akan cepet capek ya. Tapi kalau kita gerak walaupun cuman sebentar ya, dengan gerakan yang ringan, insya Allah nanti tubuh kita akan menjadi lebih segar ya rekan Prima. Oke. Dan masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan lewat 4 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga barangkali rekan Prima yang ada di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang mau gabung untuk interaktif ya, nomornya di atas ini ya, di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan bacakan berita-berita yang tentunya untuk menambah wawasan dan keilmuan serta ya informasi yang ada di sekitar kita ya rekan Prima.

Dan juga selamat pagi buat Bunda yang sudah bergabung bersama Priva FM di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, semua yang kita laksanakan mendapatkan hasil yang maksimal ya tentunya Bunda ya. Oke. Sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan bacakan berita ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Rekan Prima diliput dari locknews.co.id, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memenuhi sejumlah aspirasi ribuan petani asal Kabupaten Indramayu yang datang ke kantor pusat Kementerian Pertanian atau Kementan di Jakarta dalam momentum Hari Tani Nasional, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dalam audiensi tersebut, pemerintah langsung memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, benih padi, serta menindaklanjuti persoalan irigasi dan distribusi pupuk yang selama ini dikeluhkan oleh petani. Dan sekitar 1.000 petani dari berbagai kecamatan Kabupaten Indramayu hadir dan berdialog secara langsung dengan Mentan Andi Amran Sulaiman. Mereka berasal dari wilayah Kroya, dari Gantar, dari Trisi, dan sejumlah daerah lain yang menghadapi persoalan mendasar di sektor pertanian. Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah keterbatasan pasokan air, lahan sawah adalah sawah tada hujan. Petani mengungkapkan bahwa hingga kini sebagian besar area persawahan belum tersambung dengan jaringan irigasi dari bendungan Cipanas. Akibatnya produktivitas pertanian belum optimal. Dalam dialog tersebut, sejumlah petani menyampaikan bahwa mereka mampu melakukan tanam 2 kali dalam setahun, namun seringkali hanya 1 musim tanam saja yang berhasil dipanen karena kekurangan air. Selain persoalan irigasi, rekan Prima, para petani juga menyampaikan kendala distribusi pupuk bersubsidi, kebutuhan benih unggul, hingga minimnya alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi di lapangan. Dan menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung mengambil sikap cepat, yaitu di hadapan petani ya menghubungi Balai Besar Wilayah Sungai atau BWS Cisanggarung untuk memastikan perkembangan pembangunan jaringan irigasi yang akan mengaliri air dari bendungan Cipanas ke lahan pertanian lahan pertanian yang ada di Indramayu. Dan Mentan juga menghubungi PT Pupuk Indonesia guna meminta percepatan penyelesaian persoalan distribusi pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi dengan tepat. Tidak hanya membuat respon secara administratif, Kementerian Pertanian juga langsung mengabulkan sejumlah permintaan alat melalui bantuan konkret. Bantuan yang diberikan meliputi 24 unit hand tractor, 24 basis kelompok petani, juga 2 unit traktor besar, serta bantuan benih padi untuk lahan seluas 1.000 hektar. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga diresmikan kelompok baru atau kelompok tani baru bernama Maju Berani Berjuang. Dan sebagai wadah penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Indramayu tersebut ya rekan Prima. Dan rekan Prima, Mentan Amran berharap bantuan tersebut mampu menekan biaya produksi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani ya rekan Prima.

Oke, rekan Prima, demikian ya informasi dari yang diliput ya dari lognews.co.id yang dipancangkan oleh Bang Andre di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya dari Az-Zaitun ya, rekan Prima, kurikulum pertanian Madrasah Ibtidaiyah atau MA Ma'had Az-Zaitun menjadikan panen tebu perdana sebagai bagian dari pembelajaran wirausahaan berbasis praktik ya. Selama hampir satu tahun, para pelajar terlibat langsung dalam seluruh proses budidaya melalui mulai dari mempelajari teori di kelas, menanam, merawat tanaman, hingga memanen dan mengolah tebu menjadi gula merah. Menurut Ustazah Siti Umawaroh, model pembelajaran ini mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan pendekatan LSTEAM, sehingga pelajar tidak hanya memahami budidaya pertanian, tetapi juga belajar menghitung biaya produksi, menganalisis hasil usaha, hingga mengenal proses pasca panen, hingga memiliki nilai ekonomi. Keterlibatan pelajar dalam panen tebu menjadi pengalaman belajar yang membentuk keterampilan dan kemandirian sejak usia sekolah. Dan penanaman tebu dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan sistem double row dan menghasilkan kadar kemanisan mencapai 20 hingga 25 brix. Hasil dari panen tersebut kemudian diolah menjadi gula merah sebagai praktik kewirausahaan di lingkungan Ma'had Az-Zaitun. Para pelajar mengaku pengalaman tersebut memberi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun menerapkan ilmu pertanian di tengah masyarakat, sekaligus memperkenalkan proses produksi pangan dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari pendidikan yang aplikatif ya rekan Prima. Oke, demikian ya rekan Prima informasi yang Bang Andre kutip ya dari lognews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Dan rekan Prima, 11 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre ucapkan selamat pagi aja sekali lagi buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan dan juga informasi buat rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke rekan Prima, 12 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Gimana kalau kita hadirkan kalah materi ya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Kang Sahil, terima kasih ya informasinya, nanti dibacakan. Oke. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, Kang Sahil, terima kasih ya. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say.
1: Diterobos
0: iya. Nang Rasim ta. Isyaratnya apa kalau mukul-mukul gelas gitu?
1: Oma, gelasnya tekan dene.
0: Terus gelasnya sing gede apa sing cilik? Pasti gelas gede ya.
1: Ya sing gede.
0: Lamun langka isine ya njalu anu ka apa namanya dawet ayu, dawet ireng, dawet ayu Banjarnegara ta. Iya. Iya dawet ayu ngono dawet iya. Ngombe dawet. Iya. Nggo persiapan ku awan. Lamun COD-nya kan kok ora cukup sejam ngono ya.
1: Oh, nyampe jam. Iya. Nyampe.
0: Iya.
1: Berapa hari ya?
0: Ya, 3 jam lah paling enggak. Pas kan berarti pesennya seki ya. Yang kok jam 12 hadir, tak pas.
1: Udah lama tengah tanah setengah gelas.
0: Kok setengah gelas? Tanggung amat tuh. Ya setengah ember tuh masa setengah gelas.
1: Ih,
0: penerantong. Iya kan. Iya, anak Mimi Setia, anak Lili Kenung, terus anak Mimi Edewi. Kita ngono ya. Sesendokan. Iya ngono. Terus Ibu Sukina, kok nanti pai priwe.
1: Sukina sesendok. Sesendok.
0: Aduh. Ya.
1: Anggo tambah pengen kok ae.
0: Ya aja di ada tambah pengen ya sekalian didol.
1: Gitu makanya aku boleh
0: para kepengen dan ketanian nah, iya. Yang gua kan bisa bisa menjadi usaha terbaru ya toh.
1: Nah, pesen sendole minggu daya emak kok dagang aku.
0: Iya.
1: Soalnya mikir kuning Mama Billy, Mama Aldin, Mama Tita.
0: Nah gitu.
1: Segelas 10.000.
0: 10.000 segelas ya. Terus bar minum anu kah apa mana dawet? Terus makannya mie ayam. Alhamdulillah, priwe sebalik ini nang Rastim.
1: Iya, pada baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sahabat cuing, anak beli cuing, cuing, anak beli cuing.
0: Cuing, apa kon cuing?
1: Cuing, lambene cuing. Cuing panganan,
0: es cuing gitu ya. Bang Andri mah ngerti nih mah es cincau bukan es cuing.
1: Nah, ngerti cuing ya. Wah, ngerti cuing banget. Godong apa, godong cuing. Ya,
0: gitu. Ini jare kok ya jare bunda kok dawet sing segelas kok 2.500 sing ideran sing mider kaya ya lamun mangkale 5.000 lah priwe segelas sih kono
1: wis
0: larang-larang 5.000 bae oh
1: 5.000 aja mati-mati nang 5.000
0: karo batur dhewek kono ya
1: karo batur dhewek karo kan prima
0: Salam. Iya, gua salam saking Bunda Emma gua. Salam sehat nang Rasim jare. Lagune ana oleh-oleh.
1: Wah, oleh-oleh dawet.
0: Iya. Oke, iya, mangga.
1: Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Emma.
0: Bunda Emma. Oke.
1: Kang Kumis, Pak Kumis.
0: Yang Kumis.
1: Bapak Angga, Bunda Rita.
0: Oke. Oke.
1: Anggo Mama Billy, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Anggo Mbak Marni.
0: Mbak Marni.
1: Iya Mbak Marni,
0: oh, Mbak Mama Marni. Rita,
1: Mama Inja,
0: Mbak Mir, iya.
1: Ibu Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Radio Nusa Tama.
0: Wis ana durung.
1: mau dang.
0: Lagi wingi mah pan mancing ora bisa-bisa kono ya.
1: Enggak mau dang.
0: Oke.
1: Okay. Tete Isa. Mimi Samina, Mama Nani. Kang Pani.
0: Kang Pani,
1: Kang Rojaya. Ai Pamungkas, okay. Pak Ganden, Kang Wanta. Budi Bono.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang Kang Salim. Terus
0: Kang Gokang main kana? Kang Sondol, Mama Mega toh, nongol Mama Mega.
1: Mama Mega jalur cendol beli sendok
0: tapi. Jalur dapat cendol. Budak emang kan.
1: Budak.
0: Mama Mega kan duwe warung ya. Ini teh bae dibungkusin ya.
1: Mama Mega.
0: Oke.
1: Kasih buntuk dan hasilnya kok kono Mama Mega kok jajanannya kok pas oh iya Pak bakso sing aneng Cipanco ya jangan bakso ada setengah ringkok.
0: Oke boleh boleh oke
1: Lele Kenong Mama Sofia
0: oke oke
1: Mimin of Mega kan dia radio anyar
0: radio anyar ya
1: iya
0: alhamdulillah
1: radio anyar.
0: Saya ingin di kekepi baik kok no radionya ya.
1: Oh, turu kah? Kekepi baik bang. Orang ada singkel.
0: Oke.
1: Terus kanjo. Mama Papa Yuni.
0: Mama Yuni ya.
1: Siap ya. Anggur lagi tugas banyak.
0: Oke, matur ke semua.
1: Peribasane. Pada mengkader kini kan.
0: Priwe.
1: Peribasane nanti bisa mengdur meja.
0: Cakep.
1: Nah, kasir sak ning dhuwur meja.
0: Cakep.
1: Dua duku buah delima.
0: Cakep.
1: Bari masak bari kerja. Ya bari ngerok nak Andre Radio Prima.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ambatan lagi cepet lagi kerja. Ora kari sing arendra
0: Prima. Iya. Bongkatan sing ora sempet ya disempet nah, iya.
1: Nah, oh, sing ora radio kan ya cukup kenal.
0: Mumpung lagi nah, panen gabah.
1: Panen gabah kagian ngedol oli
0: iya,
1: radio.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rastem ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang lagi panen gabah ya, alhamdulillah panen padi di kesempatan pagi hari ini. Selamat berjemur gabah aja ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ngopi say.
2: Ngopi di keruput sepakatnya lanjut.
0: Oke. Capur nang dibay capur.
2: Oh no aida.
0: Oh iya. Ini ada wong Jember juga nih sudah hadir di TikTok Prima loh. Oh jolali. Yo opo sih. Iyo. Wong Jember. Iya. Ibu Suharwati ini capur teko Jombang loh.
2: Jember mah,
0: iya Jember mah mono sebab cedek anu apa jenenge iki pesisir nek ate nang Bali kae yo.
2: Iya. Yo opo kabare wong Jawa Timur iki?
0: Iki padha-padha Jawa Timur iki. Yo opo kabare, Cak? Biasa sik. Padha sehat nang Jember. Oke, Capur.
2: Nang buat Jember kabeh.
0: Iya, Capur nang ndi ae iki Capur? Lagi muncul iki.
2: Wis ana ae ta biasa. Biasa kloyang-kloyang.
0: Oh, ta. Heeh, wis gak apa-apa sing penting tetep kerja ya. Kloyang-kloyang nek itu hasilnya gak apa-apa. Heeh.
2: Penting kita tuku upo.
0: Iya, tuku upo terus apa namanya? Apa selingane nggo tuku mobil.
2: Insyaallah amin.
0: Kita berdoa bersama-sama ya Capur ya. Karena kalau enggak usaha ya nanti enggak mendapatkan seperti itu. Oke Capur, silakan mau lagunya ada Mawar Hitam sama Oleh-oleh atau Capur mau request lagu, silakan.
2: Curug.
0: Oh, Taman Curug. Oke, Taman Curug. Silakan salam-salamnya.
2: Salam-salame mau ka Nang Rastim ta?
0: Heeh. Heeh.
2: Ya apa kabare Nang Rastim? Sehat ta?
0: Iya, Nang Rastim. Iya.
2: Jangan muncul lagi Nang Rastim. Maklum.
0: Oke.
2: Biasa wong tukang dolan.
0: Kloyang-kloyong.
2: Kloyang-kloyong.
0: Oke.
2: Sampai dolan-dolan. Purwakarta. Itu Tangerang.
0: Oh, teko Tangerang ta wisan. Aduh, teko ndi ya?
2: Kota bak.
0: Oh. Oke, sing apa sing penting anu,
2: Salamnya Bapak Salim.
0: Oke.
2: Okay.
0: Mr. Bono. Mr. Bono. Oke.
2: Okay. Ya, nih Bu Pilih. Ratina, Mama Ratina.
0: Oke. Oke.
2: Tunggu nyonya nih, yang mau kabar
0: ya. Engko biasa nih, engko. Di karaoke biasa nih.
2: Ya, karaoke biasa.
0: Oke.
2: Oke. Gimana? Ada di rumah apa enggak nih?
0: Oke.
2: Gimana Bu Sukina? Sehat Bu?
0: Ibu Sukina lagi sibuk, enggak bisa telepon ini.
2: Duluan biasanya.
0: Iya, duluan biasanya.
2: Bulan-bulan ini. Jadi sopir terus.
0: Iya.
2: Ya, Mama Tita.
0: Oke.
2: Madura kan itu. Pak
0: Lepi,
2: Pak Lepi, Pak Gapi, Pak Aman, Pak Isu, Pak Gupar, Pak Manenen, Kang Ria,
0: Pak
2: Manenen,
0: Pak
2: Wanta,
0: Kang Wanta, oke.
2: Mama Undang nih lagi sibuk juga deh kayaknya Mama Undang nih.
0: Oke.
2: Mama Undang, saya Pamungkas.
0: Iya Pamungkas, oke.
2: Kang Iseng, Kang Iseng, Warata. Nisanti.
0: Nisanti. Oke.
2: Yang punya rumah mewah.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi ya?
0: Itu Mama Mega, Mama Mega tuh muncul.
2: Mama Mega. Iya, buat Mama Mega.
0: Oke.
2: Apa kabarnya Mama Mega? Sehat. Kang Andrea. Mas Hendro nih cara-cara nama katanya Mas Hendro.
0: Mas Hendro.
2: Budaya ini.
0: Oke.
2: Kang Nur Jaya ada tolan. Kang Ep. Ayah Cika dari Patrol.
0: Oke.
2: Bunda Dinda. Mama Dinda tuh dari Kertanegara kalau nggak salah.
0: Iya betul.
2: Bunda ini dari Sumbang. Kang Pani.
0: Kang Pani, oke.
2: Mama Najwa.
0: Pak Panajwa.
2: Mama Tamina. Udah semuanya aja.
0: Oke, Capur.
2: Sangat yang belakang tergak bagi ya.
0: Oke, Capur.
2: Spesialnya untuk Bang Andre yang lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Ucapannya.
0: Assalamualaikum
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Campur ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 ya. Oke, di belakang Campur dibuka kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut, oke Mama Mega.
3: Selamat pagi.
0: Wilujeng enjing. Nah, gitu Mama Mega. Ini baru masuk nih dari kemarin-kemarin mau masuk enggak bisa-bisa Mama Mega ya.
3: Pundung.
0: Jangan pundung ah. Iya. Jadi enggak enak ini Bang Andre-nya ya. Tapi dienakin aja ya.
3: Enakin aja lah.
0: Namanya
3: hiburan.
0: Iya. Mama Mega, apa kabar? Sehat selalu ya?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ini lagi di mana nih Mama Mega nih?
3: Di rumah, barunya lagi libur.
0: Alhamdulillah. Iya. Sekali-sekali libur ya jualannya ya.
3: Iya.
0: biar selonjoran gitu ya.
3: Iya. Tetap aja orang enggak mau diem.
0: Enggak mau diem.
3: kemana-mana.
0: Gitu ya. Oke, Mama Mega, nanti kalau mau ke studio silakan. Nanti banyak yang hadir nanti kalau ya, hari Allah, Minggu.
3: Ada waktu ya.
0: Kalau tidak sibuk maksudnya ya.
3: Enggak sih, enggak sibuk.
0: Oh, enggak sibuk ya. Oke. Mama Mega, ada salam tuh dari Bunda Emah dari Banjarnegara tuh, orang jauh.
3: Iya, salam kembali, salam kenal. Sama Capur.
0: Oh, Capur iya.
3: Capur tadi ya, Capur.
0: Terus ada ibu juga, Ibu Suharwati dari Jember juga loh. Atung.
3: Atung wong Jember.
0: Iya. Alhamdulillah gabung.
3: Ada lagu apa Bang Andre?
0: Ada lagu Taman Curug, terus ada lagu Oleh Oleh gitu.
3: Nanti ada ini kesempatan
0: mental. Oh, lagu. Boleh. Bunda apa namanya Mama Mega lagunya apa?
3: Digilir Cinta.
0: Digilir Cinta. Oke, okay, nanti dicarikan Digilir Cintanya. Ya, oke.
3: Okay. Heeh, ya,
0: oke. Okay.
3: Buat ngelasin apa cendol apa Bang Andre?
0: Cendol. Iya mau, iya dari Bunda Emah untuk dari Banjarnegara. Nanti pesennya seember jadi bagi-bagi. Iya masa pesen dari Banjarnegara mesennya iya. Cuma segelas, sesendok lah keprime kuno ya.
3: Oke. Bapak Najwa, Mama Odang, Mimi Ratina, Ibu

0: Wah, ganeng ya, Wah.
1: Heeh.
0: Wah. Mister Bono. Dandol.
1: Oke. Okay.
0: Mama Tuti. Mm-hmm. Mama Billy, Mama Billy,
1: oke.
0: Okay. Bunda Mary.
1: Bunda Mary, oke. Okay.
0: Mama Tita, mm-hmm. Papa Angga, Bunda Rita.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Najwa ya.
1: Bapak Najwa, Bapak Najwa, oke. Okay.
0: Mama Soleha.
1: Mm-hmm.
0: Teh Upet.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Khalid. Mm-hmm. Kisut.
1: Oh, Wakisut mendiwai, Wakisut
0: iya.
1: Kan.
0: Iya. Dasmo. Metu.
1: Metu. aja nang erongan bae ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terusnya spesialnya aja lah buat semua aja yang enggak sempat disenggol.
1: Oke.
0: Iya. Dikumbai.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya buat Bang Andre.
1: Oke, okay, terima kasih. Semoga Mama Mega. Amin.
0: Semoga Radio Prima tetap jaya di udara.
1: Oke. Okay.
0: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega yang ada di Negla di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 41 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah lagu ini Bang Andre akan bertemu lagi atau menyaparkan Prima semua di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita hadirkan oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari mana tuh? Oleh-oleh itu kok Banjarnegara kuno ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, 57 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima, matahari sudah menampakkan sinarnya ya, kurang lebih sudah 2 meter ya. Bermakna sudah hangat ya. Sebentar lagi hangat-hangat ya. Pertama hangat, yang kedua hangat-hangat, yang ketiga hangat-hangat-hangat ya, yang keempat panas. Oke, beran-beran rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, semuanya sehat selalu. Dan bagi rekan Prima yang sedang melakukan olahraga kecil, baik OKK, olahraga kebugaran kaki, jogging, atau olahraga yang ringan ya, ringan-ringan berat ya. Namanya olahraga ada ringan, ada berat ya. Olahraga berat itu yang lari-lari gitu ya, yang ringan itu jalan kaki, gerak-gerak badan sedikit ya. Dan kita juga harus tetap ya, namanya gerak badan itu, karena supaya sirkulasi darah kita atau sirkulasi darah yang ada di tubuh kita ini tetap lancar ya, rekan Prima. Walaupun kita duduk terus ya, di tempat kerja kita duduk terus, sekali-sekalilah ya, tetap kita harus gerak ya, supaya tidak kaku badan kita. Yogyakarta jare panase pol, ya Allah. Durung kali isek-isuk mas, isek-isuk dadi durung panas. Panase pol iku engko nek wis jam 1 awan jam 12. Nek isek-isuk iku yo isek adem. Tapi Bang Andri coro Jawa ya. Bang Andri gak iso coro Jawa ya. Tapi ya tadi ajari ngono ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat.

Sini 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang mau gabung silakan di 0853-218-99582. Yang mau gabung ya di live TikTok nih nomornya ya. Oke. Dibuka kembali Anda yang sudah masuk nih dengan siapa nih? Assalamualaikum.

0: Ibu Aceh ya. Lagi di mana nih? Lagi di tempat kerja apa gimana nih?
1: Alhamdulillah. Lagi pengecek.
0: Apa tuh?
1: Alasan dan peta.
0: Oh.
1: Oke Angel.
0: Oh, lagi teko. Alhamdulillah.
1: Ya, lagi nang teko nang Bali.
0: Oh. Masih ngantuk berarti ya?
1: Iya, bocah-bocah mau kau singgoler. Ya, lagunya apa yang diputer ini?
0: Lagunya ada Digilir Cinta. Aduh, ku tak mau digilir cinta tuh. Mama Tuh, Mega ini. Iya, Mama Mega yang pesen ngono ya. Yo orang apa tapi kan judul lagu aja. Judul lagu tok gitu ya. Peribasane gitu ya.
1: Peribasane.
0: Aduh, iso ae.
1: Cowo-cowo iki.
0: Aku ya ora patek
1: nglongso.
0: Iya, padahal ya ora patek lancar ya ngomong Jawa. Yo mbok diajari ngomong Jawa ya, sik iso ngomong Jawa ya.
1: Nek pengen iso ngomong Jawa maring Mama Mike.
0: Iya, padahal ya ini di Jawa Timur sana tuh orang anak kecil itu yang di Jogja itu pinter banget loh bahasa Jawa itu, anak kecil tuh.
1: Oh iya bener. Bener, kok tekoe nang Mama Mike. Iso setenang bahasa Jawa nih.
0: Oh, iso Jawa, cara Jawa.
1: Jawane pas sih.
0: Oh, ngono. Padahal saya udah kayak gini gedenya ini bahasa Padang aja belum bisa nih. Anaknya Uni Santi yang kecil-kecil udah bisa apa pinter banget bahasa Padang katanya.
1: Oh, pantol we.
0: Iya. Aduh, jare
1: jangan itu ya. Mama Mika.
0: Oh my god ya.
1: Uni Santi. Lagune kowe wae mau yo.
0: Gilir cinta. Ah, iya, enggak apa-apa.
1: Nih aku lagi gilir daerah. Ya.
0: Apa kok?
1: Ya di gilir daerah Bali. Ya Bali tuh jalan cagak ini.
0: Oh, Bali lagi balik tuh jalan cagak toh.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tuh neng Bali iki.
0: Oh iya, maksudnya baru datang dari jalan cagak, mono ta?
1: Nah, iya mono.
0: Oke.
1: Okay. Ya salam ini Santi.
0: Ini Santi, oke.
1: Okay. Ya Sony. Kira apa kayak jenenge daging cincang.
0: Apa daging cincang?
1: Iya. Nek Neuni ngerti.
0: Iya.
1: Aku pasti kagono.
0: Oke.
1: Iya Uni. Mbak kabarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo kuwi sapa? Menang Rasti.
0: Menang Rasti, oke. Okay.
1: Menang Rasti. Sumi sama Umi Salamah.
0: Umi Salamah?
1: Iya Umi Salamah ono
0: ya. Ono ya. Oh. Ora kenalan Umi Salamah.
1: Wah, yo.
0: Ada. Oke. Oke.
1: Eh sing betul Mikai sapa iki?
0: Sama? Ibu Tuti
1: nah. Sing betulan Mikai.
0: Ibu Tuti. Ibu Tuti.
1: Barengan Bu Tuti ya.
0: Oke.
1: Bareng siapa mani?
0: Siapa mani?
1: Mister Bono.
0: Mister Bono, oke.
1: Okay. Bono apa Angga? Papai Angga.
0: Papai Angga.
1: Bunda Rita. Lestari ning sing nang opo kowe? Nang Mandi Rancang.
0: Mandi Rancang. Mama Ratmina ta? Mimi Ratmina.
1: Ini umah mewah itu
0: kuwi. Oh, Mimi Epi.
1: Oh iya.
0: Mimi Epi yo, bature dhewe kok lali to piye to?
1: Mimi Epi Bapak Kata ya. Oke.
0: Tukang
1: ngancing mawon. Terus mulang kuwi sapa? Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Sing pasti kuwi judul lagune apa?
0: Digilir Cinta.
1: Ya coba
0: sampai di cilik cinta lah. Ku tak mau gitu ya. Orang gelem ya, yo, bi toh.
1: Ora

0: Ya orang tak mau, ku tak mau, kan orang gelem toh?
1: Orang gelem.
0: Iya.
1: Tenan.
0: Oke.
1: Ya wis menawa ya.
0: Nggih.
1: Salam kabeh baik
0: kulo. Nggih. Sami-sami, heeh.
1: Spesialnya.
0: Oke.
1: Bojoku cukup saya turu.
0: Ya digugah, mau digugah kan lu kayak 10.000 kayak apa 100.000 plok-plok gitu pasti bangun.
1: Coba 100.000 kafe tak sini kafe.
0: Iya. Oke. Oke.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada apa namanya trik ya rekan Prima. Kalau bangunin siapapun ya biar gampang. Caranya pakai duit 100.000 plok gitu pasti bangun. Iya ngarengkan Prima, trik baru itu ya. Oke, di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima. 7 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, Bang Andre akan bacakan berita kembali ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah di apa namanya diliput ya dari redaksi Prima FM. Oke rekan Prima, sejumlah pemuda di Desa Seliek Lor, Kabupaten Indramayu mengembangkan pertanian berbasis energi surya sebagai upaya menghadirkan teknologi ramah lingkungan di sektor pertanian. Dan rekan Prima, panel surya dimanfaatkan untuk mengoperasikan pompa irigasi tetes dan juga pencahayaan tambahan bagi budidaya mangga premium di lahan sawah maupun di rumah kaca. Dan inovasi tersebut diklaim mampu mengurangi ketergantungan terhadap listrik PLN sekaligus menghemat biaya operasional hingga sekitar 13 juta per tahun sehingga mendukung pertanian cerdas iklim. Pemanfaatan energi surya ini juga diterapkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda desa melalui pengembangan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ya rekan Prima. Dan dari pemerintahan desa ya rekan Prima, Desa Horkolot ya. Pemerintah Desa Horkolot berkah Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu terus melakukan pembenahan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diwujudkan adalah penguatan layanan kesehatan dasar melalui pos kesehatan desa atau Puskesdes Haurkolot. Dan agar warga semakin mudah mengakses pelayanan tersebut di lingkungan desa, kehadiran Puskesdes diharapkan mampu menjadi fasilitas yang mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat, cepat, nyaman, dan responsif ya terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Horkolot berkah menegaskan komitmennya untuk terus berbenah di berbagai sektor pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus dukungan terwujudnya desa yang sehat, sejahtera dan semakin maju ya Desa Horkolot ya. Oke rekan Prima, 9 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat kita hadirkan kembali ya lagu buat rekan Prima di kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, digilir cinta buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Baim. Keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatel-gatel semua ini badan.
2: Tahu, orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak banget tuh kayaknya tuh semut pada mati. Nah, itu dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Wah, seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
0: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Sahil dulu dah, Sahil.
1: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Baim?
4: Baim.
2: Ini, undur-undur.
0: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
1: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
0: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
0: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga, serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak, serang enggak.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dan rekan Prima, 22 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Hari ini banyakkan yang pasif ya, karena mungkin apa namanya pada sibuk ya. Pada sibuk untuk mempersiapkan. Dan juga tanggal 27 adalah tanggal yang menentukan. Karena apa? Di penghujung tahun ya, di penghujung tanggal ya, mungkin dompetnya sudah tong-tong pes ya. Gitu ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk ya? Diangkat dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Teh Upat. Sudah masuk loh.
1: Hey,
0: iya.
1: Aduh. Eh,
0: kemana wae teh Upet?
1: Saudara abis kejatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kan dari sebelumnya.
0: Iya. Makanya teh Upet ini kemana nih kok nggak pernah hadir ya?
1: Iya.
0: Di live TikTok rame loh teh Upet.
1: Sampai nada aku si dede.
0: Dibawa main ya, tuh ada langsung aja disapa Kang Sondol, Kang salam kenal Teh Upet jari Kang Sondol.
1: Iya.
0: Kenal Kang Sondol beli tuh, kenal Kang Sondol enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak kenal ya?
1: Ini radionya yang lagi iklan bukan? Radionya yang lagi iklan?
0: Enggak tuh, enggak biasa.
1: Oh, udah naik ini,
0: Teh? Sudah.
1: Oh, berarti salah merenan radionya.
0: Duh, gimana
1: salah? Oh, ini, ada.
0: Nah, Teh Upet dengerinnya yang sebelah.
1: Iya, kirain Teh lagi iklan.
0: Enggak, iklannya sudah lewat. Belum nanti. Gimana, sehat selalu ya, Teh Upet ya?
1: Sehat, amin.
0: Iya, toh, Kang Sondol katanya tuh salam kenal Teh Upet, ya, tanya.
1: Iya. Salam kenal juga.
0: Oke. Terus kesibukan apa nih Teh Upet nih di hari-hari
1: pengen
0: ini?
1: Pengen lagu Oncom Gondrong.
0: Oncom Gondrong.
1: Iya.
0: Oh, lagu nih
1: yang dari Ade Astrid.
0: Oh, Oncom Gondrong ya. Sebentar ya, kita carikan dulu ya.
1: Dari siapa ya tadi yang pengen disapa?
0: Oh. Kang Sondol.
1: Oh, Kang Sondol. Dari mana Kang Sondol?
0: Iya, Kang Sondol itu deket aja gitu ya.
1: Oh iya.
0: Oke, Teh Upet silakan kalau apa namanya.
1: Buat Teh Putri, buat Kang Arya.
0: Oke.
1: Ini Teh Akang Nan lupa
0: Teh. Passwordnya itu Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput.
0: Oke.
1: Okay. Kang Andro ya ini.
0: Iya
1: teh.
0: Betul. Kalau
1: iya lupa.
0: Oke.
1: Repot banget.
0: Oke, Mangga, salam-salamnya boleh ya.
1: Buat siapa? Buat Mama.
0: Oke.
1: Buat ini ke acara paling apa
0: iya,
1: acara?
0: Iya, remik.
1: Oh, yang remik.
0: lagunya
1: tapi
0: yang
1: remik. Lagunya apa aja?
0: Lagunya yang remik aja.
1: Tapi Ari Sunda mah berarti nggak termasuk ya?
0: Bisa kalau Sunda boleh Sunda.
1: Oh iya, Oncom Gondrongnya yang remik teh.
0: Coba sebentar kita cari ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat siapa lagi?
0: Oke.
1: Ini bukan acara karaoke bukan?
0: Karaoke nya nanti jam 10. Nanti masuk ya. Teupet ya.
1: Oh, baru jam 9 ya.
0: Setengah jam lagi. Oke. Okay.
1: Iya. Buat kau Kang Yandan ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Atung tuh lagi dengerin. Ya Mama Atung. Okay. Buat siapa lagi? Teh Putri.
0: Teh Putri, oke. Okay.
1: Kang Gopanok. Itu saha?
0: Siapa toh?
1: Yang sama Ananas teh.
0: Oh, nah, Nok Bintang Unyu-unyu.
1: Iya, Nok Bintang. Aduh, sampai kelalen. Lama udah masuk-masuk ada seminggu. Lebihnya.
0: Kalau ini ada yang komen ini, kalau Teh Upet mah kalau di Jogja mah buat minum.
1: Oh iya. Jangankan di
0: iya di Jogja, di
1: sini juga sama di, buat minum.
0: Iya, di Majalengka juga buat minum tuh. Pada bae sarua kene.
1: Apalagi sekarang TikTok-nya ganti jadi Teh Tubruk.
0: Teh Tubruk.
1: Cari aja Teh Tubruk, tapi iya, sekarang pas, kalau Teteh megang HP-nya kalau malam aja, Kang.
0: Oh gitu.
1: Jadi okay. Anaknya udah tidur atau anaknya lagi sekolah,
0: baru bisa megang ya. ada salam.
1: Itu Nonok Bintang Anonos.
0: Terus ada salam.
1: Nang Rasti, malu Nang Rasti.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Mimikaji Supriyati. Ayo Mama Acung.
0: Ada salam.
1: Ada
0: salam juga dari dari Bunda Emma dari Banjarnegara tuh. Salam kenal katanya.
1: Oh iya
0: katanya.
1: Bunda Emma Banjarnegara. Buat Teh Isa, okay. Pak Angga, Bunda Mary, Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Okay. Ibu Sutina, Mr. Bono.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Mama Najwa,
0: okay.
1: Mama Meni, Yeni Asari, okay. Mama Alvin, terus yang di TikTok banyak kan?
0: Banyak yang di TikTok ini.
1: Iya buat yang di TikTok semuanya okay. Ya. Spesial sama Kang Andre.
0: Terima kasih.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet yang ada di Majalengka. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 29 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan dulu ya lagu yang bagus ya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada. Kita coba ya dengan lagu Just Wish Way, mudah-mudahan pas ya. Kalau nggak pas nanti kita ganti ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima di Ngopi Sai sampai lepas pukul 10 saja ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 95,8

42 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang sudah request dan sudah diputarkan semua ya di kesempatan pagi hari ini. Tinggal Bang Toyib Ajan yang belum ya, buat Mbak Siti Alia yang ada di Malaysia ya. Yang ada di Malaysia.

Lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri teman-teman yang ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan prima yang mau gabung ya silakan di 0853 2189

Dan rekan Prima, sekali lagi yang gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan sambil menunggu dari rekan Prima semua ya, Bang Andri akan bacakan berita kembali ya, yang sudah diliput ya, atau dari redaksi Prima FM di kesempatan pagi hari ini yang sudah dihadirkan untuk rekan Prima semua. Dan rekan Prima, dikutip dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM ya rekan Prima, Jawa Barat mencatat jumlah pekerja yang melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK tertinggi secara nasional sepanjang Januari hingga 2 Agustus 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Sebanyak 10.880 pekerja di Jawa Barat yang mengajukan laporan PHK melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, atau sekitar 20,34% dari total 53,490 laporan PHK yang tercatat di Indonesia selama periode tersebut. Dan di bawah ini Jawa Barat, Banten. Jawa Barat, Banten mencatat 6.303 laporan PHK, disusul Jawa Timur 5.400 pekerja, di Jawa Tengah 4.769 pekerja, dan DKI Jakarta 3.900 pekerja. Meski demikian, Kemenaker menegaskan data tersebut masih bersifat sementara karena rekapitulasi laporan pada sistem JKP terus diperbaharui, termasuk adanya penambahan maupun koreksi data yang dari berbagai daerah ya. Demikian informasi yang dikutip ya dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM.

0: Dan rekan Prima, Bioflok Azzaitun menopang ketahanan pangan ya. Sistem budaya ikan bioflok di Mahat Azzaitun tidak hanya menjadi penopang kebutuhan pangan ribuan pelajar dan sivitas akademika, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran bagi pelajar yang mendalami bidang perikanan dan ketahanan pangan. Melalui praktek langsung, pelajar dikenalkan pada seluruh tahapan budidaya melalui dari persiapan kolam, pengelolaan air dan sistem fermentasi, pemilihan benih ikan nila, terus hingga proses pemeliharaan ikan menggunakan teknologi bioflok yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan penanggung jawab perikanan Mahat Azzaitun, Wanta, mengatakan pembelajaran bioflok mengajarkan pelajar sebagaimana memanfaatkan bakteri baik untuk menjaga kualitas air dan menghasilkan ikan yang lebih sehat. Selain menjadi sarana praktik pendidikan, teknologi bioflok Mahat Azzaitun juga menarik perhatian peserta pelatihan dari Malaysia yang datang dan untuk mempelajari sistem fermentasi air dan pakan secara langsung. Dan melalui program ini, Mahat Azzaitun membekali pelajar dengan keterampilan praktis di bidang perikanan sekaligus menanamkan pemahaman tentang kemandirian pangan dan budidaya berkelanjutan. Dan rekan Prima, demikian ya informasi yang diliput dari loknews.co.id dan redaksi Prima FM. Oke, rekan Prima, 47 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada, kita hadirkan kembali ya. Oh, ada yang mau gabung ya, yang dari pagi belum masuk, ternyata masuk juga ya. Ada siapa nih? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Aduh, kawanan ya Ibu Sukina. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: walaupun sibuk tetap semangat ya Ibu Sukina ya.
1: Oke. Enggak capek-capek lagi dah. Masuk terus. Enggak ada tempat sedikit
0: lah. Kalau sibuk itu berarti pemasukannya juga banyak ya.
1: Alhamdulillah Bang Andi.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Jangan mengeluh. Kalau sedang sibuk jangan ngeluh deh. Begitu, daripada duduk aja. Udah siang nih, apa nih lagunya nih?
0: Ada Bang Toyib dan juga ada ikan di dalam kolam. Ibu Sukina, Ibu Sukina mau request apa?
1: Aduh, kita ke anu bayar apa ya?
0: Apa ikut gabung baik?
1: Jadul kuning.
0: Oke. Okay.
1: Jadul kuning. Salam-salamnya Bang Andri ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah entok kurang deh waktunya jam segini.
0: Oke, Bu Sukina, silakan.
1: Salam-salam dong, buat semua orangnya aja lah.
0: Oke.
1: Siang, bukan di puter. Lah, Bang Andi dulu.
0: Oke.
1: Baiklah, sudah
0: suara
1: sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Oke.
1: Papa Angga.
0: Bapak Angga.
1: Bunda Ritai.
0: Oke.
1: Semangat selalu, sehat selalu, Bapak Angga.
0: Oke.
1: Mama.
0: Mama Indah,
1: Bapak Amir, saya selalu ya, semangat. Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Nang Rasim, mendingnya sepakat telepon-telepon kita ya.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Ucapannya Bang Andi.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM di Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, langsung saja kita putarkan lagu ya. Spesial buat yang ada di sana, yang ada di Malaysia katanya tadi ya, request lagunya Bang Toyib. Apakah masih ada? Siti, Mbak Siti Aliyah ya, di kesempatan pagi hari ini yang masih setia selalu bersama Prima FM. Oke, kita putarkan ya. Ada Bang Toyib buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke. Namun kita kasih kesempatan yang mulai dulu ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, rupanya rekan Prima, waktu jualah yang memisahkan kita di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah ini Bang Andri akan masuk ke berdendang karaoke udara. Yang ingin berkaraoke, yang ingin berdendang lewat udara, bisa gunakan nanti di line telepon di 0853-2189-9582. Dan tentunya nanti Bang Andri akan menemani rekan Prima 2 kali 60 menit di depan ya, sampai lepas pukul 12. Rekan Prima jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di acara Ngopi Saya di kesempatan pagi hari ini. Dan salam buat semuanya, sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, jumpa kembali bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang ke Arah Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima, Bang Andri mengajak rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin datang ke studio, ya silahkan ya, nanti banyak rekan Prima yang hadir di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik Anda yang sedang istirahat juga mati istirahat ya, karena mungkin hari libur, hari Minggu hari libur ya rekan Prima. Dan di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk

Kali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya suka ya. Oke, terima kasih ya atas kebersamaannya dan like-nya ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Rupanya sudah hadir ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke DJ Boy. DJ
1: Boy
0: yo.
1: DJ Boy.
0: Ah, iya. Tak upet kembali.
1: Iya. Kangen sama Kang Andre.
0: Iya, aduh, udah lama sekali enggak gabung iya. Ya Teupetnya.
1: Ya kadang radionya ngeresepnya. Sekarang lebih bagus.
0: Oh, sudah bagus ya. Alhamdulillah. Iya. Tadi kenapa ya Bapak Salim juga tadi katanya kemeresek, tapi udah bagus katanya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Oke, okay. Okay, Teupet mau nyanyi lagu apa Teupet?
1: Pengen Oncom Gondrong.
0: Pengen Oncom Gondrong ya yang tadi. Iya.
1: Yang ada
0: asli. Oke, sebentar ya, Oncom Gondrong ya, sebentar.
1: Sedang bisa.
0: Enggak nih ya. Oke,
1: sebentar. Kalau
0: ada tetangga bisa. Ah, bisa lah. Kalau Teh Upet mah apa sih yang nggak bisa?
1: Oh, kadang nggak bisa.
0: Ini versinya apa? Bajidor, tah kan? Apa?
1: Iya, Bajidor ada asli.
0: Oke, sebentar ya. Oke, salam-salamnya boleh sambil dicarikan ya.
1: Salamnya buat
0: ya, okay.
1: Kang Ganden, Kang Aja, Kang Nok Bintang.
0: Oh, Kang Nok Bintang.
1: Ini tadi Supriyatin.
0: Oke, okay.
1: Buat Kang Ganden.
0: Oh, Ganden. Kang Sondol tuh nungguin. Kang Sondol.
1: Kang Arya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Teh Putri.
1: Nang Rasim, nah.
0: Sebentar lagi, sebentar lagi Nang Rasim mah muncul. Oke, okay, yeah. Sudah siap ya?
1: Yeah.
0: Oke,
1: okay,
0: kita dengarkan bersama-sama Oncom Gondrong buat Teh Upet yuk mangga.
1: Iya, yeah, dibantu ya.
0: Oke. Okay.

0: asik juga lagunya ya. bisa
1: nanti upet yang
0: tapi ini versinya mungkin beda ya.
1: Iya, itu mah non Kang Andre mah yang merah ya itunya,
0: bacaannya. Yang bacaannya.
1: Saya jangan yang itu, tetap mah bukan yang itu.
0: Saya ternyata sudah tengah-tengah baru ketemu ini ya.
1: Iya.
0: Adik Astrid, Adik Astrid ya. Oke. Okay.
1: Iya, yang tadi mah kan Bungsu Bandung bukan?
0: Yang tadi itu rampak rampak.
1: Oh iya.
0: Rampak tem.
1: Ya udah, turun.
0: Oke, sami-sami, tak upe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bagus juga lagunya ya. Pengennya kayak lagu Gerong gitu. Gerong deh. yang sedang ngetren hari ini ya, gerong deh gitu ya. Tapi langkah sing nyanyi kan ya.

0: Oke, Rekan Prima, 22 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Rekan Prima yang mau gabung di interaktif berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Gunakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Dan di kesempatan siang hari ini Rekan Prima yang mau hadir di studio juga mangga ya, karena ada kegiatan arisan Ventura di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah hadir ada siapa tuh? Ada Mama Nenen ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir ya. Oke. Sekali lagi yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, diangkat dulu ya, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
1: Ike boy.
0: Mama Aldin.
1: Iya Kang Andre.
0: Tumben aja nih, cepet Mama Aldin.
1: Mau ngomong belum mulai.
0: Oh iya.
1: Dari luar tadi.
0: Oh gitu ya. Kalau sudah apa namanya, mancal pedal gitu ya. Apa kata orang Jawa mancal pedal kan, ya maksudnya itu ngangkat jahitan ya, udah males, mumpung belum ya nyanyi dulu lah gitu ya, minimal dua lagu. Oke, Mama Aldin mau nyanyi lagu apa, silakan.
1: Bayanganmu Kang Andre.
0: Bayanganmu yang kemarin ya. Oke.
1: Yang kemarin kapan?
0: Bayanganmu. Nah, selalu iya menggoda. Iya, kan kemarin itu kayaknya udah pernah itu.
1: Belum ah.
0: Belum ya.
1: Salam-salam Kang Andre.
0: Ayo silakan.
1: Buat yang baru turun, Mama Mega.
0: Oke.
1: Mama Mega, Ibu Supina, Mama Billy, Papa Lebe,
0: okay.
1: Narastim, udah naik belum Narastim?
0: Kan? Narastim belum, sebentar lagi palingan.
1: Narastim, Mama Setia sama Lenungnya, okay. Bapak Salim Sabun, okay. Mr. Bono, Kang Ibeng sama Mama Sakanya,
0: okay.
1: Bian sama Akmentalnya, Bunda Jamery, Bunda Yunia Sari,
0: okay.
1: Mama Inya sama Bapak Amirnya, Mama Pausan, Mama Titan,
0: gitu.
1: Mama Soleh, Mama Solehan,
0: Kang
1: Cinta Unyu-Unyu.
0: Kang Sondol katanya tuh Mama Aldin lamun gemuyune mah enakan ya katanya. Kang Sondol.
1: Tapi kalau nyanyi mah gak enakan ya.
0: Tuh Mimi Aja Supriatin, tuh Mimi Aja Supriatin hadir.
1: Iya, Kang Sondol sehat-sehat selalu Kang Sondol. Semoga lancar rezekinya. Udah naikkan kepala berapa nih?
0: Udah berkali-kali itu sambil apa namanya, sambil megang kepala, sambil melihat ya. Oke, Mama Aldin sambil jalan ya nanti ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Oke, siap dibantu. Pokoknya sawerannya dibagi dua pokoknya ya.
1: Tenang aja Kang Andre.

0: Alhamdulillah, luar biasa, biasa di luar ini.
1: Biasa di luar.
0: Oke, okay, Mama Aldin.
1: Terima kasih banyak, Andre.
0: Sami-sami. Oke. Okay.
1: Semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay, Mama Aldin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
7: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan pagi, siang hari ini. Oke, dengan Prima dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Oke, Mimi Kaji, pripun kabare Mimi Kaji? Mimi Kaji wis waras ta kono sakit gigi.
1: Mending.
0: Tuh Mimi Kaji disapa Kang Sondol, Mimi Kaji, Mimi Kaji yang punya sayang katanya.
1: Bukan Mimi Kaji mah yang punya ganteng.
0: Oh, yang punya ganteng. Heeh.
1: Iya, ganteng.
0: Oke. Apa namanya?
1: Kang Sondol ganteng.
0: Kang Sondol ganteng. Iya. Oke, Mimi Kaji, pan lagu apa Mimi Kaji?
1: Ayo dangdut ya, Mas. Dangdut. Halo dangdut.
0: Halo dangdut.
1: Iya, pelajaran.
0: Wah, halo. Halo. Halo. Gitu ya Mimi Kaji ya?
1: Iya.
0: Kono sebentar ya Mimi Kaji. Salam-salamnya dulu Mimi Kaji, nanti dicarikan.
1: Iya, lagu halo dangdutnya buat Kang Sondol ganteng ya.
0: Oke.
1: Moja-moja terus sama Mimi Kaji ya. Ayo Kang Sondol ganteng pada naik dong belajaran nyanyi. Kalau nggak bisa kesini ke Mimi Kaji nanti belajarin. Jangan kalah dong sama Mimi Kaji ya Kang Andre.
0: Iya. Mimi Kaji lagu apa baik bisa?
1: Bisa kayak Kang Andre.
0: Sebentar. Tak kono.
1: Sebentar. Makasih saya tadi. Tadi Mama Pebi.
2: Kembali.
0: Iya. Ibu Tuti kan hadir, Ibu Tuti.
1: Ya, Ibu Tuti. Tadi Mama Pebi yang nyanyi. Mama Pebi tadi.
0: Mama ini tadi tuh Mama Aldin.
1: Mama Aldin, Terus tadi main masuk tuh kayak pinjak teupet.
0: Kalah karo teupet kono. Oke.
1: Ibu Tuti, Mama Indah. Kang Sondol ganteng.
0: Oke.
1: Kang Pantawala. Sebentar Bono, Nawasti, Mayu Nangun Jepang. Ayo Kang Barim lantakan.
0: Terima kasih. Ya, Mama Mega. Mimi Kaji, Mama Mega hadir di studio.
1: Mama Mega.
0: Mimi Kaji Supriatin, ye. Salam.
1: Iya, Mama Mega cantik.
0: Mama Mega cantik. Oke. Mimi Kaji siap ya?
1: Siap.
0: Oke, mangga kita
1: pelajaran,
0: dengarkan
1: ya, kan, pelajaran.
0: Pelajaran. Oh, masih bisa aku pelajaran ya. Oke, mangga.
1: Pelajaran,
0: ayo. Halo.

0: lagunya dangdut ya. Iya Mi, alhamdulillah. Kang Sondel gantengnya orang bisa nyanyi Mi. Senengi Kang Sondel mah goyang bae, orang sokat nyanyi. Oke. Belajar bae ya, namun belajar mah engko diajari Mimi Kaji kan. Oke, Mimi Kaji mangga. Nggih, sami-sami. Nggih.
1: Kang Andre, paling sayang. Salam setia Kang Gok, Kang Ganteng, Kang Sondel Ganteng, Kang Sondel Ganteng, sing paling sayang, sing paling
0: muji-muji
1: bayang.
0: Ucapane.
1: Kebetulan rumah kami delapan, terima FM Radio Indramayu, Kembang Jalau, Selempung, Kembang Kuning, Mimi Kaji seberatin arbalik,

0: dengan Prima Mimi Anjel Supriyatin ya, yang sudah hadir di apa namanya karaoke di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, kita terima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: DJ Boyo.
0: DJ Boyo. Oke, dengan siapa nih? Kegedean. Tuh suaranya hampir sama tuh yang tadi ya. Siapa? Teh Upet, persis ya suaranya.
1: Iya. Halo. Ya.
0: Ya. Oke, apa namanya?
1: Siapa coba?
0: Ibu Rini, Ibu Rini. Iya, suaranya tuh sekilas itu kayak Teh Upet tadi loh. Benar suaranya.
1: Oh ya?
0: Oke, Ibu Rini. Non.
1: Aku pengen belajar nyanyi.
0: Ah, nyanyi, belajar nyanyi apa tuh? Piano. Piano. Tak ajarin. Iya, kalau belajar nyanyi kan mi do do sol do do mi gitu ya.
1: Iya. Pak guru, yang itu apa namanya? Gitu.
0: Iya.
1: Ini aku mau nyanyi yang kerinduan.
0: Oh, kerinduan, boleh.
1: Duet ya.
0: Duet. Oh, no.
1: Iya.
0: Bisa enggak?
1: Bang Andre. Ya.
0: Oh, Bang Andre bisa enggak duet kerinduan ini? Aku juga rindu kisah manja sikapmu. Kayak gitu ya, berarti ya.
1: Bukan.
0: Gimana?
1: Berkata aku rindu.
0: Iya. Aku juga rindu kisah manja sikapmu. Itu ya. Sepertinya. Oke, kita coba ya. Oke, sudah siap Ibu Rini?
1: Iya, kita tahu ya.
0: Sambil
1: juga belajar.
0: Sambil salam-salamnya dicarikan dulu lagunya. Ya. Yuk, Mangga.
1: Iya. Salamnya. Barusan yang baru turun
0: enggak? Mimi Kaji.
1: Iya, haturan. Sehat selalu. Juga tadi kedengeran ada Mama Aldi.
0: Mama Aldin tadi benar.
1: Semoga sehat selalu. Yang lain bisa nyanyi, aku bisa nggak ya?
0: Oh bisa. Yang Birini aja bisa, Birini. Sekali nyanyi gemetarannya seminggu gak hilang-hilang.
1: Bang Andre, aku cuma pernah karaokean.
0: Tapi nggak apa-apa lah.
1: Tapi kalau lihat teknya gitu, ya bisa.
0: Oh bisa Bang ya.
1: Tapi maaf ya kalau ada salah yang nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa. Mau nggak didenda, nggak didenda nggak. Tetap disawer, tenang aja. Jangan sampai nanti belajar nyanyi gemeterannya seminggu gak hilang-hilang.
1: Iya. Terus buat Mama Indah.
0: Oke, Mama Indah tadi udah nongol ya Mama Indah. Terima kasih Mama Indah sudah hadir ya. Di Geboy katanya gitu. Oke.
1: Buat itu cepat bentar. Buat
0: siapa tuh?
1: Ibu kita Bu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Terus Mimi Sukina.
0: Terus ada Mama Odang, tah baru datang Mama Odang.
1: Oh iya, haturan Mama Odang. Ada siapa di studio?
0: Banyak nih, ada Kang Fani, ada
1: kalau deket mah habisnya
0: jauh. Iya, ada Ibu Tuti, Mama Mega, tuh ada juga tuh Mama Mega.
1: Oh, meriung ya, senang banget.
0: Karena hari Minggu pada rame. Oke.
1: Yuk, Geboy aja.
0: Oke. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, duet ya. Sama Mama Mega.

0: Luar biasa, biasa di luar ya. Oke.
1: Maaf, suaranya nggak bisa apa sih kencang-kencang gitu. Memang ini suaranya gini.
0: Tapi bagus kok Ibu Rini. Tapi suaranya kurang kencang dikit aja, tapi bagus. Oke, Ibu Rini.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja. Mau masuk ya. Pokoknya spesialnya buat semuanya aja.
0: Salam kangen. Kapan-kapan kalau ada waktu main ke studio ya.
1: Iya. Tapi insya Allah nanti kapan-kapan ya. Bang Andre, makasih banget ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Makasih ya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Rini di Tanjung Siang ya, sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-55 masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karya Kudara di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 58 menit ya, lepas pukul 10 di kesempatan pagi hari ini. Polos ya Bang Andre ya. Senang dipakai Mama Mega. Oke, rekan Prima. Taisa, mohon maaf sebentar ya. Ini Mama Mega mau nyanyi di kesempatan pagi hari ini, sudah hadir di studio. Nanti setelah Mama Mega ya, nanti Taisa hadir ya. Oke. Oke. Dan kita hadirkan penyanyi yang sudah hadir di studio. Ada Mama Mega sebentar ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Merdeka. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mama Mega.
0: Yang punya Babakan Negla. Oke. Mama Mega datang jam berapa tadi, Mama Mega?
1: Dari rumah jam 10.
0: Berarti sudah ini ya, sudah paham ya. Kalau hari Minggu pada datang ke studio ya. Itu juga ada. Gitu ya. Oke, tadi ada Bapak Salim dan juga Ibu Sukinah tuh hadir, Ibu Sukinah. Bapak Salim. Ternyata alhamdulillah. Kalau Birini, kalau pengen ketemu Bu Sukinah di studio, ada Bu Sukinah nih. Oke, Mama Mega sudah siap, lagunya apa nih Mama Mega?
1: Sejuta Luka.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama ya, vokalnya dari Mama Mega. Oke.

0: buat semuanya aja yang lagi on air.
1: Oke.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tapi tadi denger suaranya enggak vokalnya enggak masuk ya? Masuk ya? Oh iya iya. Oke, ada Mamah Mega di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Prima FM ya. Terima kasih katanya. Oke, lagunya tadi Sejuta Luka ya. Oke, rekan Prima, 6 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Setelah Mamah Mega ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
2: Sarang Apanabang.
1: Apanabang. Berdendang karaoke.
2: Iya, Bu.
1: Oke.
2: Kumaha damang Kang Andre?
1: Ya, alhamdulillah. Pangestu.
2: Serencang.
1: Ayah kene.
2: Ayah Mama Mega.
1: Ayah Mama Mega, ya Ibu Tuti, ayah Mama Nisa,
2: Ayah Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina. Oke. Okay.

0: Di pabulik can tante sakadinya.
1: Kunaon ta?
0: Iya sih. Ini budak
1: ya, wah. Oh iya. Lanjutkan ya mau ayana lagu naon ya.
0: Oh iya wah itu kawin namanya. Sesuai yang dianya ke keadaan kemarin ya. Kurang karena nasib pengamen ya.
1: Wis cara Jawa ae, cara Jawa nglibet.
0: Kumaha kumaha?
1: Cara Jawa wae. Oh,
0: mungkin harus ka memega atau
1: oh, eta ta naon-naon ta lamun ieu mah nya.
0: Ayo urang nasib pengamen.
1: Nasib pengamen lagunya.
0: Mohon aturan yang
1: sebentar ya. Nasib pengamen ya. Sebentar.
0: Kanggo Ibu Sukina, salam bakwan kose. Kangen wae di studio. Aturan ujung siang, salam bangwano.
1: Oke.
0: Okay. Kanggo nama. Oke. Aduh, eta tita dahar.
1: Oke, sudah kita sudah siap ya. Oke, salam-salam saya ambil jalan ya. Oke, ya. Nasi pengamen kita dengarkan bersama-sama yuk. Kasih. Prolognya enggak usah. Terus lanjut.
0: Sampai hari ini

0: tomat. Oh, bisa juga ya ternyata ya. Ini lagu lama banget, Rich udah lupa itu ya. Oke. Sami-sami. Mangga, mangga. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang, apa nama Bambang ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 15 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembali lagi ya. Oke.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kak. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di kesempatan siang hari ini di acara Berdendang Karya Udara. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, Anda yang sudah masuk, diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Merdeka, Berdendang Karaoke.
1: Di Geboyo.
0: Ditunggu-tunggu jawabnya. Kaget jadi merdeka gitu ya. Oke, Taisa, mau nyanyi lagu apa Taisa? Silakan.
1: Urang daun hiris
0: wayang
1: Mama Odang
0: aja. Mama Odang ada tadi langsung sebentar balik karena ada perlu. Gimana?
1: Urang daun hiris ya Kang.
0: Daun hirisnya. Oke, okay, ya. Sebentar ya. Daun hiris. Oke. Okay.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ada, Ibu Sukina.
1: Iya, Ibu Sukina ada di sana ya.
0: Ibu Sukina sama iya. Bapak Salim tadi barengan.
1: Buat Bapak Salim. Okay. Buat Mama Indah saya.
0: Mama Indah.
1: Buat
0: okay.
1: Ibu Eti saya. Buat Mama Mega juga saya.
0: Mama Mega, oke. Okay. Oke, sambil jalan ya.
1: Iya.
0: Kak Isa ya. Oh, kalau daun hiris mah Bang Andre-nya di belakang layar. Oke, mangga ya, Teh Isa ya. Bang Andre tinggal ngopi dulu sebentar ya. Ayo mangga.
1: Oh
0: iya, dipantau dari jauh ya mangga. Yo, sob.

0: Mangga, tak mangga lagi kan? Jadi nih anak batu rego, lamun mangga di tempat gula mama, mangga itu buah. Iya, kalau di Jawa mama mangga ma mangga ini ya, mangganya buah ya. Oke.
1: Kasihannya.
0: Oke.
1: Buat Bang Andri sayang.
0: Oke, terima kasih sayangnya.
1: Ibu khususnya, seperti khususnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Oke. Buat Bapak Salim sayang.
0: Bapak Salim.
1: Iya. Buat semua-muanya juga disayang ya, Kang Andri.
0: Oke, terima kasih
1: ya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Taisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, selamat siang juga buat semua yang baru gabung ya di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Di kepo ya.
0: Katanya Ibu Tutik tadi mau duet sama Nang Rastem. Kok lagunya apa kono ya? Sebentar kita panggilkan Ibu Tutik. Ibu Tutik naik ke panggung. Ibu Tutik. Oke.
2: Okay. Dalang Kang Ibu Tutik penyanyi ya, Kak, penyanyi
0: mulai. Sebentar, Ibu Tutik mendiwonge ya, Ibu Tutik.
2: Subuh dalane wis lengkap, Bu.
0: Oke, sebentar kita panggilkan dulu ya. Oh, ini hadir. Oke. Anakku. Oke, sudah hadir.
2: Oh, hadir.
0: Oke, Pak Itara dingin ya. Oke. Sebentar ya, gantian ya. Oke. Sebelah kanan yang ada ininya kabelnya sebelah kanan, Bu Tutik, diputar. Nah, oke.
2: Nah.
0: Tarik aja enggak apa-apa, panjang. Oke. Sebentar. Oke, sudah hadir di studio Nang Rastem. Bisa denger ya?
3: Halo Mang Nang Rastem, kita duet ya. Waalaikumsalam.
0: Lagunya apa kono?
3: Lagu bareng-bareng janji.
0: Bareng-bareng janji. Nang Rastem bareng-bareng janji ya.
3: Iya.
0: Bang Andri sing nyakseni bae ya.
2: Janjine mangan iya.
0: Oke, sebentar kita carikan ya.
2: Versi sandiwara ta.
0: Oke, versi sandiwara ya.
2: Iya,
0: oke, siap.
2: Bang Salim, Mamaldin, Afili, Bu Sukina, Amat Tintan.
0: Sebentar ya.
2: Sama Linda, Lepi, sama Mega.
0: Bisa monitor, Bu Tuti?
3: Bisa.
0: Oke.
2: Apa yang jelek kita?
3: Iya, buat itu juga buat
0: okay.
3: Ibu Daryuna yang ada di Negra yang selalu monitor.
2: Ibu Daryuna, Bu.
3: Iya.
2: Yang punya apa cemana?
3: Yang punya bubur ayam, yang punya okay. Bubur ayam di alun-alun.
0: Sebentar ya, kita. Pasin dulu sebentar ya.
3: Iya.
2: Ini bubur ayam.
3: Ibu Daryuna yang ada di Negra. Buat Mama Indah, Bapak Amir.
2: Mama Indah, Bapak Amir, Mama Tirkan, Mama Tirkanina, Mami Nani.
3: Ini, pakai ini. Terus buat Mama Titan yang lagi rewang-rewang di rumah
0: lagi
3: Mama
0: sibuk
3: Indah,
0: ya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Mama Titan lagi rewang-rewang.
3: Buat Mama Soleha.
2: Mama Soleha, Mama Nenen.
3: Mama Nenen. Pak Salim, buat Pak Salim.
2: Salim.
0: Oke, udah siap ya?
2: Siap, Bang. Bunda Mary.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama yuk.
2: Janji, janji mie ayam.

0: Makasih.
1: Ya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Pribasane.
0: Makasih.
2: Prime.
1: Kembang kenanga, kembang melati.
2: Cakep.
1: Minum kopi jabure roti. Rasa bunga, rasa nehati. Berduet karo Ibu Tuti.
2: Oh, ngono ta.
1: Lagunya ke bareng-bareng janji.
2: Oh, bareng-bareng janji. Tobat ngono ya. Oke. Oke.
1: Siang.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 39 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan tadi kita dengarkan bersama-sama ya, duet maut ya. Ibu Tuti bareng nang Rastim, bareng-bareng janji jare, bareng-bareng janji neng ko sedelot maning di tempatnya memani saya. Oke, rekan Prima, 39 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andra akan kembali lagi ya.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andre masih bersama berkaraoke udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre, kehadiran tamu kembali ya. Di hari Minggu biasanya rame hadir di studio dalam rangka arisan Ventura. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, ada siapa nih, kita perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten Ibu E.
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Iya.
0: Lagi bingi Kak. Nok Epi Mulia kemarin tuh hadir.
1: Oh iya. Hadir banget.
0: Oke, sehat selalu ya Mimi ya.
1: Amin.
0: Tadi datang jam berapa Mimi?
1: Jam 10:30.
0: 10:30 ya. Oke, Mimi, sebelum lagu diputar boleh sebelum menyanyi maksudnya ya. Mangga salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di grup juga yang enggak ada di grup.
0: Oke.
1: Okay. Semoga pada sehat semua.
0: Amin.
1: Pada pokoknya mas sehat, waras, berkas.
0: Sementing sehat, berkas. Akeh beras,
1: ake
0: gitu
1: beras,
0: ya.
1: Sering keramas. Atin aja akas. Akeh kebul Kang Andre.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: tapi kalau sering keramas, gue olok sampo lah, kayak konon ya. Oke, kelambi tulis kita hadirkan buat rekan Prima semua yang masih menyimak selalu di Berdendang Karaoke di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan vokalnya dari Mimi MP. Kita dengarkan bersama-sama yuk.
1: Buat semuanya, yang penting sehat.
0: Oke.

0: Oke, Mimi Epi, oke, ucapannya.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ayo
0: Oke, masih di 99,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di berdendang karaoke. Tadi sudah ada Mama Epi, Mimi Epi ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan kembali satu peserta yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita hadirkan kembali. Oke, ada siapa kita sapa kembali ya? Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mr. Bonovan Hotel.
0: Mr. Bonovan Hotel yang sudah hadir ya.
2: Iya.
0: Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa langsung aja nih?
2: Ya lumayan aja lah ya. Biasanya ini 1001 macam aja tuh.
0: 1001
2: ya.
0: Macam.
2: Kita ulangi lagi dong.
0: Oke, 1001 macam ya. Oke.
2: Berarti ada versi koplo apa versi apa lagi?
0: Oke, yang kayak kemarin ya, apa koplo, gimana
2: iya,
0: nih?
2: Iya, boleh kemarin tuh ya.
0: Oke, salam-salamnya dulu Mr. Bona, boleh? Silakan.
2: Salam-salamnya buat yang pada kumpul. Lupa di sana semua udah pada datang nih, Bu Sukina datang, Bu Sukina.
0: Ibu Sukina tadi sudah hadir ya.
2: Iya. Heeh. Lupa di sana semua nih, baru kumpul admin barusan nih.
0: Oke.
2: Pesan Rastim. Gimana di Bang Rastim?
0: Oke.
2: Mama Mega di depan lo ada Mama Mega.
0: Mama Mega. Oke.
2: Mama Nenen. Sebagian udah kesana, sebagian
0: lagi pada makan
2: bakso.
0: Ya?
2: Oh, bakso.
0: Oh iya, ada traktiran ini.
2: Sebagian udah berjalan duluan.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, sudah siap ya Mr. Bono ya. 1001 macam kita hadirkan buat rekan Prima dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM, tentunya mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat. Kita hadirkan 1001 macam ya untuk Mr. Bono.
2: Iya.
0: Ayo mangga.

0: luar biasa karena bisa di luar ya. Oke, Mr. Bono. Terima kasih sudah hadir di studio dan juga bergabung bersama Prima FM di kesempatan. Oke, Mr. Bono.
1: Terus jadi transkrip.

Oke, rekan Prima, tadi suara Mr. Bono yang menutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya rekan Prima sudah menemani Bang Andre, menemani dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan jangan lupa setelah ini ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara dari Kang Arya yang akan memandu acara ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas ya di kesempatan siang hari ini. Oke, apabila ada kata-kata yang salah dan kurang enak didengar ya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan terima. Hari ini kita kembali lagi di hari Minggu tanggal 27 September 2026. 2 jam mengawali di Ventura ini. Hari akan mengutarkan lagu-lagu Tarling, ya rekan prima, lagu-lagu panturaan yang sudah ditunggu-tunggu untuk para pendengar setia di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, ya. Oke, rekan prima, gimana kabarnya semuanya, ya? Semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan sebelumnya juga saya akan menyapa untuk yang amat berhormat Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Dato' Syeri Mamprawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, satu lagu pembuka motor abang. Siapa yang punya motor abang nih, ya? Ikut yuk. Oke, ya rekan prima. Dan hari ini cuaca panas tapi sudah ada angin. Berarti ada tanda-tanda, ya rekan prima. Tanda-tandanya apa, ya? Kira-kira itu. Ya, di jam 12 ini lewat 10 menit, ya, untuk rekan prima yang sudah menunggu dari tadi nih, ya, kita buka saja line teleponnya di 0853-2189-9582. Silahkan yang ingin bergabung dan yang hari ini sedang ada kegiatan ataupun sedang full, ya, jangan lupa selalu New Ultra Cup Golf disediakan di bawah, ya, karena mudah di bawah, ya, dan juga mudah juga untuk mendapatkannya. Dan jangan lupa sehari cukup satu kapsul saja ini Ultra Cup Gold, karena lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein, dan kemasannya praktis sekali, ya rekan prima. Tersedia di Alfamart, Indomaret, ya, dan apotek serta toko online. Ini Ultra Cup Gold produksi PT Henson Pharma. Ada lagu pembuka, ya rekan prima, nanti kita terima dulu. Tapi sebelumnya, halo, assalamualaikum Ventura. Halo Ventura.
1: Halo Ventura.
0: Nigi, nigi.
1: Itu arisan udah.
0: Oh, udah, iya, ditunggu-tunggu itu katanya Bu Tuti, ya, di Bu Tuti.
1: Iya, udah ketinggalan.
0: Iya. Ya, mau undang, ya.
1: Pulang.
0: Iya, udah pada pulang kayaknya langsung ke tempatnya Bu Tuti, ya.
1: Ya udah.
0: Oke, ya Mama Odang, gimana ini kabarnya? Baik-baik saja, ya. Aduh, ya wes, untuk Mama Odang nih lagunya apa ini supaya sebagai penyemangat, ya. Jadi gak lemes ini, udah jam 12 lewat nih, biasanya kan sudah ngantuk-ngantuk.
1: Sibuk gue sih, Mama Odang sibuk.
0: Oh, yang gorengi, ya, gorengi apa, Brian?
1: Biasa aja. Artinya pada umroh sekarang pada berangkat.
0: Oh, ya Allah, loh, ya. Amin. Alhamdulillah, ya.
1: Sibuk-sibuk aja sama udang.
0: Ya. Oke, siap ini.
1: Apa ini, Pan?
0: Ventura. Iya dong. Ya. Oke, nenggene gi Prima FM Mama Odang, ya.
1: Lalen.
0: Sudah nenggene gi neng Prima FM, ya. Oke, silakan Mama Odang. Request lagu apa ini?
1: Lagunya ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan bae, ya wesan.
1: Senangnya ugal-ugalan.
0: Oh, ugal-ugalan, ya boleh nanti, ya, diputarkan lagunya. Ya. Mama Odang nih kegiatannya apa ini sekarang?
1: Ah?
0: Masih jualan?
1: Enggak, udah seminggu.
0: Oh, udah seminggu, ya.
1: Istirahat.
0: Okay, ya. Ada Mama Irfan. Ya Mama Irfan. Oke deh. Sibuk ya untuk Mama Odang nih yang sedang sibuk. Salamnya buat siapa ini? Ya, silakan Mama Odang.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina Panirancan. Ini Epi. Epi udah pulang. Nang Rastim.
0: Ya.
1: Perbono.
0: Iya.
1: Bapak Salim.
0: Iya.
1: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Jangan sampai lupa nanti. Ya. Ah, Nang Rastim nih langsung nongol nih Nang Rastim.
1: Mama Indah.
0: Ya, Mama Indah. Siapa
1: salam
0: lagi?
1: Salam Mama Amir, Bapak Amirnya udah sembuh, Ma.
0: Bapak Amir. Siapa lagi?
1: Cagir-cagirnya Mama.
0: Ya. Oke. Siap. Siapa lagi? Mama Udang.
1: Mimi Tuti.
0: Mau Tuti, ya.
1: Udah, segitu aja.
0: Segitu aja. Siap. Ya. Oke, ya silahkan Mama Udang. Halo, assalamualaikum Venstura. Venstura.
2: Gimana?
0: Ini di?
2: Gimana?
0: Ya.
2: Terima ya.
0: Yo ya.
2: Terima ya. Gimana?
0: Venstura.
2: Neng
0: ya.
2: Prima FM.
0: Oh iya kudu neng Prima FM ya.
2: Iya. Sama papa neng Prima FM.
0: Wah, ya wis pada miyang kabeh mau.
2: Lah,
0: ya kelangan kelingan akhire. Iya wis ana do, aduh. Ya main nih Maser Bono kayak mau sing main nih.
2: Orang
0: iya Pak Salim juga mau gini.
2: Lagunya apa seribu-seribu.
0: Ya.
2: Lagunya apa?
0: Iya lagunya apa gen?
2: Lagunya yang gue apa Kanggo Bandar Bandar duit, gudang duit,
0: kira-kira. Gudang duit kayaknya kok jurungan, kayaknya.
2: Cewek.
0: Oh, ini bahasa naseng. Cewek ya, gudang duit.
2: Iya.
0: Ya.
2: Bukan mama udang.
0: Mama udang, ya. Waduh, mama udang mandi ya mau.
2: Sejak sama.
0: Iya.
2: Sepuntel bang ma.
0: Iya wes ya mau udang.
2: Ibu Sukina balik turun gunung.
0: Ibu Sukina, iya.
2: Karena Maldin, anak bapak langgan sama Maldin. Maldin Kang Salim. Oh, Faisa. Kang Ejes. Kang Dasmam Sondol. Kang Pemungkas. Kanggo Ibu Tuti. Kang Lili Kenong. Kang Mama Tuti yang menak pesin. Nah. Kang Miniati. Kanggo Mama Titan.
0: Nggih.
2: Okay. Lepang.
0: Gudang duit, ya kayaknya turun ngono gitu kayaknya. Ya,
2: turun apa? Ya, saya gunakan belakang lah, gudang duit lah. Kudu percaya.
0: Iya. Oh, tambah 5 minggu ya. Beli percaya?
2: Kudu.
0: Oh, kudu. Kudu percaya. Oke, no. Siap. Nah, ini baru anak. Iya.
2: Orang Ibe, Mama Saka. Ngecampur. Wanta,
0: Wanta. Iya, wes. Kemana?
2: Sama Kang.
0: Beres, siap. Siap.
2: Oh, beri bahasa memang kenan kita.
0: Iya, beri men.
2: Beri bahasa memang kenan gerang Mama Altin. karena masih sangat kondangan.
0: Wah iya, Wen.
2: Mereka manggil dini lagi apa kono?
0: Kang dini lagi, kayaknya lagi metu mana kaya.
2: Oh iya,
0: ringanjatan, ringanjatan kali.
2: Karena manggil dini kondangan.
0: Iya wes.
2: Kudung biru, warna mecoklat pisang.
0: Wah iya.
2: Ditunggu-tunggu Mama Alcing ngadang lagu kepenangan.
0: Oh iya.
2: Bakal nang rasmi metur ke bablas kan.
0: Makane aja turu bae.
2: Iya, tunggu-tunggu iya. Maldin karo kentok kenangan.
0: Iya, aja ngasih gelangan.
2: Sebelah kan turu, belah lipisan.
0: Nah.
2: Barang wis mimir, angarnya ibu baran.
0: Iya, Wal. Aduh, iya wis pas nemen gini ya masalahan nih.
2: Jadi betul ya sado mani, kok minggu mani
0: ngana dia. Iya, nek minggu mani sebulannya seminggu mani, sebulan pisan sebulan pis seminggu pisan. Iya.
2: Kok sore ana mani?
0: Ana, mengko ana mani, kok sore.
2: Tapi kok sore nek mamal dine, ora bisa mancing.
0: Waduh, ngertian bae sih.
2: Ana sore kaya nih.
0: Waduh, iya wis. Ya Maldin ya, ya wis, siap.
2: Tinggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fans Tura, fans ketemu di daerah sampai pukul 14 saja ya rekan Birma. Ya. Ada siapakah di TikTok Birma? Ada salam KM Kang KMD. Halo, assalamualaikum fans Tura, kami KMD.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, fans Tura.
3: Ya nang kene nang Prima FM.
0: Lah iya bener. Sampai pas kayaknya nih.
3: Piwin kabare Bang Arya?
0: Oh, sehat alhamdulillah. Berkat doa nih.
3: Oh, temen nih ora ketemu karo Inyong ya.
0: Iya kayak ora ketemu apa sampean ya. Mau rapi nih pas tabar kumpul-kumpul ge mau kah?
3: Iya, aku ingin nang Bali saiki.
0: Wih di nang Bali mana? Nggak ingin Bali ngetan, ke Bali mulon, apa Bali ngalor? Ya wes ya.
3: Aja, cakap bengi Mas Arya.
0: Wah iya.
3: Agak jam rolas bengi. Pada madang apa tuh meling ane diwong
0: madang
3: bareng karo mbuke bocah kok.
0: Oh iya wes.
3: Oh karo mama Angel sing dalam tegakan.
0: Ya ya ya ya.
3: Lagunya apa miki?
0: Kayak mingi anaras tim kayak jari jalo kudu percaya terus mau odang ugal-ugalan. Kiana,
3: ugal-ugalan.
0: Kiana mati sedina, na langka bosannya ana.
3: Pang.
0: Yeah.
3: Siapa sih lagi ugal-ugalan?
0: Nah, iya nggak seneng ya ugal-ugalan si apa mau dak mau kai.
3: Mau mau dak.
0: Iya.
3: Iya. Mudah-mudah sehat terlalu ya.
0: Mau dak. Sehat terlalu.
3: Cari waktu. Mas, jadi kan ini panas temen ya pasti oh jarinya. Emang ini jalan caga karena ya orang lah jarinya aku kayak gitu. Anu jari bahasa Jawa neta kayak aku, karena aku tak bisa bahasanya bahasa Sunda.
0: Iya Sunda ya.
3: Iya jalan caga kan Sunda nih
0: ya, kan.
3: Lagu nih kang.
0: Iya lagu nih apa kan?
3: Ya nyong keinginan bengen ya.
0: Ya iya pak.
3: Bukan anak sih makul
0: sedikit. Ya.
3: Lagune Wadon Penghibur. Vokalis Yanto ya.
0: Iya.
3: Yanto S.
0: Iya.
3: Wadon Penghibur Yanto S ya.
0: Oh, Wadon Penghibur ya. Coba kita langsung.
3: Coba aku letisit.
0: Bang Wadon Aniki.
3: Siapa mau ogan odang ya? Ya mudah-mudahan orang lagi ugal-ugalan ya. Tata neng gunang lang rasim.
0: Iya.
3: Sing temen yang gejrum. Kanggo siapa kayak Mimi FPI. Tinggi rumah mewah.
0: Iya.
3: Gunang siapa mana kayak iya Bapak Amri sehat turun jadi.
0: Oh iya masih pemulihan.
3: Oh, masih memelihara. Terus sayang lo orang tuan ya, kalau aku. Padahal tak parah kue. Ini nggak depannya, yang ini balik kue. Iring-iringan lah, jangan ketemu tahu iring-iringan. Lakan yang gonang papa siapa sih? Oh si sing sing nang sukra kayak siapa sih? Yang emang wanta lah. Kelalaian menyang pak. Gunung Mas Eges. Lakan yang gunung Capur. Priwing kabare ke Capur.
0: Iya.
3: Latar yang Bapak Salim.
0: Iya.
3: Anang.
0: Ada nih lak apa judulnya lain-lain ini ada wadon penghibur ada apa ya ada.
3: Wadon penghibur.
0: Iya kayaknya.
3: Sinyanto S.
0: Iya kok durungan. Ini wadon lah pelarian pengganti permoni rahasia sama.
3: Oh ya wis gampang apa wis ganti bayo. Kau cinta pelarian bayi ya.
0: Cinta pelarian. Waduh. Judulnya ngeri-ngeri.
3: Ya orang masalahnya bener wadon penghibur buruk.
0: Iya wis.
3: Mau nakan yang folder ini kono matian.
0: Ya wis.
3: Jadi ini cinta pelarian bayi ya.
0: Cinta pelarian coba ya. Pelarian.
3: Gunung Papa Angga. Bunda Rita. Pasti anak cinta pelarian.
0: Iya anak bener. Benar, anak, kan? Anak-anak siap.
3: Nah, iya.
0: Wah ngerti dan baik kayaknya sampaiannya. Kayaknya ngerti teman ya. Waduh ya wes siap. Oke siap.
3: Cinta ni melayu-melayu. Jadi ini cinta pelarian loh.
0: Orang nasi request demen melayu melayu, abet wingi ya, demen melayu melayu.
3: Dulu cinta melayu melayu, kau tak demen melayu melayu.
0: Lah iya turungan, nasi yang request demen melayu melayu.
3: Hari nyata cinta pelarian. Soalnya singar kulit aja boleh jalan tangga ke aco ya.
0: Iya.
3: Iya untuk gue wong itu kawan mana gue lagi datang gue jero.
0: Ya wes siap.
3: Ya, salam lagu kabel ngebis sing lagi pada konsen ya. Kabel khusus tanggo sing lagi tugas.
0: Ya.
3: Mas Arya.
0: Ya.
3: Udah saya selalu.
0: Amin.
3: Ada orang kue lagu ini ya.
0: Iya anak ya tenang beres. Cinta pelari.
3: Apa sih? Iya aja kayak Mas Arya malu melayu-melayu kayak gue.
0: Iya kan orang-orang yang request lagu dengan melayu-melayu ya weh sudah.
3: Ya, macam itu.
0: Nggih, ya.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 buah lagu ya rekan Rima sudah dia persiapkan di acara nih Fans Tura, Fans ketemu di udara nih kene kiye.

0: Control Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: ngeliatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya Mas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, ya wah. Lanang-lanangi jagat ini requestnya dari Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Sudah ya Bunda Emma nih lagu ini. Barusan selesai ya. Dan siapa lagi? Ini ada Bunda Sihut Suharwati ya. Selamat siang saja. Halo. Halo, assalamualaikum Pensura.
1: Kaya ni langka.
0: Pensura.
2: Ningkin Prima FM.
0: Oke, okay. Iya, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah. Sehat kan?
0: Selalu ya. Oke, okay, lanjut silahkan untuk
2: teks. Request lagu ah.
0: Oh ya, boleh lagu.
2: Lagunya Motor Bodol Baik.
0: Motor bodol, aduh. Motornya
2: bodol baik. Bagian akang motor bodol gaya wah.
0: Ada gue gandeng ya. Motornya siapa gue sing bodol?
2: Ya motore Kang Dasmor pengen mah.
0: Oh iya. Oke, siap nanti.
2: Iya. Wagen ora ya, Wak. Motor bodol kan.
0: Ya sebentar lagi nih Waganden langsung. Nggih ya.
2: Wagen motor bodol ge demi cinta.
0: Motor bodol. Boleh.
2: Wagen motor bodol ge wis gari kenal pote bae.
0: Iya, motor bodol.
2: Ya. Salamnya Kang Arya.
0: Ya, monggo salam
2: buat bersama. Ibu Sukina ya.
0: Ya.
2: Udah pulang-pulang Bu.
0: Iya, Ibu Sukina sudah.
2: Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Ya.
2: Buat Mama Indah.
0: Iya.
2: Buat Mang Wanta sayang. Buat Waganden sayang. Buat Mimi Epi sayang. Buat okay. Mama Mega sayang. Pokoknya buat semuanya aja disayang semuanya.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Kang Arya sayang ya.
0: Oke, okay, terima kasih matur kesuwun.
2: Buat Kang Arya sayang.
0: Bunda Emma katanya juragan sayang. Buat Teisa gitu katanya tuh langsung dijawab di TikTok
2: Prima. Bunda Emma sayang, yang penting sayang.
0: Iya.
2: Bunda Emma sayang. Buat ini ya. Buat Burininya juga.
0: Iya, Burini.
2: Buat Mimi Saminah sayang. Buat Mama Odang sayang.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semuanya sayang.
0: Ya.
2: Sepertinya buat Kang Arya ya.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa. Ya. Halo, assalamualaikum Bentura.
3: Waalaikumsalam Bentura. Ning teneki ning Radio Prima FM.
0: Okay. Ya. Iya ya, pasti ya. Iya.
3: Iya. Lagunya apa gini ya?
0: Lagunya Ana Tetap Demen, Ana Motor Bodol, Ana Sulaya Janji ya.
3: Nah, Tetap Demen bae.
0: Oke. Siapa?
3: Demen bae ya.
0: Oh iya, ada berbahaya. Ayo, oke.
3: Okay. Oke, lagu ini terbingkis buat Teh Isa yang barusan juga Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Sumarmi, Ibu Tuti, Bunda Emma Singana Banjarnegara ya.
0: Iya. Yeah.
3: Anggo Mama Rini, Mama Radmina, Mama Soleha, Mama Odang. Yeah. Laka suara laka rupa mendingun ya.
0: Iya, yeah. Ana mau ka yang senel pertama. Iya,
3: anggo Bunda Mary. Anggo Sema, semana kita singana ning bangku no Kang.
0: Iya,
3: iya biasanya dengerakan baja Radio Prima aja kok si jelas payah.
0: Oh iya.
3: Kok si bening lintring.
0: Musikina mau
3: banyu

0: Wah.
1: Ke Prima loh Pak Ganden mau esok.
0: Iya.
1: Iya tekom rene.
0: Iya, kanggo sema biasanya ngerongok kena kintas bedukir lah. Oh, ngerongok kena anaknya lagi bersuara orang ini radio. Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, kanggo Nang Rastim.
1: Oh iya.
0: Mimi Nisa, Mimi Oom, Mister Bono, Mister Bono. Iya, kanggo Mama Indah, kanggo Papa Anggalan. Mama Yoria.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya lagunya awas sing klalen.
1: Minah nggih ya.
0: Iya apa tetap demen ora ya?
1: Iya. Ada Mama Dewa. Iya, Mama Dewa.
0: Oh, Mama Dewa. Nah, aduh, iya. Mama Dewa mati back ini karo Mama Dewi ki.
1: Ada Ibu Minah juga. Ini ada Wakaji. Wah, Wakaji raja lagi ketinggalan ge, Wakaji.
0: Oh iya, Wakaji.
1: Heeh. Ya salam kenal jare dari Ibu Minah ge, Wakaji. Wah, Wakaji mau lewat.
0: Iya, kanggo Wakaji, Wakaji. Iya, salam kenal selalu karo Wagandin sing punya Sida Mulia Buang Asor ya.
1: Ah, iya.
0: Iya, terima kasih Kang atas kesempatan nih.
1: Oke, okay,
0: ucapannya assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana wa Ganden. Ya sebagai penelpon kedua di jam yang kedua juga rekan Prima. Ya, kita lanjut kembali. Silahkan yang sudah siap ketak-ketiknya di 0853218 9958 2. Nah untuk rekan Duma yang hari ini sedang banyak aktivitas yang selalu sibuk ya, jangan lupa Neo Ultra Cup Gold ya. Halo, assalamualaikum Benstura.
2: Salam.
1: Benstura.
2: Benekin Prima FM.
1: Iya benar. Alhamdulillah, nggih. Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Pripun? Mamarati sehat.
2: Sehat
1: ya. Iya.
2: Pengen lagu kan harian.
1: Oke, lagune napa niki?
2: Pengen lagune Mabok Rangga.
1: Mabok Rangga. Ya, siap ya.
2: Wah Ganden tuh Mabok Rangga.
1: Wah Ganden ajak aja bendi-bendi ya. Oke, lagune di ruko kakel ya. Ayo wes siap manggil lagune. Nggih. Ya, maning sanjo.
2: Salam-salam ya, Kang Arya.
1: Oh, nggih, siap.
2: Niki sing nggon mudun Kang Ganden.
1: Iya, bener. Pas itu. Iya, bener Pak Ganden.
2: Ning Mama Rati mau resep apa ya, Pak Ganden tuh?
1: Ah, ajak lalen Pak Ganden, gen Mama Rati nih ge, ya ajak ngasih.
2: Salam kenal Pak Ganden.
1: Ajak ngasih lewat, iya. Iya.
2: Salamnya buat Pak Ganden.
1: Salamnya, iya Pak Ganden.
2: Buat Teh Isa.
1: Ge.
2: Terus ya,
1: siapa maning? Ya.
2: Sukina, Mama Aldin,
1: iya.
2: Kang Salim, Kang Rati, buat Kang Wanta, iya. Kang Endro, buat Mister Bono, buat iya. Kang Gasmo. Mama Indah, okay. Ibu Tuti, buat Mimi Epi, Mimi Epi sayang. Terima kasih banyak senggolanya Mimi Epi.
1: Mimi Epi, ya.
2: Buat Mama Titan, buat Mama Ratmina. Apa lagi ya? Mirapina.
1: Bunda Emma sudah belum? Bunda Emma.
2: Oh,
1: oke, Bunda Emma. Bajar negara sudah belum?
2: Buat Sapur.
1: Oke, ya.
2: Buat Kang Ide. buat Mama Dede pedagang es campur, buat
1: iya. Mama Dede ajak lalen.
2: Buat Ibu Dedenya.
1: Iya. Iya.
2: Ibu Soto.
1: Ibu Soto.
2: Ya. Lalen.
1: Jangan cek lalen.
2: Buat Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
2: Buat Bapak Ade Kutir. Terus buat Mama Agang.
1: Oke.
2: Mama Kaujan.
1: Iya.
2: Buat Bintang Unyu-Unyu.
1: Nung Bintang Unyu-Unyu. Oke.
2: Buat Haji Supriyati.
1: Iya.
2: Bunda Emma.
1: Iya, siapa lagi?
2: Wah, Bunda Rini, Irini. Wah, siapa ya kaya-kaya dengan kene Kang Rasim kaya. Kang Tumit kaya siapa ya?
1: Ayo, siapa? Balik Bang Arya ya.
2: Mama Iit ya.
1: Oh ya, Mama Iit. Aduh, ada Mimi. Oh ya, Mimi ada siapa lagi nih? Ya. Terima kasih.
2: Selamat ya. Kang Arya.
1: Oke, siap. Kabarnya baik,
2: nggih. Ya, Kang Arya, matur
1: kesuwun. Amin, amin, amin.
2: Sapanya. Ya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Rati, Mimi Rati, Mama Rati. Ya, jangan aneng. Mana? Sampai geli.
2: Kang Ganden.
1: Aduh, ya mandi rancan. Waduh, sampai kelalen mandi rancan. Ya, rekan prima, kita masih mengutip dari BMKG hari ini ya, Minggu 27 September 2026. Dan yang sudah ada tanda hujan, ya ada Bogor dan juga Cianjur, Bandung, juga Garut, Tasikmalaya, Ciamis, ya Kuningan, Majalengka juga Sumedang dan Purwakarta, juga Bekasi ya sudah mulai ada hujan nih, Bandung Barat, Pangandaran, dan Kota Bogor udah pasti ya kota hujan sih. Dan Sukabumi yang juga ada kota Bandung dan Banjar serta Tasikmalaya. Oke, rekan prima, lanjut kembali ya di acara Nevens Dura ini sampai pukul 14 atau 2 siang ya. Dan jangan lemana-mana, masih di acara nih Nevens Dura, Neng Gene Gie.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang rokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut dia saat jobnya.
0: Nah, coba RT. Ya ampun RT, jam segini masih tidur.
3: Ah, gangguin orang nganggur nih, gimana sih? Ada apa ini warga?
0: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
3: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
0: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
3: Ah, enggak lah.
1: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
2: Papan catur kena saus kali Pak RT.
0: Ah, itu teh masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya teh.
3: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
0: Tepatnya apa teh?
3: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
0: Itu mah kayak banyak banget.
1: Asli, kayaknya habis dikerokin zebranya. RT, kelakuan emang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elek.

Aduh, rekan Rimah ya, lagunya sampai bikin ngantuk. Aduh, kiriman rengginang dari Warna Indah sampai. Oh ya. Yeah. Oke, lanjut kembali. Aduh, ini ada requestnya Mama Rati nih, Mama Rati ya, lagunya mah. Terus lanjut lagi. Nah, ini ada lagu Sulaya Janji, Gejuk Bumi 2 ya, rekan Prima. Untuk kita menuju pukul 14.00 ataupun jam 2 siang ya, saatnya kita berganti acara di SJK Sepanjang Jalan Kenangan ya. Ya, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853 2189 9582.

0: Ya, rekan Rima. Ya. PKP Mas Zetun terus memperkuat kualitas pendidikan non formal dengan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK, penguatan kompetensi pendidik yang berlangsung selama 3 hari. Dan kegiatan ini diikuti 3 tutor PKP Mas Zetun, yaitu Supriyadi Esos, Siti Rahimah Ihsan SPD, dan Maulida Diana SPD. Dengan materi yang berfokus pada penguatan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, literasi, numerisasi, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Oke, rekan Prima, lanjut kembali ya. Silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura, Nikenei. Di Radio Prima.
0: Oke.
1: Okay. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Lagi silaturahmi Kang Arya.
0: Oh, di mana nih?
1: Lagi Teisa.
0: Oh, Teisa. Ya udah, ya, selamat
1: sama
0: berjumpa dengan Teisa juga. Iya.
1: Salam-salamnya lah.
0: Ya, silahkan.
1: Buat Bapak Salim, Ibu Sukina, Teisa.
0: Oke. Siapa
1: Ibu
0: lagi?
1: Ibu Ratnina.
0: Iya.
1: Nang Arastin. Nang Arya. Terusnya Pak Ganden.
0: Iya, Pak Ganden.
2: Iya. Pak
1: Ganden. Udah dulu lah,
0: oh iya, boleh, silahkan.
1: Iya, ini nggak bisa masuk dari tadi.
0: Oh iya.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mau orang dibuka-buka. Aduh. Abong-abong sendiriannya.
0: Aduh, iya.
3: Bapak Ali mau masuk ketuk pintu enggak dibuka.
0: Oh, halo.
3: Masuk pintu juga enggak dibuka. Pas mereka dibuka. Aduh, Bang An. Ya.
0: Aduh.
3: Sehat-sehat ya, Mara ya. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Salam aduh lagunya dingin lah.
0: Iya, lagunya lagunya sudah ada Bu Sukinah. Ini ada Sulaya Janji karo Gejuk Bumi 2. Ana Siwar Siwur wes nih terakhir nih lagunya.
3: Siwar Siwur bae aja ku ana Siwar Siwur makul sangkot.
0: Nggih, siap.
3: Tapi Siwar Siwur ketulung.
0: Iya.
3: Yang cewek kalau yang cowok ya.
0: Iya. Bu Sukinah siap.
3: Mama Megan enggak suka lagu apa Mama Megan? Enggak suka lagu apa? Bisikan cinta
0: deh
3: Mama Meg.
0: Bisikan cinta. Tapi ini sudah di ada request ini jadi di apa ikut saja gitu loh Bu Sukinah.
3: Oh gitu. Ya udah dah nanti masuk keduanya aja ya menjalin kisah ya.
0: Iya,
3: tungguin mau mampir ke Lemirat Mina.
0: Iya.
3: Sama yang bunga rumah mewah mau nengok mewah ya.
0: Iya Bu
3: Sukinah.
0: Oke.
3: Narasim. Ini Bu Sukinah
0: di mana
3: nang ya?
0: Enggak
3: bisa
0: kan,
3: Nang?
0: Iya.
3: Sehat selalu ya, Nang ya.
0: Iya.
3: Udah, lah segitu aja dulu.
0: Iya.
3: Aduh. Mang Wanta ya ketinggalan Mang Wanta sehat selalu.
0: Oh iya.
3: Sapur. Wah Ganden wah, kok nanora ya? Ya udah salam-salam untuk semua-muanya aja.
0: Ya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ibu Sukina juga ada Mama Mega. Waduh, ini pokoknya rame pokoknya ini kalau. Ya, semoga berikan kesehatan untuk semuanya ya rekan Prima, ada Ibu Sukina, ada Mama Mega, ada Teisa, ada Pak Salim, juga ada Mama Rati, ada Mama Ratmin, Mimi Ratmina, ya juga pendengar-pendengar semuanya yang setia ini dari pagi hingga siang hari ini ya. Baik, Irkan Prima, kita dengarkan dulu lagunya ya sebelum kita tutup acara ini. Ada Sulaya Janji, sudah ada Gejuk Bumi 2. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, Fans Tura. Fans ketemu di darah nengkin nih. Kie, ya.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan. Hah? Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
1: Oh ya.
0: Aduh, nggak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyengan.
0: Dudukun. Kapal Lakumoma. Tia kuen. Jawabannya.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal Lakumoma.
1: Apa bedanya sama kapal Lakuyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, tak terasa juga ya kita sudah di penghujung acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Sukina, ada Mama Mega, juga ada Mama Rati, juga tadi ada siapa lagi ya? Nang Rastim, ya ada Waganden, ya juga tadi ada siapa lagi nih yang belum disebutkan. Jangan sampai kelewat tadi deh yang belum disebutkan. Ya, terima kasih semuanya juga yang ada hadir di TikTok Prima, juga tak terkecuali juga yang belum sempat masuk tadi. Sepertinya Bunda Mary tadi belum bisa masuk ya. Bunda Mary, kita sudah ini ya, sudah hampir selesai ini acara Fans Tura, dan kita sebentar lagi kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan ya di jam 14 tepat. Dan yang sudah ada di TikTok yang hadir, siapa lagi ini? Ada Mimi siapa nih? Dari Cirebon, ini Mimi Layul. Ya, Mimi Layul. Dari siapa? Layustur, Mimi Layus, Mimi Ayustur ya di Cirebon hadir. Lagu Kang Enan. Lagunya ya lagu panturaan sih. Mimi Ayustur nih ya. Oh, Ade Muslim. Ya. Ya, Ade Muslim, terima kasih yang sudah bergabung ya. Baik, rekan Prima, Arya juga cukupkan sampai di sini ya. Ada Bu Rini ya. Wah, ya. Waalaikumsalam Bu Rini. Waduh, Bu Rini ya sudah hadir di TikTok Prima nih. Terima kasih ya. Baik, rekan Prima, kita langsung sudahi juga acara ini dan Arya mohon pamit. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagu penutup ya yang requestnya dari Bu Sukina, ada Siwar Siwur di acara ini. Ya. Selamat bertugas kembali yang sedang bertugas ataupun sedang liburan ya. Selamat mendengarkan kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 95,8 FM.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Hati Suci ya, lagu pembuka dari Tika Bisono, sengaja Arya hadirkan untuk mengenang karya-karya besar dari Guru Soekarno Putra. Dan hari ini Arya akan memutarkan dan kembali lagi ya tahun 80 hingga 90, tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan hadir 3 jam ya rekan prima sampai pukul 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Minggu 27 September 2026 ya, hari kembali untuk rekan prima hingga pukul 5 sore di acara ini Sepanjang Jalan Kenangan. Dan lagu-lagu yang diputarkan nanti lagu kenangan yang sudah tidak asing lagi tentunya untuk rekan prima semuanya. Sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang menghormat Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prabowo, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik rekan prima, kita lanjutkan yang sudah siap ini. Siapakah penelpon pertama di acara ini? Kita buka saja ya rekan prima sambil menunggu penelpon yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Panjang Jalan Kenangan. Oke, dengan ya, siapa ya. Ini ya?
1: Mengulang memori.
0: Wah, dengan siapa ini?
1: Nah, Hendro Lesmono.
0: Oh iya, Hendro Lesmono, bagaimana kabarnya Hendro ya. Lesmono ini yang sudah menunggu-nunggu nih terutama ini.
1: Alhamdulillah, Bang Arya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya, ini Hendro nih, lagi nggak kerja ini Hendro?
1: Nah,
0: sedang nggak kerja.
1: Lagi
0: santeria. Oh, santeria. Wah, ini dikurangin dulu itu, walaupunnya. Oke, untuk Hendro ya.
1: Sangat keras sekali. Sangat panas.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa ini?
1: Widuri.
0: Widuri?
1: Iya.
0: Widuri. Kenapa, ada cerita apa nih di lagu Widuri?
1: Saya
0: ya boleh sih.
1: Tahun itu.
0: Ah, kenapa?
1: Dengar lagu itu.
0: Oh, dengar lagu itu ya.
1: Seseorang.
0: Iya.
1: Yang kucintai.
0: Yang kucintai.
1: Iya, yang kudamba-dambakan.
0: Iya.
1: Terus meninggalkan.
0: Wah iya, ini meninggalkan berarti ya.
1: Tiba-tiba nyetel waktu zaman dulu kan. Radio. Kenal lagu Widuri waktu itu.
0: Iya.
1: Oh, lagunya saat enak.
0: Wah iya, harus itu lagu mah harus.
1: Jadi oh ini lagunya judulnya apa? Lagunya Widuri.
0: Oke, lagunya Widuri dari Hendro ya. Hendro lagunya ya. Ditunggu lagu.
1: Salamnya buat Ibu Supina. Ini Jepang Salim, Mama Fili, Marlin, buat Abau Med,
0: yeah.
1: Buat siapa tuh yang penjah, penjah, atau penjah itu. doanya.
0: Ada.
1: Yang itu di stasiun tuh. Nah,
0: ya, jahit. Jahit ya.
1: Iya, buat saya di Bono, buat Gopar, buat semuanya aja.
0: Ya.
1: Idealnya.
0: Oke. Iya. Terima kasih.
1: Buat Hendro.
0: Hendro, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Hendro Lesmono ya. Lagunya Widuri katanya ya. Kenangannya karena apa ya? Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Ya. Ini apa? Hafal enggak? Passwordnya hafal enggak?
2: Passwordnya apa? Passwordnya dulu.
0: Nah, menjalin kisah.
2: Menjalin kisah.
0: Mengulang memori.
2: Oh, gitu. Nah, menjalin kisah lah. Mengulang memori.
0: Nah, begitu.
2: Oke, okay. Iya. Selamat siang Bang Arya.
0: Siang juga.
2: Tadi yang terbaru turun siapa?
0: Hendro Lesmono.
2: Oh, Hendro Lesmono.
0: Iya.
2: Sudah, lagunya apa yang diminta tadi?
0: Ada Widuri katanya.
2: Widuri.
0: Nah, betul itu.
2: Kalau didinakan boleh enggak?
0: Di apa?
2: Dinyanyikan maksudnya.
0: Oh ya, nanti jam 3 itu kalau kalau gitu, karaoke ya. Jam 3 ya, ya, boleh ya. Nanti jam 3.
2: Ya.
0: Yuk sekarang.
2: Saya terkenang dengan lagunya.
0: Ya. Nanti jam 3.
2: Kayak gini. Pokoknya sayangnya kalau enggak salah begini. Kirakan sunyi menanti hangatnya diri di bawah remulan yang sepi tetap.
0: Oh, siapa yo yang nyanyi?
2: Doa suci apa ya?
0: Di hamparan rumput yang luas penghijau kau tangan. Ya.
2: Kalau bisa senandung doa
0: kayak. Oh iya, senandung doa. Siapa nyanyi?
2: Ya, tapi aparatnya apa siapa ya?
0: Oh,
2: favorit banget itu.
0: Ya, senandung doa ya. Kita cari ya.
2: Coba cari senandung doa.
0: Oke, siap. Ada nih.
2: Ada kan?
0: Nur Afni Oktavia.
2: Oke, betul. Ya.
0: Ya.
2: Salam buat tadi ya, Bang yeah. Hendro. Salam sejahtera buat Anda bersama keluarga. Buat sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Juga buat Mr. Bono.
0: Iya. Yeah.
2: Lah yang lagi ngejek dia kayaknya. Buat Cak Salim juga selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Capur. Gimana kabarnya Capur hari ini? So nggak ada suara-suaranya ya.
0: Siapa?
2: Capur.
0: Oh, Capur ya, kadang lagi sibuk juga, kadang okay. Memang padat, banyak pekerjaan, jadi sedang biasanya di luar kota begitu.
2: Oh ya, kemarin katanya ke Jakarta juga sih.
0: Iya,
2: lewat
0: makanya.
2: Manuver sana. Tapi ya udah sehat selalu aja. Kebetulan nih hari ini mungkin sekitar jam 5 atau jam 6
0: ya.
2: Saya balik lagi ke sana ke Tanjung apa ke Bumi Hayu.
0: Ya. Oke.
2: Bumi Hayu sana. Kata mama ya aja Pak di sini panas sih. Ya iya neng, di Orgris mah panas. Lain sama di Bumi Hayu sana dingin gitu.
0: Oke. Oke, siap.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada. Sudah saya siapkan.
2: Apa judulnya tadi?
0: Senandung Doa dari Nur Afni Oktavia.
2: Oh ya, betul.
0: Iya.
2: Iya, oke, salam buat semuanya aja ya.
0: Oke,
2: iya. Mobil khusus buat yang lagi datang di rumah sini, enggak terlalu. Iya. Omanya Angel ya. Udah sehat selalu dan berkah gitu.
0: Oke, iya.
2: Oke ya, gitu ya.
0: Oh, siap.
2: Yo, dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kang Dasmo sebagai penelpon kedua ya, rekan Prima. Nah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan. Menjalin kisah, mengulang memori. Menjalin kisah, mengulang memori. Iya. Alhamdulillah baik.
3: Iya. Terepot baik, termasuk
0: Kanaria. Aduh, iya kok kanawon iya, kanawon.
3: Kadang ada di rumah radio nang
0: harus. Iya, sekarang bagaimana?
3: Sekarang kedengaran.
0: Iya, suaranya nah, bagaimana bagus?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di TikToknya jangan lupa ya.
3: TikToknya HP-nya dipakai bersih dede. Jadi rebutan baik. Jadi datang kalau malam baru megang HP juga kalau tidur.
0: Yeah.
3: Atau siang kalau dianya sekolah baru. Request lagu kan.
0: Oke, silahkan lagunya.
3: Satukanlah hati kami.
0: Aduh, siap. Satukanlah hati kami.
3: Ada Teh Nani, Kang.
0: Di mana?
3: Dari Kadipaten lagi mendengarkan.
0: Oh iya, Teh Nani mana Teh Nani?
3: Ya, Teh Nani, ayo masuk Teh Nani.
0: Ayo silakan Teh Nani, boleh masuk silakan ya. Ya. Jangan lupa di follow ya Teh Nani. Di follow juga ya, jangan lupa. Ya. Tepat, jangan lupa di follow. Nah,
3: tema udah aku follow teman-teman. Cuman apa nak kadang aku tidak ada baik.
0: Iya. Oke, siap nanti lagi.
3: Salamnya ya.
0: Oke, ya siap.
3: Tadi yang baru turun siapa?
0: Ada Kang Dasmo.
3: Kang Dasmo.
0: Dasmo.
3: Oh iya, Kang Dasmo.
0: Budaknya.
3: Ya. Kita ada budak.
0: Kang Dasmo.
3: Kang Jawa Ganden.
0: Oh iya.
3: Kang Dasmo, Mama Wulan, Kepisang Anonos. Teh Putri, Kang Andre, Kang Arya.
0: Oh iya.
3: Kang Ali. Kang Rasin. Kaji Supriyatin. Teh Isa, Kang Angga, Bunda Mary, Kang Wangsa, Ibu Sutina,
0: Mr.
3: Bono, Kang Rian, Mama Najwa, Mama Meni, Teh Yuniasari, Mama Alvin. Di TikTok ada siapa?
0: Di TikTok juga ada Mama Meni, ada Bu Rini tadi, ada Bu Rini yang
3: ya,
0: dari
3: Bu Rini, Mama Meni. Terus
0: siapa lagi?
3: Oh, ada Teh Neni, ayo masuk Teh Neni. Ya, buat yang ada di TikTok semuanya ya. Selamat mendengarkan. Atur nuhun Kang Arya.
0: Oke, siap.
3: Ya, kebetulannya buat Kang Arya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Upet yang ada di Majalengka. Ya, baik rekan-rekan, lagu Melati Suci ini dirilis tahun 1980 ya, dan dinyanyikan pertama kali ya, dan diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, dan penyanyinya adalah Tika Bisono. Dan lagu ini pertama kali juga dipentaskan dalam pagelaran Suara Mahardika yang bertajuk Untukmu Indonesiaku pada tahun 1980. Baik rekan prima, ya kita lanjutkan kembali, dan kita sudah siapkan lagu-lagunya ya, sambil mendengarkan juga sambil santai ya, itu terutama ini yang sudah hadir di TikTok Prima ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan di sepanjang jalan kenangan.
4: Senja di musim yang lalu, ketika itu hujan henti, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, ya rekan terima masih di sepanjang Jalan Kenangan. Dan terasa juga sudah 51 menit ya dari pukul 14. Kita buka lagi, ini ada lagu yang belum ditutarkan, tunggu sabar dulu ya rekan terima. Kita terima telepon dulu, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenang,
1: ya. Sepanjang jalan kenangan menjalin kisah mengulang memori.
0: Oh, iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Bahaya kasih terbuter. Wujud merdeka sekarang genem maning Bang Arya, Kang Uma.
0: Sudah alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah Bang Arya, muter-muter utru pada ya Allah, ya. Mingguan, Ibu Sukina mingguan.
0: Mingguan ya, sekali-kali ya Bu Sukina hadir ke studio Prima.
1: Sementara dikasih kesempatan masih sehat ya.
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: Kita selat rohmi.
0: Iya, betul sekali itu Bu Sukina.
1: Iya, masih dikasih kesempatan sehat.
0: Iya,
1: masih bisa jalan, begitu. Bersyukur kita selat rohmi. Taruh batur-batur deh pokoknya.
0: Iya.
1: Angkat nang rasim, kita gunting nang rasim bikin kok maning ya.
0: Nah, nang rasim. Istirahat dingin kata Bu Sukin.
1: Tenang benang.
0: Oke.
1: Bang Arya.
0: Iya.
1: Lalu diputer na lagu. Biasa Bang Arya tak sendiri. Aku tak sendiri. Enak aku banget ya lagu ku. Singgungan kita keluar keling-kelingan. Kelingannya kan bakal bari siapa-apa menghayal lagu apa ya konon. Apa jalan yayunya kula mah Bang Arya. Bocok kongkor mikir apa-apa ya je. Mikirnya lagu baik. Tua kengka yayunya kula lah ikan dolan kene ka.
0: Oh iya.
1: Cuma yang mikir iya. Mikirin lah jaluk lagu baik kira ku je. Ya iyalah artapan maning. Dikasih kesempatan masih bisa ngoci, masih bisa ngoceh. Ayo jaluk lagu ku ya Bang Rey ya. Takku sendiri. Salam-salam Bang Arya.
0: Sendiri.
1: Salam enggak Bang Arya dulu. Moga sing marah sehat, berkah, mulia panjang umur banyak rezeki. Sehat selalu semangat Bang Arya, semangat. Okay. Ibu Sukina semangat baik sih ngasih durung lirin ya Cik.
0: Oke.
1: Daud dodokin di rumah.
0: Iya.
1: Iya, Daud teka. Nggak Bang Arya, salamnya dingin. Nah, nggak nang rasim nang. Sabra nang, kapan-kapan kok kita jola nang bakal Bapak Salime. Sehat.
0: Iya.
1: Tukang ising, tukang ngajakin Pak Salim. Anggot, bono eho, ngantuk berikan kah. Wisin manjing durung, Kang Arya.
0: Oh, belum.
1: Oh, belum ngantuk kayaknya Bang Arya. Tadi dia habis makan mie, ngantuk.
0: Salamnya Bu Sukina dari Bu Rini katanya.
1: Nah, Bono eho, ayo naik, Bono. Sepanjang jalan kenanga.
0: Bu Rini. Enggak. Iya.
1: Enggak. Kaki mirakat. Enggak, Mama Titan. Mama Indah lagi nih kono ke Mama Titan lagi Mama Indaan.
0: Oh.
1: Sehat selalu ya, kalau Bapak Amir ya geding, semangat.
0: Iya.
1: Oh, Bapak Angga, kalau Bunda Rita, semangat Bapak Angga. Aduh, ketemu banget pada ketemu ya Bapak Angga ya, selamat rohmi, ketemu maning. Angga, Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Paujan. Enggak, coba meningku. Oh, Taisa.
0: Okay,
1: sekarang genah Taisa.
0: Oke.
1: Ibu Sukina sekarang genah. Sekarang umah mening. Sehat selalu ya Taisa ya.
0: Taisa
1: enggak. Ning Retmina, Mama Retmina.
0: Mama Retmina.
1: Ini Epi. Lagi apa kok? Wih sekarang genah ini Epi. Agi lonjor. Ngomini Epi sehat selalu.
0: Iya.
1: Bapak Lepe. Mama Adin, Ibu Billy, Kang Ibeng. Ewa.
0: Siapa lagi?
1: Punku siapa? Sapur. Bapak Salim. Ayo Bapak Salim istirahat ya Bapak Salim ya. Ngadep Bapak Salim. Kesubun Bapak Salim ya. Juga awak muter-muter. Enggak apa-apa Salim. Mang Wanta, Mang. Ibu Suki nanti segala jalan-jalan Bapak Salim, Mang. Silaturahmi. Ambil pada berujen ngerekan prima.
0: Iya.
1: Mang Wanto sehat selalu ya. Karo Waganden. Ya kok apa kan ya? Maganden kan orang ya ya. Sing orang gue ayo sing gue orang ya. Waganden. Ayo orang ya. Masuk. Enggak ni mamae Iit karo kang ikuku papae siapa kah yang ayah pemungkas saya pemungkas
0: iya ayah, ayah pemungkas
1: oke okay. Dodol itu kita kasih muter-muter dong kita nanti kan dodol mau ada dodol berong nara dia
0: oke
1: iya anggo kang Eget mama Mega istirahat durung. Ayo mama Mega akar dingin kali istirahat. Ya udah Bang Arya.
0: Okay.
1: Yang belum kesenggol maaf ya. Heeh. Besok-besokin atas muter-muter masih puyeng.
0: Oke,
1: besokin.
0: Iya.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukinah ya. Kita dengarkan dulu ya rekan Rima, ada Satukanlah Hati Kami dan Tak Ingin Sendiri.
2: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari.

orang sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

Gali dan Ratna. Ya, rekan Rima, Gali dan Ratna ya, mengingatkan kembali kita nostalgia saatnya masih SMA ya. Ini lagu ini lagu ini memang identiknya dengan saat-saat SMA ya. Di mana saat itu Rano Karno dan Yesi Gusman memerankan ya sebagai Gali dan Ratna. Dan mungkin sekarang kayaknya ada lagi ya, dirilis kembali atau diulang kembali lagunya, mungkin dengan peran yang berbeda. Dan lagu ini memang masih asik didengarkan. Salah satu karya dari GSP ya, Guru Soekarno Putra. Dan sengaja Arya putarkan di acara Sepanjang Jalan Kenangan untuk mengenang kembali ya karya-karya dari GSP. Dan untuk rekan Prima ini yang tahu lagu-lagu dari GSP, Guru Soekarno Putra, boleh masuk ya di TikTok Prima ataupun di telepon Prima juga ini 0853 2189 9582. Boleh masuk ya. Ya, suasana sore begini asiknya apa ya. Yuk, terima kasih nih tadi ada yang mengantarkan Mama Titan dari Mama Indah. Mama Indah, terima kasih ya. Sudah sampai ini tadi Mama Titan yang mengantarkan bingkisannya. Ya, sudah dicoba dulu nih tadi kuenya. Waduh, enak sekali ya. Ada apalagi itu, ada lapisnya. Dan ada lagi apalagi. Ya, nanti setelah selesai siaran baru mungkin baru saya ini ya, menikmati bingkisannya. Oke, rekan Prima, kita buka lagi, silakan yang ingin masuk boleh di 0853 2189 9582. Nanti ada yang request lagu siapa ini tadi? Senandung Rindu ya tadi ada. Oh ya, sempat belum keputar ya, ada dari Ibu Rini ya. Ibu Rini lagunya Senandung Rindu ya, Bu Rini ya. Senandung Rindunya kita putar dulu ya. Oh ya, ini belum masih di bawah ini Bu Rini. Aduh, sampai kelupaan. Sangat asik ya, ya mendengarkan karya mahakarya dari GSP, Guru Soekarno Putra ya. Kita GSP ataupun Guru Soekarno Putra yang meninggal pada hari Sabtu kemarin ya, rekan Prima. Dan panggung seni dan kebudayaan tanah air berduka, maestro seni legendaris Guru Soekarno Putra telah berpulang ke pangkuan sang pencipta pada hari Sabtu 26 September 2026 di usianya yang ke-73. Kepergian putra bungsu proklamator sekaligus presiden pertama RI, Insinyur Soekarno ini menyisakan duka mendalam selama puluhan tahun berkarir. Dan adik Megawati Soekarno Putri ini mendedikasikan hidupnya sebagai komposer, musisi, hingga koreografer yang tak pernah lelah mengangkat marwah budaya Nusantara ke level tertinggi. Dan jejak karya legendaris Guru Soekarno Putra dimulai pada album fenomenal yaitu Guru Gipsi tahun 1977. Dan kiprah guru di industri rekaman dibuka lewat proyek kolaborasi luar biasa bertajuk Guru Gipsi. Dan untuk lagu-lagunya mungkin rekan Prima tahu ya. Nah, apa saja di situ, ada Kena Nasution ya. Juga ada Krisye juga. Nah, salah satunya ini lagu-lagu karya beliau ya, almarhum Guru Soekarno Putra yang sedang kita dengarkan ini ya. Dan untuk rekan Prima yang ingin bergabung boleh masuk di 0853 2189 9582 ya. Saking asiknya mungkin sampai belum ini ya, belum telepon ya, jadi dengerin aja ini lagu-lagunya. Oke ya, ada Senandung Rindu requestnya dari Bu Rini dari Subang. Boleh ya Bu Rini, ini lagunya sampai kelupaan ya rekan Prima. Ya, kita dengarkan saja, ada Senandung Rindu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: In love with you. Ya, rekan prima, terutama ini yang sedang in love with you. Ada Regina dari Jackie Ching ya. Jackie Ching ya, yang sudah mengingatkan kembali saat nostalgia lamanya untuk rekan prima nih. Aduh, tak terasa juga ya rekan prima yang sudah bernostalgia ini. Oke, kita buka saja siapa yang ingin menyanyi ya di sore hari ini. Boleh ya, kita masuk saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap nyanyi? Nostalgia?
1: Nggak bisa nyanyi.
0: Oke, waduh, kalau biasa saja sudah berarti kita.
1: Nggak bisa request lagu nggak?
0: Oh ya, request lagu tadi kan sudah ya kan?
1: Sekarang mah Guardian Karaoke.
0: Iya, pas sekarang jamnya karaoke yang ingin menyanyi.
1: Ya.
0: Iya. Ya kirain Taisa udah mau nyanyi nih, boleh silakan walaupun gak sudah request.
1: Lagu pop kayak gini,
0: oh ginian ya. Iya sudah. Oke, siap nih.
1: Iya,
0: ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Taisa ya. Kira Taisa ini ingin menyanyi ya. Boleh nanti kalau ingin menyanyi. Tapi sebelumnya juga Arya akan nyanyi juga ya, karena sudah jamnya. Jamnya sudah siap untuk bernyanyi. Oke, kita nyanyi dulu ya rekan prima, untuk supaya enggak ngantuk ya. Ada serasa dari Krisye yang sudah ada persiapkan nih.

Oke, ada serasa ya lagunya dari Krisye, rekan Prima yang sudah bergabung nih, siapa saja ya di TikTok Prima. Ada Istana Properti, kaget ya Istana Properti ini cukup. Aduh, ini ada siapa lagi? Ini ada Isti. Aduh, ya rekan Prima, lagunya memang ini ya, gimana ya? Saya memang suka ya dengan lagu-lagunya Krisye ya. Karena dulu waktu saya SMA kemudian lulus. Nah, saya juga mengoleksi kasetnya juga ya. Jadi masih tahulah sedikit-sedikit lah lagunya ya rekan Prima. Oke, kembali lagi ya, kita dengarkan siapakah penyanyi berikutnya. Boleh masuk ya di 0853-2189-9582. Tapi sebelumnya yang hari ini sedang dalam perjalanan ataupun dalam tugas ya, dan kurang fit ataupun kurang semangat, jangan lupa selalu membawa Neo Ultra Cup Gold ya, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma.

Halo Rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari, aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama, aku tidak mencium apa-apa. Bahkan, aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup Rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi Rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya Rekan Prima.

0: Zamrud Katulistiwa. Ya, rekan Dima, sudah membawa kita ke 53 menit dari pukul 15 dan masih ada waktu 1 jam lagi tentunya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan lagu-lagu ini adalah karya dari GSP atau Guru Soekarno Putra. Ya, sengaja hari ini Arya memutarkan dan untuk mengenang kembali karya-karya besar, ya, karya dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dan seperti tadi Arya sebelumnya sudah menyampaikan, ya, karya-karya dari Guru Soekarno Putra dan jejak karya legendaris dari Gipsy, ya, Guru Gipsy hingga macisnya Suara Mahardika, apa saja, ya. Dan kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah, iya. Mengulang memori.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, Kang Arya. Udah nyampe.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Iya, Kang Arya mau lagu yang kemarin,
0: Apa tuh?
1: Itu, Kau Yang Sangat Kusayang.
0: Ini adanya yang versi cewek, ya, gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Ah, oke. Okay,
1: iya, sih, asli nama itu, ya, Rano Karno.
0: Iya, ini makanya ini saya.
1: Iya, gak apa-apa lah, Kang Arya.
0: Iya, iya.
1: Salamnya, ya.
0: Iya, silakan.
1: Buat Ibu Sukina, Pak Salim.
0: Iya.
1: Buat Hendro, Pak Debono, buat Bapak Angga Bundarita, Mama Titan, Mimi Epi, Mimi Ratnina, Tete Isa, yang punya sayang. Mama Tuti, Pak Gofar, buat Rininya juga. Udah, Kang Arya, buat semua mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama- Okay. Ya, spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Oke, okay. Terima kasih pokoknya ya, sudah diterima.
1: Iya, Kang Arya.
0: Oh iya, siap.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah Sinta yang sudah hadir ya di menit ke berapa ini? Oke, okay. Ya. Ya, kita dengarkan dulu ya. Kau yang ku sayang, yang dari requestnya Mama Indah Sinta. Ya, sebelumnya kita masuk dulu ya ke jam yang ketiga nanti ya, kita boleh yang ingin menyanyi ataupun berkaraoke ya nanti jam yang ketiga ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Yo. Halo. Iya. Oke.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Request. Request kan?
2: Request apa nyanyi?
0: Nyanyi nanti, nanti jam 4 ya.
2: Jadi request dulu.
0: Request dulu nanti ya.
2: Iya.
0: Ya, requestnya di ikut aja ya.
2: Kehidupan
0: ya. Nanti saya kehidupan ya. Jam keempat ya. Saya kehidupan jam empat ya.
2: Boleh bernyanyi aja gitu nanti.
0: Oh, ibarat nyanyi ya? Apa bukan?
2: Bernyanyi aja udah boleh bernyanyi nanti.
0: Oke.
2: Nanti bareng ya, nyanyi bareng. Oke.
0: Oh, nyanyi bareng.
2: Iya.
0: Oke deh. Ya.
2: Iya. Jadi udah nanti aja gitu.
0: Iya. Ya, kita putarkan dulu nih ya, ya requestnya ya, dari Mama Indah dulu.
2: Nanti kamu masuk lagi nyanyi nanti ya.
0: Ya.
2: Ya, jadi oke gitu aja ya. Oke, kalau satu merdeka.
0: Merdeka. Ya, kita dengarkan dulu rekan prima lagunya yang request dari Mama Indah ya, menuju pukul 16 nanti ya.

0: Hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selebgram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang tak pernah mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap knalpot, dan tangan yang selalu bawa bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap. Tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik di Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori. Dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Tifa nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Tifa bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Tifa berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita nggak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: Kala Sang Surya Tenggelam. Ya, dari Krisya membawa kita ke menit ke-14 rekan dimana dari jam yang ketiga ataupun jam yang terakhir ya. Oke, ada siapa lagi ini? Ada Kang Omes ya, Piang Lala. Wow, lagunya Mel Sadi. Oke deh, siap nanti ya. Ditunggu Bang Omes, ini lagunya Piang Lala katanya. Ada gak ya kira-kira Mel Sadi yang Piang Lala? Piang Lala, waduh. Wah, ini kalau belum ada berarti kita harus nyari dulu ini Bang Omes. Oke, lanjut kembali ya rekan-rekan kita ngobrol lagi nih. Tadi udah sampai mana kita ya kalau apa mengenai apa grup Gipsy ya, grup Gipsy yang sudah lama ini lah, grup ini sebenarnya rekan-rekan ya, udah dari tahun 77 dibentuk ya. Ya, mungkin bisa lebih kali ya rekam-rekam. Nah, Guru Soekarnoputra secara revolusioner meleburkan magisnya musik tradisional gamelan Bali dengan sentuhan progresif rock. Lahiran majalah Rolling Stone Indonesia pada Desember 2007 menempatkan Guru Gipsy di peringkat kedua dalam daftar album Indonesia terbaik sepanjang masa, persis di bawah Badai Pasti Berlalu dan Spektakuler Kolosal bersama Suara Mahardika. Tak hanya di dapur rekaman, Guru menorehkan tinta emas di panggung seni pertunjukan melalui wadah kesenian yang dia dirikan, Suara Mahardika. Dan lewat kelompok ini, dia melahirkan serangkaian pertunjukan kolosal bertajuk Pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra. Dan sederet pergelaran megah yang memukau publik tanah air diantaranya pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra pada tahun 1979 Untukmu Indonesiaku, dan kemudian tahun 1980 dan Cinta Indonesia tahun 1984 dan hingga panggung Spektakuler Gilang Indonesia Gemilang tahun 1986. Nah, dan deretan lagu populer sepanjang masa ya, sentuhan tangan dingin Guru sebagai komposer melahirkan sederet tembang ikonis yang abadi hingga kini, banyak karyanya melejit di bawah oleh Krisya. Siapa yang kenal lagu Gali dan Ratna, juga Gita Cinta yang menghiasi film legendaris Gita Cinta dari SMA tahun 79. Nah, juga ada tembang kenangan-kenangan dalam Puspa Indah Taman Hati tahun 1980. Juga ada lagu hit ya, Anak Jalanan tahun 1978 hingga karya bernuansa syahdu dan puitis seperti Melati Suci, Halo Jakarta dan Copin Larung dan Damai. Wah, ini masih ada lagi nih, banyak rekam. Ya, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu berikut ini. Kita apa ngobrol lagi ya nanti sampai pukul 5 sore ya. Mengenang kembali karya-karya besar dari Guru Soekarno Putra. Dan ada September Ceria nih dari Vina ya, rekan Prima udah disiapkan ini untuk lagunya Mel Sandi, nanti kita ambil dari apa ya, lagunya apa ya, yang selainnya Mel Sandi ada nggak? Requestnya dari Kang Omes ini, Abah Omes ini, Abah Omes ya. Ada lagi nggak Abah Omes selainnya kalau ini belum di play juga ini di sini nih yang ini. Oke, rekan Prima ya, kita lanjut kembali di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini hingga pukul 5 sore.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

ada September ceria. Ya, Rekan Prima sudah membawa kita ke menit 23. Nah, baik Rekan Prima, kita akan dengarkan dulu ya, ada live report dari Rekan Adistia. Di acara bintang ya, ada acara bintang kecil di kampus Mahatasya itu ya. Sebentar ya, kita

0: Baik rekan Prima, akan kita dengarkan dulu ya. Ada live report dari rekan Adisti yang sudah siap di lokasinya ya. Silakan untuk rekan Adisti ya.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore. Sore hari ini ada Baim yang bersama Wong Reang semua di Prima FM pastinya. Dan hari ini, sore ini Baim sedang berada di Stadion Utama Palagan Agung dan sedang ada pembukaan acara Bintang. Apa itu acara Bintang? Lebih tepatnya nanti kita akan tanyakan kepada ketua penyelenggara yaitu Ustadz Amir ya, yang kerap kita sapa Ustadz Amir. Assalamualaikum Merdeka Ustadz.
3: Merdeka.
2: Baik, boleh perkenalan dulu mungkin Ustadz Amir. Banyak rekan Prima semua yang belum kenal sama Ustadz Amir
3: ya. Selamat sore semuanya. Kita sore hari ini mengadakan acara kegiatan Bintang, yaitu Bina Talenta Seni dan Olahraga bagi pelajar Madrasah Ibtidaiyah Az-Zaitun ya. Jadi Bintang ini adalah kegiatan yang baru dari kegiatan MI tahun ini ya. Namun tetap berfokus pada seni dan olahraga.
2: Ustaz, apakah bedanya antara Color Fun Day ya kalau nggak salah ya, yang saya ingat dulu itu, dengan Bintang ini apakah sama atau beda?
3: Tidak jauh berbeda, hanya saja ada perapihan atau pergeseran konsep sedikit. Kalau tahun lalu Pan Colorful Day itu seni dan olahraga berbentuk lomba, kompetisi dan saling bersaing untuk menjadi yang juara satu seperti itu. Nah, untuk yang seperti tahun ini yaitu Bintang, olahraga saja yang menjadi kompetisi. Adapun seni, dia bersifat penampilan atau pertunjukan yang mana tetap ada pelatihan dan pembinaannya.
2: Baik, Ustadz, apa saja yang tadi dilombakan di Bintang ini selain tadi? Kalau seni hanya untuk pertunjukan ya Ustadz ya, kalau olahraga apa saja?
3: Iya, kalau dari olahraga ini kami mengadakan olahraga futsal, voli, hoki, badminton, tenis meja, atletik, dan basket. Kemudian dari bidang seninya, kami ada band, drama, vokal, tari modern, tari tradisional, tilawatil Quran, melukis, angklung, karawitan, dan terbangan. Oh iya, satu lagi, kami ada adakan juga yaitu akademik ya, lomba akademik yaitu cerdas cermat, spelling bee, bahasa Inggris dan Arab.
2: Baik, sangat lengkap sekali ya. Padahal umur mereka ini masih Madrasah Ibtidaiyah Ustaz ya. Tapi kenapa mereka dilombakan juga, ada cerdas cermatnya juga, ada spelling bee juga, dan olahraga dan seni sebanyak itu?
3: Ya, karena pada pendidikan anak usia dini ya, ini masa-masa yang butuh di upgrade atau dikembangkan dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik ya, untuk olahraga psikomotorik mereka ya, kemudian seni menghalus budi, kemudian akademik ini yang mengasah kemampuan kognitif, pengetahuan mereka. Jadi kita berusaha menyeimbangkan ya, agar selaras, sejalan, dan pendidikan di Mata Zaitun bisa tercapai dengan maksimal.
2: Untuk pesertanya Ustaz, dari kelas berapa saja?
3: Ya, untuk peserta seluruh pelajar MI Az-Zaitun, juga pelajar MI Cibanoang ya, yang berada di sekitar Az-Zaitun, Sekolah Cinta Cibanoang.
2: Oke, dari kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti lomba Bintang ya Ustaz ya. Bintang apa sih kepanjangannya?
3: Bintang, Bina Talenta Seni dan Olahraga.
2: Oke ya, Wong Reang semua, bisa digambarkan bahwa Mahat Al-Zaitun memang sangat concern dalam mendidik anak ya, pendidikan pelajarnya dari MI, walaupun umurnya mungkin masih terhitung belasan ya Ustadz Amir ya, tapi untuk mengikuti lomba-lomba seperti tadi ada futsal, ada voli dan juga hoki, dan juga tadi ada tilawati Al-Quran, dan juga ada lomba cerdas cermat, menunjukkan bahwa kualitas dari pelajar Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaitun memang tidak bisa diragukan. Baik, terakhir Ustaz Amir, ada pesan dari mungkin Syekh Al-Zaitun atau kepala madrasah atau mudabir?
3: Ya, saya sampaikan juga untuk tema dari Bintang ini, kita mengangkat tema upgrade diri, tebar inspirasi ya. Jadi kita sebagai insan ya, manusia, untuk selalu memerlukan namanya upgrade pada diri kita untuk lebih menambah pengetahuan, dan jangan lupa menebar inspirasi ya bagi seluruh lingkungan dan masyarakat.
2: Baik, terima kasih banyak Ustaz Amir ya, dan buat orang yang semua, kembali lagi ke studio ada Baim di Stadion Utama Palagan Agung. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

tell me, tell me that you love me. Nah, satu buah lagu dari Diana Ross ya, hari Kamis Mambo. Kita ke menit 43, tak terasa juga ya ini. Aduh, ya ini rekan prima, sudah waktunya. Berat kita kemana ya? Kemana ya? Ya, kita akhiri juga ya rekan prima di jam ketika ini ataupun di jam yang terakhir, dan kita lanjutkan kembali untuk rekan prima terutama ini yang tadi sudah mendengarkan dari pagi, siang dan sampai dengan sore hari ini. Dan yang ingin bergabung lagi ya ataupun bernyanyi, kayaknya sih waktunya sudah tidak memungkinkan rekan prima ya. Ya, Arya masih ini ya, mengenang GSP atau Guru Soekarno Putra. Jadi beberapa ciptanya, karya ciptanya ya, ada di album Puspa Indah ya, dari karya Krisya tahun 1980 ya. Peran penting Guru berlanjut di balik layar saat menjadi produser sekaligus pencipta lagu untuk album solo Krisya ya, Puspa Indah tahun 80. Dan album ini sukses besar berkat nomor-nomor klasik ciptaannya seperti Marlina, Langgu Putih, Puspa Indah hingga Lakon Manusia. Dan yang mengukuhkan posisi keduanya di puncak industri musik era tahun 80-an. Dan rekam jejak diskografi yang produktif ya, Guru tercatat menelurkan 7 album musik dan 4 album kompilasi. Sepanjang hayatnya, karya-karyanya terus beradaptasi dengan zaman, termasuk lewat album NTXTC dan House Mix tahun 96, hingga eksplorasi musik tradisional modern dalam jam bursari karya cipta GSP. Ada Candu Asmara ya tahun 1998. Dan merambah sinema dokumenter, tak hanya musik dan tari, Guru juga mengepakkan sayapnya ke industri sinema pada tahun 1980. Dia merilis album dokumenter bertajuk Untukmu Indonesiaku. Karya ini menjadi wujud dokumentasi visual dan pertunjukan panggung kolosal fenomenal dengan tema serupa. Dan untuk rekan prima yang sudah mengikuti acara ini ya, dan sudah bergabung join di TikTok prima juga ya, juga yang sudah mendengarkan lagu-lagu kita ya. Ya, ada lagu Nostalgia SMA dari Paramita Sudadi membawakan masa-masa nostalgianya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Saatnya kita berpisah untuk sementara waktu karena sudah saatnya kita berganti acara MP3 yang sudah hadir ya. Di MP3 hari ini ada Adisti. Halo Adisti.
1: Halo Kang.
0: Juga ada AB ya. Halo B.
2: Halo.
0: Iya. Ya, sudah tergerakkan rekam dupa ya. Dan Arya juga cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah hadir tadi. Ada beberapa yang sudah telepon, ada Indro, ada Ibu Sugina, juga ada Mr. Bono, juga ada Teisa ya. Juga ada Mama Indah ya. Serta siapa lagi ini yang belum disebutkan satu persatu ya. Yang juga yang ada di TikTok hadir ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan joinnya di Prima. Terima kasih ya, kembali lagi. Dan sampai di sini dulu, Arya pamit. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima.

0: Sore rekan Prima semuanya. Wah, ada geruduk-geruduk. Pasti. Kalau ada suara Bang Abe, kalau enggak Baim, entah makannya, duduknya apa sih, geruduk-geruduk. Rusuh banget nih. Tapi sore ini gimana rekan Prima semua kabarnya? Wah, tadi
1: sehat dong pasti.
0: Pasti, karena tadi kan udah ditemenin sama Kang Arya ya. Dengan apa kalau Kang Arya bilang tembang lagu?
1: Tembang kenangan. Tembang lagu.
0: Enggak tahu deh pokoknya SDK sepanjang jalan kenangan dengan tembang-tembang atau lagu-lagu di tahun 80-an, 90-an gitu. Nah, kalau udah jam 5 sore gini waktunya lagu 2000-an sampai kini ya kan, sampai 2026 mengudara ya kan,
1: mengudara.
0: Iya.
1: 2000 till now.
0: 2000 until now ya rekan Prima semuanya. Wah, di depan di depan mata Disti ada yang kuning-kuning tuh kayaknya.
1: Apa?
0: Bikin Disti lapar tuh.
1: Kamu ngeliat gitu kan lapar, ya ampun.
0: Iya.
1: Tahu enggak guys,
0: kenapa?
1: Disti ngeliatin apaan?
0: Apa?
1: Matahari sore. Bulat.
0: Sunset. Iya kan, sunset. Itu dilihat-lihat tuh oranye tuh kayak oranye banget, kayak telur asin. Gimana sih?
1: Telur asin.
0: Iya, kuning telur asin.
1: Opak.
0: Masa opak warnanya oranye? Opak itu warnanya krem. Kalau opak,
1: telur asin mananya kan telur asin hijau.
0: Kuningnya. Iya kan, terus pas dibuka kuning telur, pas dibuka yang ada minyak-minyaknya.
1: Wih, lapar ya.
0: Lapar banget. Ya kan, makanya Disti lihat begitu jadi lapar. Wah rekan Prima, sore-sore gini kalian udah pada makan sore belum? Aduh, kalau belumnya disiapin atuh makannya ya. Atau kayaknya sore-sore kayak gini belum cocok nih buat makan yang berat.
1: Kenapa emang?
0: Kayak ya belum cocok aja. Biasa kalau di depan rumah sambil nyantai, kalau enggak ngopi, kalau enggak ngopi, kalau enggak ngopi ya ngeteh, ya kan Bang?
1: Yoi.

0: 95,8 Prima FM.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Yes, bener banget ya. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: By the way, Des.
0: Kenapa?
1: Hari ini kan Sabtu 27 September.
0: Iya, ih akhir bulan. Kenapa Des seneng? Karena bentar lagi gajian.
1: Oh iya. Yay. Kita ngomongin apa nih di Sabtu ini temanya? Semalam, semalam tau gak? Di Prima Rock Station tuh rame.
0: Kenapa tuh?
1: Karena di Prima Rock Station membahas seputar Kupas Tuntas Lembing.
0: Hah? Tunggu, Kupas Tuntas soal Lembing?
1: Iya.
0: Biasanya kalau di Indramayu ya, gak tahu kenapa Disney ngerasa itu cuma di Indramayu doang. Di Pacitan itu gak ada yang namanya Lembing di akhir bulan atau pas lagi bulan purnama.
1: Itu udah dikupas tuntas malam.
0: Udah dikupas tuntas ya.
1: Para pakar lembing, udah 4 pakar lembing.
0: Udah ada 4 pakar lembing. Satunya siapa?
1: Mang Yudin.
0: Marah banget. Mang Yudin bilang, "Itu lembing kayaknya enak kalau dijadiin payet." Iya sih, bentuknya bulat-bulat kayak kedelai hitam.
1: Iya.
0: Tapi Bang siapa Bang Abe pernah makan apa
1: lembing.
0: Namanya?
1: Lembing. Ya enggak lah.
0: Apa? Kenapa gini-gini? Mang Yudin gak nyangka kalau ini Disti. Coba
1: emang kenapa?
0: Karena kan kemarin Disti bilang kalau mau ke Jakarta. Nah ini hari Minggu kok Disti disini? Lah iyalah, kan harinya siaran. Lalu terus di Jakarta cuma beberapa jam doang. Iya langsung balik.
1: Ya bablas aja paling gitu ya.
0: Ya kan, kenapa gak bablas aja? Ya kalau kerja gimana?
1: Iya.
0: Jadi, tapi iya loh Bang. Ada apa namanya yang kedelai hitam dijadiin payek.
1: Kedelai hitam. Kedelai hitam kan?
0: Iya.
1: Bukan lembing.
0: Bukan.
1: Gitu loh maksudnya.
0: Tapi kalau misalnya kita lagi ngantuk nih ya, itu lembing-lembing yang ada di jalan pas kita pulang lagi siaran gitu. Disti pulang lagi siaran, terus di depan biasanya di lampu kan kelihatan banget ya di jalan hitam-hitam bintik-bintik-bintik. Iya. Udah kayak itu.
1: Apa Choco Chip?
0: Iya.
1: Itu sampai ada yang kemarin ada yang ngomen.
0: Apa
1: katanya hal pahit dalam hidup. Lagi lewat toang. Terus lembing nyelip di gigi.
0: Mending, Bang. Mending. Tahu enggak?

0: 2 bulan yang lalu. Pokoknya sebelum ada anak PPL yang IP, Delili sama Tiwi, itu Disti makan nasi lengko, Bang.
1: Terus?
0: Ada deh di mana ya? Terus
1: kejatuhan lembing.
0: Mending kejatuhan lembing. Ini one bite last lah ya. Tinggal suapan terakhir gitu. Wah, ini nasi lengko udah enak-enak gitu. Pas dikunyah, kers.
1: Ternyata
0: ternyata, Bang, rasanya gimana sih?
1: Itu jadi apa?
0: Lembing.
1: Ya. Kegigit.
0: Aduh, di situ aku kabok banget, enggak mau lagi beli di situ. Tapi karena kepepet ya udah,
1: langsung
0: mau,
1: seminggu enggak?
0: Bukan seminggu lagi, 3 bulan lamanya lebih kayaknya.
1: Masih tercium ya aromanya.
0: Iya, masih tercium aromanya, terus enggak mau beli lagi.
1: Cita rasa khas Indonesia.
0: Iya, lagi bener banget. Kres gitu. Anu, itu mana? Kan biasa kalau suapan terakhir yang enak gitu kan, yeah. Bang.
1: Ya. Happy ending nih harusnya ya. Harusnya happy ending nih, ya.
0: Malah sad ending. Mending sad ending. Enak ending. Halo rekan Prima sore gini. Kalau Bang Abe tadi udah terdengar suara seruput tehnya ya. Seger banget emang sore-sore kalau nggak ngeteh, ngopi di pinggir pantai sambil menikmati sunset gitu kan.
1: Anak cil.
0: Anak cil.
1: Sore-sore ngeteh.
0: Anak. Oh iya, kalau anak cil ngeteh, kalau anak senja ngopi.
1: Ngopi.
0: Kalau anak mami ngapain?
1: Apa yo?
0: Anak mami dikit-dikit minta, "Mam, beliin ini
1: maca."
0: Maca.
1: Enggak, itu mah enggak anak mami semuanya itu.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, nama aku Abel. Aku mau request lagu dari NCT Ilichil 127 yaitu Meaning of Love. Alasannya karena ada pacar aku Doyoung NCT. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
7: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti

0: saat orang yang lagi olahraga gitu ya Bang Abe ya. Enggak, tadi ayo berangkat kan. Berangkat agak sedikit mepet karena enggak ada. Di sini juga bingung kok bangun tidur ini pada kemana. Ada cuma satu motor dan itu Disti berusaha untuk nyalain, tidak bisa. Nah terus di jalan tadi tuh Disti ngeliat mereka para pasangan gitu kan, kayaknya olahraga sore sambil main sepeda. Ih seru banget.
1: Iya ya. Sepeda di mana? Dekat padukan?
0: Enggak, di ini di sawah, di Toang. Setelah sebelum, kalau dari Gantar mah ya, kalau dari Gantar berarti sebelum Baso Toang, tahu Baso Toang kan? Nah itu kayaknya dia mereka ya, mereka habis pulang dari Waduk Cipancu deh.
1: Ini ya gue sore.
0: Iya gue sore, bener gue sore. Tapi kalau ngomongin wadukan ya Bang ya, tahu nggak wadukan yang ada di Sumedang atau Subang gitu ya? Disti inget namanya tapi lupa daerahnya di mana. Namanya Jati Gede.
1: Subang.
0: Ah, Subang ya? Iya, pokoknya antara Subang.
1: Kayaknya sih. Kan?
0: Jadi, di waduk itu ternyata itu waduk terbesar di Indonesia.
1: Iya.
0: Kedua tapi
1: setelah kedua. Jatiluhur.
0: Iya, setelah Jatiluhur, benar. Jatiluhur kan di Purwakarta.
1: Iya,
0: di sini dulu pernah ke sana. Iya, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, ternyata di waduk Jati Gede itu ada desa yang mana 3 sampai 5 kecamatan hilang tenggelam.
1: Gara-gara?
0: Gara-gara itu, entah peluasan air atau gimana, ya
1: oh,
0: adanya waduk itu.
1: Waduk.
0: Iya, dijadiin waduk.
1: Pasti zaman Belanda.
0: Iya. Nah, terus karena musim kemarau, ini waduknya kembali surut. Terus
1: nongol reruntuhannya.
0: Iya, benar reruntuhannya. Terus juga kayak seolah-olah tuh kampung itu ada lagi. Nah, yang bikin Disti tertarik itu banyak komentar dari netizen Indonesia gitu ya, orang-orang Indonesia kayak, "Ih, dulu rumah nenek aku di situ, tapi sekarang karena
1: Dijadiin waduk
0: terus pindah."
1: Relokasi.
0: Iya, relokasi. Tapi kayak gitu ini gak sih kayak kalau misalnya waduk yang tenggelam itu
1: ya, waduk yang tenggelam
0: itu kita mengartikannya kayak sedih atau gimana sih Bang? Kayak gitu kan?
1: Kalau nggak pemerintah kolonial eranya Pak Harto ya, biasanya sih udah dikompensasi, dia dikasih tanah di mana
0: gitu.
1: Iya, transmigrasi. Gitu. Yang kepada keluar Jawa kan gitu juga, dikasih sawah, lahan di Kalimantan. Terus jadi orang kaya di Kalimantan, juragan tanah.
0: Mendadak ya.
1: Iya.
0: Jadi AKB ya.
1: Jadi AKB. OKB.
0: Orang kaya baru.
1: Zaman dulu kan dipatok-patokin kasih tanah. Ini kamu transmigrasi ke Sumatera.
0: Iya.
1: Dapat tanah berapa hektar. Terus 20 tahun kemudian dia jadi ini.
0: Miliarder.
1: Jadi owner. Tanahnya banyak.
0: Iya, tanahnya banyak di mana-mana ya. Wah, tapi rekan Prima semua semoga di Indramayu segera diturunkan hujan ya.
1: Amin.
0: Soalnya tadi Disti dari HG gitu pas siang tadi ya, pulang dari Jakarta itu panas banget rasanya. Tadi perasaan Disti berangkat ke Prima beli teh mana ya?
1: Kenapa ada teh?
0: Kayaknya ketinggalan di motor deh. Kayak rekan Prima, Disti dan juga Bang Abe MPT tentunya ya bakalan lanjut lagi. Jadi buat rekan Prima yang sore hari ini mulai mengumpulkan ngumpulin mood buat nyambut besok hari Senin gitu.
1: Enggak, besok Minggu dulu. Sekarang Minggu ya. Sumpah guys, aku lupa. Ya ampun. Ya Allah, besok Senin.
0: Besok udah Senin. Boleh nih rekan Prima mau diputerin lagu apa buat ngumpulin mood gitu. Ya ampun, gak kerasa kan Bang Abi aja lupa kalau besok hari Senin. Sok mangga.
1: Lupa hari ingat tanggal.
0: Ya, lupa hari ingat tanggal, benar banget. Yang mau request lagu langsung aja ke WhatsApp ya di 0853 2189 9582. MP3 bakalan balik lagi nanti.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Lagu dari Gita Gutawa, Dubidu ya. Gimana rekan Prima, udah bikin kalian semangat belum? Atau buat ngumpulin, bukan nyawa, ngumpulin mood, terus juga ngumpulin apa ya, kayaknya yang energi anak liburan, maksudnya energi hawa-hawa liburan sama energi hawa-hawa mau masuk kerja itu kayak rasanya beda gak sih Bang?
1: Iya.
0: Iya kan? Kayak gimana
1: kalau
0: gitu?
1: Kalau mau liburan tuh,
0: nah, tapi kalau pas mau masuk kerja, kayak perasaan setiap gitu. Nah itu, udahlah kalian artiin sendiri ya. Itu apa ya? Kayak capek banget gitu. Tapi kenapa, apa mungkin nih, apa mungkin karena peralihan dari Sabtu, Minggu, Senin, makanya orang-orang jadi benci banget sama hari Senin?
1: Sebenarnya tergantung, Des.
0: Tergantung dia liburnya hari apa gak sih?
1: Enggak, tergantung dia itu senang dengan yang dia lakukan apa enggak.
0: Oh iya, contoh dari kerjaannya.
1: Karena kan ada dua tipikal manusia yang menghadapi hari Senin. Monday Blues sama Happy Monday.
0: Happy Monday, iya benar. I like Monday kalau like di MP3. Iya. Tapi entah kenapa juga Disti dari zaman sekolah juga kayak benci banget tuh sama hari Senin. Hari Senin belum yang upacara, harus siap, harus rapi, lengkap. Kalau enggak lengkap itu siap-siap di jejer.

0: nih sapa-sapa dong. Meum-meum Bang Abe nih sore tadi udah meeting menyambut hari
1: iya.
0: Senin esok.
1: Nah, aku mah happy kalau Senin.
0: Tuh, Bang Abe Seninnya happy karena apa? Enggak. Karena malamnya siaran.
1: Enggak kan ini market Senin buka.
0: Oh iya, benar, Minggu market Senin buka ya. Di sini mau sapa-sapa dulu deh buat rekan Prima yang ada di live TikTok nih. Ada Kak Bani, ada It's Fab, ada Kak Nining, ada Queen of Turtle. Queen of Turtle. Gimana tuh Queen of Turtle?
1: Ratu kura-kura.
0: Iya, ratu kura-kura. Ada Kak Mas Al juga, ada Kanda, Broto Depi, Nifda, Fajar, Jem, ada Kak Sulaiman Hombing, Mahmud, Fauzi, Fatima, Linda, Yunita. Selamat malam semuanya. Hari ini Disti sama Bang Abe ya. Apa ya, yang kayaknya kita bahas tuh ada satu kalimat yang lagi tren banget buat para Gen Z atau Gen Milenial.
1: Apa?
0: Nah, buat rekan Prima yang penasaran, kalian pantengin terus aja MP3 ya. Iya. Apa sih kata yang bakalan kita ulik? Itu satu kalimat ya?
1: Kalimat atau kata? Lah, pokoknya.
0: Tapi bentar menurut ya. Bang Abi itu satu kata atau satu kalimat?
1: Satu frasa.
0: Satu frasa ya. Satu frasa beda rasa.
1: Waduh, salam satu aspal, satu jiwa. Enggak ya, bukan.
0: Salam satu aspal nyusruk kamu gimana?
1: Anak motor.
0: Anak motor, iya. Sarakan Prima yang malam hari ini pengen di-requestin lagu nih, pop Indo, pop barat ya. Disi baru inget kalau hari Minggu itu bisa di-play pop barat.
1: Yoi.
0: Pop Korea.
1: Jadi.
0: Jadi
1: kalau rekan Prima mau request pop
0: yes.
1: barat sama Korea. Korea Selatan ya tapi.
0: Iya, Korea Selatan. Soalnya kalau Korea Utara di sini juga belum pernah denger lagi. Lagunya kayak mana? Apakah sama Bombay ya, Bombay ya? Gak ada ya. Kayaknya kalau Bombay langsung dijedar iya, gitu gak sih?
1: Iya, takut ya.
0: Takut.
1: Kayaknya kita disadap Kim Jong Un gak sih?
0: Tapi setelah ini ada lagu pop Korea nih Bang.
1: Iya.
0: Apa dari tuh? Backbling featuring Selena Gomez.
1: Ah, Backbling.
0: Backbling.
1: Abio.
0: Blackpink.
1: Enggak.
0: Blackpink enggak. Blackpink.
1: Oh, iya. Ya. Bilang dua kali.
0: Tiga kali aja ya.
1: Coba saya lagi.
0: Blackpink. Blackpink.
1: Blackpink.
0: Blackpink ya rekan Prima featuring Selena Gomez nih. So, yang mau request lagu langsung aja di requestin aja nih di live TikTok Prima juga boleh, di WhatsApp Prima juga boleh. Langsung gas aja nih rekan Prima. So, gimana minggu malam kalian? Apakah sudah sehappy itu atau masih bad?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Joy, aku dari Papua. Di sini aku mau request lagu Bittersweet by Madison Beer karena aku lagi relate aja sama lagunya. Jangan lupa saksiin terus Radio Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Itu tadi yang kita play ya Bang Abe, ada lagu Salma Salsabil.
1: Iya.
0: Hachu. Tadi
1: bersin.
0: Bersin. Hachu. Tapi dengernya Bang Abe apa?
1: Hachu.
0: Tadi aku enggak dengar Hachu lagi. Aku dengernya Hasu gitu.
1: Wait, itu ini dong. Siapa main-main gue?
0: Oh iya. So Hasu makin ninggalin. Iya itu ya Naikila, bukan yang main-main gue, yang So Hasu judulnya. Tapi bisa emang dengernya kayak Hasu bukan Hachu. Salma Salsabil. Mungkin kalau Bang Abe denger lagu Salma Salsabil tuh yang judulnya ini.
1: Telah lama. Menunggu dirimu.
0: Bunga jiwa. Eh,
1: hah?
0: Bunga jiwa.
1: Bunga jiwa yang mana lagi?
0: Enggak, bunga jiwa bukan dong. Bunga. Ah ya, pokoknya itulah ya Salma Salsabil. Emang dia kan jebolan Indonesian Idol juga kan?
1: Betul.
0: Betul. Dan lagu sebelumnya, lagu Salma Salsabil, ada lagu Nona dengan Rollerblade ya. Itu juga lagu hits versi MP3. Karena apa? Karena banyak banget rekan Prima yang play lagu itu, request lagu itu maksudnya.
1: Tapi albumnya udah keluar loh Nona.
0: Iya, albumnya
1: Island
0: udah keluar. Itu satu albumnya ada berapa lagu?
1: Gak tahu deh, kayak 11.
0: Wih, wow, salah satunya Rollerblade ini?
1: Iya.
0: Wow. Buat kalian yang pecinta Nona nih ya, bisa suka Nona tuh karena Nona, Indonesia Nona. Banget Nona Nona Nona Nona mukanya tuh muka-muka Indonesia able banget gitu loh.
1: Iya.
0: Yang mungkin yang sipit itu kayak Cindo, terus yang si aduh lupa
1: ada
0: lagi
1: Cindo
0: nama-namanya
1: tuh. Orang NTB
0: emang iya yang sipit.
1: Kristi. Kristi tuh orang NTB.
0: NTB
1: Malaram ya.
0: Oh terus ada yang mukanya tuh kayak orang Bali. Nah, gak tahu tuh.
1: Kayak orang Bali yang mana?
0: Aduh, gak tau.
1: Shas.
0: Apa Shas apa ya? Kayaknya iya deh, Shas deh. Nona. Nama-nama dari apa itu namanya? Iya, pokoknya itulah ini siapa ini namanya. Itu, tuh. Kan mukanya Indonesia Mabel banget kan.
1: Indonesia Mabel.
0: Indonesia Mabel. Ini dong, toko bangunan jadinya kalau
1: ya udah nanya Sahil sama Baim kemana. Sahil sama Baim besok
0: Sahil, besok Senin itu Disti sama Baim.
1: Oh iya ada
0: iya.
1: Apa
0: besok bakalan ada talk show bareng pemenang dari piala Fest Jabar, pokoknya Hardcore Raya deh.
1: Itu apa piala Fest itu?
0: Jadi kemarin Harkolot itu ngadain acara ya kan, acara sepak bola gitu. Nah itu udah ada tuh pemenang-pemenangnya. Nah kita
1: nah, besok bakal diundang ke talk show-nya MP3.
0: Betul banget. Yes, gak salah dan gak lain dan gak bukan. Nanti mereka, waduh banyak banget lagi. Ada yang satu kru, berarti 11 ya sepak bola ya. Ada 11.
1: Berapa yo?
0: 11
1: enggak
0: kan?
1: Tahu.
0: Emang lebih?
1: Enggak, 7.
0: Oh iya. Eh, kalau 7 itu futsal. Eh, 6 malah futsal.
1: Bola 11 nih.
0: Iya, 11. Terus ada yang nominasi-nominasinya nih. Kayak aduh banyak banget
1: pemain sih. Terbaik.
0: Iya, pemain terbaik, coach terbaik. Wih. Terus iya, pokoknya itu banyak banget rekan Prima.
1: Kalau kepo besok aja kan.
0: Iya. Kalau kepo kalian besok aja join lagi ya di live TikTok atau dengerin lagi di Radio Prima FM. Ayo, abis ini ada lagu 2000-an nih rekan Prima ya. Mungkin buat rekan Prima yang kelahiran tahun 2000-an, sepertinya enggak 2000-an banget. Pasti kalian apal banget sama lagu ini dan tahu banget entah
1: apa, yo.
0: Apa ya tebak.
1: Tebak
0: buat
1: ya,
0: kalian.
1: Salah.
0: Nah, salah. Buat kalian yang kelahiran anak 2000-an pasti tahu banget nih sama satu lagu ini.

0: 95,8 Prima FM. Ada Disti dan juga Bang Abe. Hui. Kalian ketemu Bang Abe enggak cuma hari Senin, Rabu, Jumat jadi.
1: Lu kemarin ya Disti tipe mode on.
0: Jumat dan juga Sabtu, tapi ketemu juga di hari Minggu.
1: Iya.
0: Tuh, hari Minggu. Bisa hari Minggu itu kita bahasnya love story. Ya seputaran begitulah ya rekan Prima semua ya. Tapi tadi Disti play lagu dari Justin Bieber yang judulnya Yummy. Nah, tahu enggak sih Bang, kenapa siapa? Disti puter lagu 2000-annya yang Justin Bieber yang ini?
1: Enggak tahu. Kenapa?
0: Padahal
1: tuh?
0: Lagu Yummy ini rilisnya di tahun 2020 atau 2019 atau 2021 deh.
1: Enggak kok, 2000.
0: Nah, kan. Jadi di TikTok itu lagi tren tren lagu Justin Bieber. Tren lagu Justin Bieber. Jadi postingannya itu slide-slide gitu loh.
1: Iya.
0: Slide pertama foto, terus tahun lahir.
1: Oh, tahun lahir. Oh, slide terus tahun lahir.
0: Iya. Ini di slide pertama itu ada foto kita, terus di atasnya ada angka tahun lahir. Misal lahir 2001, yeah. 97, 98. Nah, terus di slide berikutnya ada lagu Justin Bieber Hits by Your Birth Year. Tuh, nih pasti kalau yang kelahiran
1: terus 90... slide berikutnya apa dong?
0: Slide berikutnya ini list-list lagu Justin Bieber dari tahun 94 sampai 2022. Tuh, kalau Disti kan 2001. Jadi lagu yang rilis lagu Justin Bieber yang rilis di tahun 2001.
1: Oh, jadi ceritanya tuh lagu rilisnya tahun jadi itu rilisan lagunya Justin Bieber yang sama tahun lahir kita.
0: Iya benar itu yeah. Maksudnya Disti. Kalau 2001 Never Let You Go. Nah sayangnya karena Disti nggak tahu lagunya, jadi nggak Disti masukin.
1: Kenapa nggak kita coba aja? Siapa tahu keren.
0: Iya, tapi sayangnya nggak ada.
1: Nggak ada ya. Oh, yeah.
0: Nih, Bang Abe kelahiran 94 kan? One time.
1: Enggak, aku bukan 94.
0: Kau
1: tahu?
0: Salah lagi.
1: Aku 99.
0: Si paling 99 ya, dilihat-lihat ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Belum ada kan Justin Bieber, tetap iya aja kan? Sama.
0: Tapi kalau 99 itu lagu yang rilis lagunya judulnya Pray, tau gak?
1: Pray. Dari siapa?
0: Justin Bieber.
1: Emang ada 99 Justin Bieber?
0: Ada.
1: Orang Justin Biebernya aja umur berapa?
0: Nah, ini 1994 dia rilis lagu judulnya One Time. 95 One Less Lonely Girl. Nah, yang lagu Baby Baby Baby Baby oh, itu ternyata rilis di tahun 96.
1: Enggak.
0: Hey.
1: Enggak, itu tuh ini perintahnya kalau kamu tahun itu kamu pasang lagu ini.
0: Oh, maksudnya kayak cocoknya gitu.
1: Iya, bukan karena tahun lahir.
0: Kayak karena Disti kira tuh karena tahun lahirnya. Tuh kata si Sky, Bang Abe mah kelahiran 2006.
1: Iya, aku kan gen alpha.
0: Bukan lagi, gen alpha berarti 2013 Anda, Bang.
1: Oh iya, deh. 2013 apa? Gen Z masih ya?
0: Masih Gen Z, 2013. Nah, nanti kita bakalan ulik nih ya satu kata yang mungkin agak relate sama para Gen Z, gen milenial. Ada yang namanya satu kalimat ini, in this situation, berhenti.
1: Bukan in this economy ya,
0: bukan, in this situation. In this situation ya. In this situation buat para Gen Z atau gen milenial, berhenti atau teruslah berharap. Law of attraction tuh beneran work enggak sih?
1: Berhenti atau terus berharap.
0: Iya, berhenti atau terus berharap nih.
1: Kok kejahatannya hari Ahad ini ya, galau-galau ya?
0: Kita buat happy aja gak sih kalau yang ini?
1: Lah ini judulnya berhenti atau terus berharap.
0: Iya juga. Ya gak apa-apa. Berhenti ya. Berhenti atau terus berharap kan gak melulu yang sama pasangan yang mungkin agak toksik atau red flag segala macam.
1: Mungkin langganan ketoprak yang biasanya kayaknya udah deh, aku udah deh sama dia gitu. Bisa kan?
0: Bisa
1: kan?
0: Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Itu Disti. Oke, rekan Prima yang tunggu-tunggu pembahasan itu, kalian bisa pantengin terus aja live TikTok Prima 95,8 FM ya rekan Prima. Karena setelah ini Disti mau play requestan lagu dari Kak Lukas Laviar, yang mana tadi dia request lagu Ardito Pramono Bitter Love nih. Wah, cocok banget lagi didengerin sama kalian-kalian yang lagi berbunga-bunga kayaknya deh. Ya kan, Bang?

0: Aduh, tapi iya sih, pura-pura lupa ya. Jadi kesannya kayak galau gimana gitu.
1: Apa nih kok tiba-tiba pura-pura lupa?
0: Ah, tadi ada yang request lagu Mahen pura-pura lupa. Oh. Ayo, mau pura-pura lupa, berhenti atau terus berharap? Berhenti artinya pura-pura
1: ini
0: lupa.
1: Ini pilihan ganda.
0: Bukan ganda, triple berarti.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi kalau ngomongin apa namanya? In this situation ya, berhenti terus berhenti atau teruslah berharap, law of attraction tuh beneran work gak sih? Nah, sebelum kita bahas law of attraction itu apa, terus juga kenapa kita bahas itu, kita bakalan kupas tuntas. Kupas tuntas jadinya Prima Rock Session. Kalau MP3 apa ya? Iya, pokoknya kita bahas itu ya. Bang Abe gimana sih? Law of attraction tuh mungkin definisi dari Bang Abe gimana?
1: Aku ini dulu ya, tanya Google dulu.
0: Aduh, boleh deh. Kita cari-cari ya, law of attraction. Karena Disney menangkapnya law of attraction tuh kayak kita ya berharap gitu kan, berharap sambil berdoa. Ya usaha pun ada tapi kecil-kecil. Nah, apakah sama nih apa namanya arti dari law of attraction dari Disney sama Bang Abe? Coba gimana di Bang Abe?
1: Jadi kalau menurut Gemini, asik. Kalau law of attraction tuh pikiran kita tuh menarik apa yang di luar. Kayak misalnya pikiran kita negatif nih. Nah, yaudah, yang ketar

0: Ntar dari TikTok katanya insting. Sama gak tuh sama insting?
1: Beda.
0: Beda. Beda ternyata teh Yuka ya. Beda ternyata sama apa namanya? Tapi iya, tahu gak sih kenapa? Nah. Ya itu tadi Disti. Wait. Tadi kan Disti kayak pas mau berangkat nih, pas mau berangkat karena belum keluar rumah, pas mau berangkat biasanya tuh sangu uang cuma 20, mau berangkat siaran atau mau berangkat kerja cuma 20 atau ya enggak lebih dari 50. Nah, entah kenapa nih, entah kenapa tadi Disi pengen bawa uang lebih. Cepet lah tuh. Ternyata pas keluar rumah, buka pintu maksudnya, belum sampai keluar rumah, buka pintu, enggak ada motor sama sekali. Itu ngaruh ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Katanya sih. Soalnya kemarin juga yang pas kapan hari lalu itu motor nih, enggak jauh-jauh dari motor jatuh. Iya, jatuh. Jadi ceritanya Disi berangkatnya agak mepet kan, yeah. Sekitar jam 8.50 atau 8.55. Enggak. Mepet berarti jam 9.05.
1: Yes.
0: Jam 9.05. Nah, sama kayak gitu, biasa sangu cuma 20.000 atau ya 15. Ini bawa uang pego kan 150. Di jalan entah gimana ceritanya itu, padahal dari jauh udah Disi klakson ya, mohon maaf Ibu. Udah Disi klakson 2 kali, tin. Dia tetap kekeh nyebrang.
1: Kamu mikir kan, kayaknya aku akan nabrak nih gitu. Terus nabrak.
0: Enggak mikir akan nabrak, cuma mikir wah kayaknya hari ini aku perlu bawa uang lebih deh. Takutnya ada apa-apa di jalan.
1: Kayaknya aku takut ada apa-apa di jalan. Terus nabrak nih. Kalau traction kayak gitu.
0: Oh gitu guys. Nah kalau versi kalian ada gak? Kayak hari ini aja deh, hari Minggu, kalian ada law of attraction apa? Terus juga udah ada kejadian apa di malam hari ini? Yang mau cerita langsung lanjut aja ya ke WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Ada komentar dari Bro Ardega, katanya gini, seperti sinar bulan menarik hewan lembing ya Bang.
1: Bisa
0: enggak. Begitu emang? Enggak begitu konsepnya, beda lagi. Nah kalau versi kalian gimana? Kalau versi Disti tuh gitu ya, di jalan dari rumah kayak merasa aduh takut ada kejadian apa-apa di jalan, jadi
1: kejadian.
0: Nah kalau versi kalian gimana nih? So langsung aja ke WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582. Setelah ini ada requestan lagu dari rekan Prima kita yang ada di TikTok ya, dengan lagu Billie Eilish White Flower and then Agnes Monica Jera. Kan
1: jadi ini ya, jadi lembut ya.
0: Iya.
1: Soft spoken
0: ya. Tapi emang Disti kalau siaran sama Bang Abe tuh bawaannya kayak jadi
1: apa?
0: Green flag.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: secara nggak sengaja, secara nggak sengaja juga, entah kenapa nih playlist malam hari ini para rekan Prima pada requestnya pada yang galau-galau.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Mana kita tadi temanya apa?
0: Law of Attraction.
1: Law of Attraction.
0: Berhenti atau terus untuk berharap. Kan in the situation ya kan?
1: In the situation.
0: In the situation nih kita berhenti atau teruslah berharap.
1: Jadi gimana, Dis?
0: Gimana ya? Kalau terus berharap nanti yang ada toxic.
1: Kalo... Terus nih ngomongin apa sih? Katanya ayo deh.
0: Apapun nih. Nah, tapi banyak orang bilang nih soal law of attraction ya.
1: Iya.
0: Kayak kita berangan-angan. Itu bisa disebut berangan-angan kan? Berangan-angan atau manifesting bahasanya.
1: Manifesting.
0: Ya. Manifesting kayak semoga gaji 2 digit tahun ini atau enggak. Aku berharap kayak punya pasangan yang green flag gitu. Ternyata yang datangnya beneran green flag. Padahal kita juga sedikit usaha mungkin tapi kalau misalnya kayak gitu balik lagi ke diri kita enggak sih, Bang?
1: Balik lagi ke diri kita gimana?
0: Contoh kayak kita tuh mungkin ada sedikit, kalau sifat agak sedikit red flag. Nah, kita tuh mencoba untuk membenahi diri. Dan kita juga berangan-angan Iwis punya pasangan green flag. Makanya dapet yang si green flag itu.
1: Ngaruh.
0: Oh gitu?
1: Ngaruh.
0: Oh.
1: Tapi juga sama kayak ada trauma bondingnya juga loh.
0: Iya, benar.
1: Ya kan?
0: Trauma bonding itu karena kita merasa gak mau terulang lagi gitu kan.
1: Ya kayak misalnya nih ada, sebenarnya kita tuh setiap orang kan kayak ada punya luka-lukanya sendiri gak sih? Nah, luka dan tiap orang beda-beda kan. Tapi itu narik orang yang sebenarnya bikin luka itu tambah sakit.
0: Ah iya lagi. Contohnya kayak rekan Prima kita tadi ya, yang dari Sukabumi deh kalau gak salah ya. Katanya salam buat mantan aku, semoga mantan aku juga nonton di sini. Aku tanyalah tuh, kok bisa titip salam buat mantannya? Apakah kalian masih berkomunikasi? Sahabatan mereka ternyata. Udah jadi mantan tapi sahabatan. Makanya disi bilang dua jempol buat kamu ya yang bisa sahabatan sama mantan. Kayak gimana gitu?
1: Adrenalin ya?
0: Iya.
1: Adrenalin.
0: Kita punya luka nih. Rasanya perih-perih gimana gitu.
1: Iya.
0: Kesentuh dikit langsung berdarah.
1: Aduh.
0: Tapi kita buat happy ya, rekan Prima semuanya.
1: Judulnya gak happy.
0: Law of Attraction, kita berusaha buat pikir positif ke depannya.
1: Iya.
0: Semoga nanti aku pernah tahu Bang mikir kayak ya positif aja, tapi entah kenapa tiba-tiba ketemu uang di dompet. Ketemu uang di dompet ya. Ketemu uang di saku, ketemu uang di tempat make up, ketemu uang di lemari. Sebelumnya tuh Disti manifesting apa ya?
1: Kayak pikiran itu aku bakal dapat duit. Benar. Duit gitu kan.
0: Rezeki datangnya enggak kemana.
1: Iya.
0: Tapi kalau versi Bang Abe apa?
1: Apanya nih?
0: Akhir-akhir ini berpikir apa? Positif
1: aku tidak berpikir.
0: Skripsi aja ada kerangka berpikir.
1: Iya.
0: Seorang manusia juga punya dong kerangka berpikir.
1: Aku tuh lagi di ini fase meme.
0: Di fase meme. Meme tuh yang ini kan, yang gambar-gambar dibuat gitu kan. Iya kan.
1: Itu tuh kayak wisdom gitu loh.
0: Tapi enggak, akhir-akhir ini dia. Akhir-akhir ini kayak punya, kayak kemarin nih enggak sengaja mikir ini terus dapat ini.
1: Kayak ih aku takut banget sih dapat 2 miliar gitu. Terus yang kita takutkan kan datang ya.
0: Iya.
1: Biasanya gitu.
0: Itu terjadi di Bang Abe?
1: Belum sih.
0: Belum ya, semoga terjadi dalam waktu yang dekat ini.
1: Amin. Bagaimana caranya mindahin 2 miliar dari not ke rekening?
0: Nah itu, dari notes ya kan?
1: Iya.
0: Dari notes yang ada di HP kita, itu ke rekening gimana ya rekan Prima semuanya. So gimana buat rekan Prima kalian di hari Minggu ini, udah ada manifesting soal apa nih? Atau mungkin udah dapat kejadian yang bikin ganggenggong kalian di hari ini gitu ya, soal insting kalian atau manifesting kalian, boleh dong ceritanya sini dia. Langsung aja bareng bareng Abang Abe dan juga Disti ya di MP3. Ada lagu Utopia dengan Hujan, tadi requestan dari Teteh nih ya. Katanya di Singapura kemarin habis hujan deras banget.
1: Alhamdulillah.

0: Leni ada. Leni ada dong.
1: Ada dong. Apa tuh kenapa Bang Amin? Ada yang request lagu kah di live TikTok? Ada ya. Kalau misalnya ada, nanti bakalan di play ya. Ada kita lagu Leni yang judulnya 13. Jadi buat rekan Prima yang malam hari ini pengen request lagu Pop Indo, Pop Barat juga boleh banget, boleh banget. Ada komentar dari Mas Salam ya Bang Abe ya. Katanya milat buat diriku sendiri, sehat panjang umur, berkah barokah. Amin, amin, amin, amin. Selamat ulang tahun ya untuk Mas Salam Fatih yang sekarang tanggal 27 September 2026 sedang berulang tahun. Bahagia selalu dunia dan akhirat. Amin, amin, amin, amin. Kenapa tuh yang XXL? Baju kah?
0: Oh, ini ada jawabannya dari Feli. Ikan apa? ikan apa yang murtad? Ikan mujair.
1: Ikan mujair. Ikan mujair. Airnya dipuja kakak Nau kan?
0: Penyembah cairan.
1: Penyembah cairan ya. Aduh, kalau ngomongin penyembah di sini jadi ke-distract sama kemarin yang festival ada di Pekalongan.
0: Apa?
1: Satanik, satanik.
0: Oh, yang ini Maulid Mauludan.
1: Iya, Mauludan.
0: Tapi ada Bapomet.
1: Ada Bapomet di situ, ada penyembelihan kambing juga. Terus ada darah yang mengalir. Yang kita tahu bahwasanya kalau darah mengalir itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan.
0: Ya itu kambing.
1: Selain itu, ada nyawa juga yang direnggut. Iya, dari ketua panitianya atau salah satu dari panitia yang pakai kostum warna hitam deh kalau nggak salah itu meninggoy.
0: Ini ada tebakan lagi nih dari Feli.
1: Apa tuh?
0: Kalau alat nih, alat-alat apa yang bisa bikin jauh sama mantan?
1: Kan? Kalau alat nih, yang bisa bikin jauh sama mantan apa ya?
0: Alat yang bisa bikin jauh sama mantan.
1: HP aja, malah kadang kalau misalnya kita lagi teringat stalking-stalking.
0: Iya. Bukan, berarti bukan.
1: Bukan.
0: Bikin jauh sama mantan.
1: Aduh. Cluenya alat elektronik kan?
0: Cluenya alat elektronik.
1: HP enggak mungkin.
0: Radio enggak mungkin.
1: Radio enggak mungkin. Karena kalau misalnya kita titip salam, tiba-tiba dia muter radio, kedengar
0: lagu kesukaannya dia.
1: Lagu kesukaannya dia juga.
0: Apa ya, bukan radio.
1: Alat elektronik.
0: Di situ pasti ada. Di situ pasti ada.
1: Di sini pasti ada. Komputer.
0: Apa ya? Komputer.
1: Komputer enggak juga dong, bisa enggak jadi alat komunikasi.
0: Alat apa yang bisa bikin jauh sama mantan? Apa nih? AC.
1: AC. Kenapa kalau AC?
0: Enggak ya.
1: Aduh, kita enggak tahu lagi.
0: Enggak tahu, nyerah deh.
1: Nyerah Kak Felicia. Kita nyerah, apa tuh jawabannya?
0: Nyerah.
1: Alat-alat apa yang bikin jauh
0: sama
1: dari
0: mantan? Barang elektronik.
1: Barang elektronik.
0: Ada di situ.
1: Ada di sini. HT, coy.
0: HT, coy.
1: Emang bener HT?
0: Kok HT?
1: HT aja kita masih deket.
0: Kok HT? Di sini enggak ada HT juga.
1: Iya, di sini enggak ada HT. Alat yang bikin jauh sama mantan adalah
0: alat elektro. Stop kontak. Nice.
1: Benar. Itu baru benar. Stop kontak. Di
0: stop
1: sini
0: kontak.
1: Ada.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Wow, mind blowing.
1: Iya, kita tidak terpikirkan.
0: Iya, stop kontak.
1: Aduh. Nih, ada rekan Prima kita.
0: Unexpected.
1: Iya, benar banget, aneh banget ya. Ada stop kontak bikin jauh dari mantan. Kita sapa dulu ya buat rekan Prima yang baru bergabung nih di live TikTok. Ada Kak Viko katanya, wah lupa dia dengan sapaanku. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten mamang. Mamang jam sekali ah. Mang bener ya.
0: Selamat, ilmu baru tuh.
1: Fresh banget. Iya lagi, bener banget. Gak kepikiran stop kontak, iya. Hai, jangankan sama mantan, itu stop kontak aja kita bisa lakukan untuk pasangan kita, guys. Kita bisa jauh sama pasangan kita, kita bisa jauh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pakai stop kontak.
0: Itu selain bikin jauh sama mantan,
1: iya,
0: bikin gemeteran juga.
1: Sama.
0: Itu stop kontak bikin gemeteran.
1: Oh iya, benar.
0: Coba aja.
1: Coba colokin jari kalian di stop kontak. Bukan gemeter salang, apa namanya, bukan gemeter asal gemeter.
0: Tutup usia ya.
1: Tutup usia langsung. Ya Allah, kalau ngomongin itu, ada kejadian lagi kemarin di Bali.
0: Apa?
1: Jadi Kang Wifi lagi pasang atau benerin kabel di tiang. Terus dia ini tersengat listrik sampai kebalik gitu.
0: Aduh.
1: Ya, jadi rekan prima nih ya, kalian nih kalau misalnya punya pikiran, jangan negatif, takutnya nanti ke depannya
0: kejadian.
1: Kita pikir yang positif aja. Nah, kalau Kak Viko nih komentarnya, kapal kebalik ada setan.
0: Cakep.
1: Antar aku balik teman. Kapal kebalik ada setan. Antar aku balik teman.
0: Cakep.
1: Itu ini ya, pantun ya. Oh, pantun. Ada yang request lagu Bang Abe, apa tuh?
0: Banyak nih dari tadi. Ada The 1975 About You. Ada Once Michael Dealova.
1: Once Michael Dealova.
0: Ada Dikta Kesepian.
1: Dikta Kesepian tadi udah di play ya. Yes.
0: Terus apalagi tadi ada Lani XXL.
1: Ah, itu Lani XXL, kita belum ada Lani XXL. Sorry, kalau The 1975 ya. The 1975 Disti cari dulu ya. Tapi kalau misalnya belum ada, boleh lah request lagu yang lain.
0: Nanti halo Mr. RM.
1: Kak Viko tuh, Kak Viko yang panggil Bang Abe Shinzo Abe. Kita cari dulu ya The 1975. Harusnya ada, tapi di sini belum ketemu. Jadi kita lanjutin lagu aja. Tadi ada yang request lagu Afgan Kacamata dan juga Armada Ku Ingin Setia. Wah, ini nih ini Ku Ingin Setia. Berarti barang elektronik yang gak dia pakai itu stop kontak, karena kan dia pengen setia.
0: Iya, benar.
1: Dia pakainya HP atau enggak alat komunikasi yang lain.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: single bareng antik nih berkelas.
1: Balik lagi rekan Prima semuanya di MP3. Tapi sekarang udah masuk MP3 senggol, senggol.
2: Wagu banget
1: nih. Kenapa bang?
2: Wagu.
1: Iya, wagu terus juga kayak keder gitu ya.
2: Iya, kan ada senggol. Gak tahu gitu gak ya.
1: So, rekan Prima nih, hari ini kita bahas dari Law of Attraction ya. Nah, mungkin buat rekan Prima yang tadi komen-komen, ternyata udah ada yang telepon. Sebelum kita bahas,
2: kita angkat dulu kali.
1: Iya, betul, kita angkat dulu lagi. Sabar dulu nih, Bang Abe. Oh iya benar. Halo,
2: halo.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
3: Halo, Merdeka.
1: Kedengar gak nih?
3: Shinzo Abe.
1: Nah, kan.
3: Oh, hanyo Shinzo Abe. Watashiyo. Kaguya.
1: Watashiyo. Kayaknya sebentar. Biar Bang Abe mendengar suara dari Kaviko. Kita taruh di sini aja biar berdua kita sama-sama dengar.
2: Iya, benar.
1: Coba. Kaviko, Kaviko.
3: Yeah.
1: Katanya tuh. Aman gak suara kita berdua di line telepon?
3: Aman sayang.
1: Aman, okay. Gak ada suara nging.
3: Iya.
1: Hah?
3: Ada nging, mana ada nging? Nyamuk, iya suara nging.
1: Beda ya. Apa kabar hari ini? Kaviko.
3: Baik banget hari ini. Walaupun dompet di ATM tinggal 50.000.
1: Iya lagi. Bener banget, akhir bulan ya bro.
3: Akhir bulan coy.
1: Akhir bulan. Nih kalau kita kan lagi bahas Law of Attraction, mungkin di akhir bulan gini Kak Viko manifesting apa nih? Kayak punya angan-angan apa gitu, tapi yang gak halu.
3: Kepengennya sih gak banyak sih, paling ya sehat selalu aja lah. Kalau ada rezeki ya kita jalani, gak ada ya udah gitu loh.
1: Oh, kalau Bang Abe sih tadi dia berangan-angan dari
2: mindahin 2 miliar dari notes ke rekening.
1: Nah, itu tuh.
3: Mau tau gak sesuai dengan lagu Raja, liriknya lagu Raja itu yang riff gitu.
1: Yang mana tuh lagu Raja yang mana?
3: Yang riff itu yang judulnya Raja.
2: Oh, riff andai ku bukan raja.
1: Oh, yang
2: andai
1: itu.
2: Andai jadi raja.
1: Andai ku jadi raja. Nah, itu lebih ke halu ya, guys. Tapi kalau misalnya diimbangi sama usaha lah pasti bisa.
3: Iya sih. Nah, ada yang terakhir lirik lagu terakhirnya apa dibilang? Semua itu hanya hayalan.
1: Nah, kan semua itu hanya hayalan. Tapi emang benar nih, plot twistnya dari Law of Attraction itu tuh sebenarnya bukan halu kok.
2: Apa?
1: Kalau kita sambil usaha. Heeh. Ya kan, contoh kayak 2 miliar tadi. Nah, kalau Kaviko pernah enggak kayak sehari gitu kayak, "Ya Allah, semoga kerjaan aku hari ini ringan," atau enggak, "Ya Allah, kok aku takut banget ya nanti kejadian apa-apa gitu." Yeah. Tiba-tiba kejadian sesuatu gitu. Pernah gak sih, Kaviko?
3: Kalau takut sih jarang sih. Tapi kalau misalkan keinginan kayak ringankan kerjaan sih ya lah. Udah sering. Bahkan kadang-kadang kok udah ada kerjaan ya udah diem-diem aja gitu.
1: Oh gitu. Jadi,
2: Tapi kalau Kaviko ngerasa relate gitu gak sih? Kayak misalnya, ih kalau mikir jelek terus jadi kejadian jelek, kalau mikir bagus jadi kejadian bagus gitu.
3: Enggak sih, enggak ada sih. Netral aja kurangnya.
1: Oh, kayak ya udah let it flow aja, kayak ya udah berjalan-berjalan aja, kayak enggak pernah ada pikiran takut atau enggak berharap kayak Bang Abe tadi tiba-tiba datang uang 2 miliar gitu.
2: Kalau itu ngayal sih. Itu gak netral sih.
1: Itu gak netral sih. Oke.
3: Semua itu hanya hayalan kawan. Jadi itu ikutinlah kata Niji bilang, mimpi adalah kunci.
1: Mimpi adalah kunci. Hari ini kita Popindo Pop Barat nih, Kaviko. Kaviko mau request lagu apa nih?
3: Yang tadi deh, Disloke atau enggak Sunday Morning gitu.
1: Maroon 5 ya.
3: Yes, merem five
1: nggak tuh? Merem five.
3: Pasti hilang.
1: Mm-mm. hilang nanti ya, jadinya. Ya. Coba nanti Disti cari dulu ya. Kenapa Kak Viko?
3: Ya.
1: Kenapa tadi ngomong apa? Tiba-tiba udah ketawa aja.
3: Kan tadi gini, aku udah ngomong sempat waktu itu sama si Bang Baim atau si Bang Sahil ya waktu itu ya. Aku bilang gini, diberangkat usaha Pak, usaha anak muda yang lagi merintis tuh apa kalau lebih bagus. Aku bilang, kita piara tujuh second aja kalau boleh tahu.
1: Nah itu, iya benar banget. Oh kemarin hari Rabu kemarin ya.
3: Misalkan pakai tuyul baru kan? Jadi misalkan kalau kita pakai tuyul baru itu dia mau ospek dulu gitu.
1: Oke. Di ospek dulu nggak tuh. Oke, requestan lagunya Disti cari dulu ya Kak Viko ya. Hari ini mau senggol siapa nih Kak Viko?
3: Nggak ada juga karena aku pun kebetulan mau berangkat juga, mau pergi kerja.
1: Oh mau berangkat, oke. Semangat kerjanya hari ini Kak Viko. Semoga apa Bang Abe, kalau dari Bang Abe
2: tetap semangat gitu kan, terus pantang menyerah, pulang tuntas.
1: Yes, benar banget. Maroon 5-nya apa tadi yang judulnya Sugar
2: Sunday,
1: ya?
2: Sunday morning.
1: Oke, kalau Sunday morning nanti Disti cari dulu. Tapi sebelum itu Disti mau play yang lain dulu ya. Oke, thank you Kak Viko.
3: See you next time.
1: Yes.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
1: Yes, itu tadi suara lagu enggak tuh, suara dari Kak Viko ya, yang ada di Kalimantan malam hari ini udah mau berangkat kerja. Tapi sebelum Disti play requestan lagu dari Kak Viko, Disti mau play dulu nih Merpati Tarela, requestan lagu dari Kak siapa tadi yang ada di live TikTok ya?
2: Iya kan?
1: Lupa kan? Udah lah, langsung aja kita
3: play. Banyak gitu chatnya. Siapa ya tadi ya?

0: Aduh, mana Disti gak bawa jas hujan lagi.
1: Nah lo.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Benar kata Ibgitaf berarti.
0: Kenapa?
1: Sedia payung sebelum gerimis,
0: sedia aku sebelum hujan. Untuk Aviko ya, duh maaf banget Maroon 5 Sunday. Apa tadi Bang Abe?
1: Maroon 5
0: Yang Sunday.
1: Sunday morning.
0: Sunday morning. Kita belum ada nih koleksinya. Mungkin mau yang lain Maroon 5-nya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang mau request lagu atau senggol-senggol, salam-salam buat teman-temannya di MP3 senggol-senggol by phone gitu ya. Boleh banget kalian bisa telepon aja di WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Barang antik nih berkel. Oke, udah ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Hai.
0: Hai. Halo. Hai. Ih, gak ada suaranya, serius.
1: Belum naik kali.
0: Udah. Halo, nah ada nih. Halo, ini suara Wulan. Halo Wulan. Wulan, apa kabar Wulan?
2: Ya, gitulah.
0: Ya gitulah, ya lagi. Tadi aku dapat kabar dari Bang AB, katanya ini ya tempat tinggal kamu. Ya kamu intinya lagi kena musibah aja.
2: Itu banget.
0: Tapi sekarang gimana keadaannya?
2: Udah gosong semua.
0: Ya ampun. Gimana ya, mungkin buat rekan Prima, kalau tadi Kak Wulan ya sempat komentar di live TikTok ya Bang ya. Mungkin buat rekan Prima yang punya baju layak pakai gitu, karena Kak Wulan bilang baju yang sisa cuma yang ada di badan aja, semua barang-barangnya hangus,
1: ludes terbakar.
0: Iya, ludes terbakar, jago merah rekan Prima. Kalian bisa ketawa ya tadi ya kaulan ya, ketawa nggak sih?
2: Aku batuk.
0: Oh batuk, keren ketawa, ya ampun Ulan. Soalnya tadi kamu ke komentar di TikTok bikin kamu ketawa. Nah ini PR kita banget nih Bang Abe.
1: Iya, keren udah bisa ketawa.
0: Keren udah bisa ketawa. Bisa DM aja, DM akun TikToknya Ulan ya, mau kirim baju layak pakai untuk Ulan yang ada di mana Ulan?
2: Juntinyuat.
0: Juntinyuat. Yang ada di Juntinyuat, kalian bisa DM ke akun TikToknya Wulan, karena memang lagi butuh banget nih. Lagi butuh banget, barang-barangnya juga udah hangus semua ya.

0: mungkin, atau apa nih buat rekan Prima semuanya di balik musibah yang udah terjadi di ke kamu?
1: Gak tau lah bingung.
0: Iya. Jangan putus asa ya, kalau kata Distimah. Kalau kata Bang Abe apa nih?
2: Ya, ini banyak berdoa aja. Banyak berdoa biar minimal kan dilindungin sama Allah. Hatinya Wulan dibikin tenang, karena kan lagi ini ya, bingung. Terus lagi sedih banget, gak karuan. Jadi biar minta biar dikasih tenang dulu.
0: Amin. Oke, karena ini udah jam 20.10 ya, MBT Senggol-Senggol juga udah berakhir. Mungkin Wulan mau request lagu untuk bikin hati kamu tenang.
1: Aku mau request Dialova
0: ya, Once. Oke. Nanti Disti cari dulu ya requestan lagunya. Oke, makasih Wulan, semangat ya. Please jangan sedih-sedih. Bismillah, semoga ada bantuan yang datang ke kamu.
2: Nih, langsung ada dari Imron Asrama Yatim. Kalian boleh kirim alamatnya ya ke nomor 085 77161 44.
0: Iya tuh. Kak Wulan bisa di chat nomornya ya, yang nanti kamu lihat di live TikTok komentar.
1: Oke,
0: semangat Wulan, selamat malam. Malam
2: ya Wulan.
0: Oke, sebelum Disti ketemu requestan lagu dari Wulan, Disti mau play dulu nih. Ini requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok. Katanya pengen diputerin lagu Armada Ku Ingin Setia dan juga Peter Pan yang terdalam. So, buat rekan Prima yang request lagu ini, alhamdulillah kalian sabar ya menunggu requestan lagunya di play.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kita telepon sama Wulan ya.
1: Yeah.
0: Ternyata kosan atau kontrakannya Wulan itu kebakaran kemarin malam banget.
1: Kemarin malam banget.
0: Pas siaran Bang Abe di Prima Rock Station, terus sempat ngabarin Prima ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baru sounding telepon hari ini, akhirnya langsung dapat
1: bantuan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, terharu sih. Maksudnya kayak solid gitu.
0: Bener.
1: Pendengar Prima kan.
0: Bener.
1: Bisa ketemu bantuan dengan mendengarkan radio di.
0: Iya. Ya semoga apa namanya, dengan bantuan dari rekan Prima yang lain yang join di TikTok juga bisa bikin apa ya, sedikit hati kamu agak senang meskipun ada rasa sedihnya, banyak barang-barang yang kebakar gitu kan, kena hangus.
1: Meringankan beban hati gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, meringankan beban hati gitu. Ada yang nanya juga Pop FM mana Mbak? Waduh, kita bukan Pop FM, kita Radio Prima FM ya. Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat nih Kak Dea Ayuningsih. Oke, buat rekan Prima. Dan malam hari ini juga kita dapat kiriman dari Admin Zona Indramayu Barber.
1: Rice bowl.
0: Bowl.
1: Karena rice bowl.
0: Iya makanya. Rice bowl ya rekan Prima semuanya. Terima kasih buat Admin Zona Indramayu Barber. Kita balik lagi ke Law of Attraction. Yeah. Jadi plot twistnya itu yang tadi Disti sempat bilang ke Kaviko ya, Law of Attraction itu bukan halu. Karena secara psikologis dan realita di lapangan, ternyata Law of Attraction itu benar-benar punya efek nyata.
1: Mentang-mentang pakai PDL nih ya.
0: Mentang-mentang
1: fakta
0: pakai
1: di lapangan ya.
0: Fakta di lapangan. Anak pramuka nih bos. Tapi pas mau naik tingkat, udah aku gak mau jadi laksana, udah aku cukup di Bantara aja. Keluar, gak ikutan ekstra pramuka lagi. Terus menurut riset psikologi internasional Dixon di tahun 2023, orang yang nerapin Law of Attraction atau manifesting itu tadi terbukti punya optimisme dan ambisi sukses yang tinggi.
1: Cocok sama Disti berarti, yang suka baca buku Self
0: Improvement. Tapi emang gak cocok buat orang yang suka baca buku komik.
1: Cocok juga.
0: Cocok juga. Karena apa? Halunya pengen cepet-cepet ke Jepang.
1: Kayak tadi kan Feli sama Kadal Mesir ini ribut.
0: Iya.
1: Ngomongin buku.
0: Ribut ngomongin buku. Kadal Mesir tuh ini loh, dia ngerantau di Jepang loh.
1: Iya.
0: Iya, benar. Kak Iki deh kalau enggak salah nama aslinya apa gimana ya. Nah, terus ditambah udah banyak Gen Z atau gen milenial ini.
1: Bradley. Terserah kali ini.
0: Terserah deh hari ini di semua tipe gimana pun Bang Abi sabar banget ya. Nah, ditambah udah banyak Gen Z atau gen milenial di Indonesia itu yang ngaku aktif ngeyakinin diri lewat afirmasi.
1: Afirmasinya. Beda gak sih sama slow attraction menurut Disney?
0: Tapi afirmasi dan manifesting tuh kayak hampir sama.
1: Sama ya? Banyak kan bikin istilah sih, jadi apa ya, mau yang mana gitu kan.
0: Gen Z tuh ada aja. Ya mungkin bisa dikatakan Gen Z tuh gen yang paling mager gitu kan.
1: Tadi baru lagi tuh situationship.
0: In this situation. Kalau kita gak punya duit, tau gak istilahnya apa?
1: In this economy.
0: Betul.
1: Lagi-lagi tes ke Gen Z-an aku udah belajar Gen Z banyak nih.
0: Ada, tapi hilang diingatan. Soalnya kalau dipancing tiba-tiba hilang ingatan.
1: Short term memory loss ya.
0: Abis makan yang begitu.
1: Iya. Ya?
0: Enggak.
1: Kalau enggak tipo, pelupa emang.
0: Pelupa, itulah ya kelebihan Disti.
1: Sore belum gini loh rekan Prima.
0: Kenapa?
1: Sore Disti belum gini loh.
0: Iya. Nih ada komentar dari Kak Felicia, katanya beda kakak, kalau manifesting itu diri kita sendiri. Kalau afirmasi itu kita minta konfirmasi pembenaran. Oh iya, afirmasi. Oh iya benar. Kayak kita butuh validasi ya.
1: Tapi kalau self afirmasi?
0: Nah itu, self afirmasi gimana tuh Kak Felicia?
1: Sama dong.
0: Ada komentar juga dari pekerja kebun, manifesting bisa nonton Dua Lipa. Semoga pas di Indo gak dibatalin lagi. Amin. Amin. Dua Lipa tuh terakhir konser di Indonesia kapan ya?
1: Gak tahu lagi aku.
0: Dua Lipa.
1: 2000.
0: Wah, kan Dua Lipa itu apa namanya? Kapan ya? Dua Lipa konser di Indonesia. Terakhir itu 2024. Tuh, terakhir 2024 tanggal 9 November 2 tahun yang lalu. Nih ya, pecinta emang kalau misalnya udah ngefans tuh ya berharap banget, tapi ya jangan sampai ngehalu ya. Jangan sampai ngehalu, enggak jadi karena vendornya enggak siap. Oh gitu. Yang di tanggal 9 November 2024 kemarin. Oh iya benar, dibatalkan. Dibatalkan, ya ampun. Sekarang aja udah lewat 2 tahun ya. Ya
1: oh, semoga. Ini bedanya nih kata Feli.
0: Apa tuh?
1: Self afirmasi, minta pembenaran ke diri sendiri berarti udah kejadian.
0: Oh.
1: Kalau
0: oh,
1: manifesting
0: gitu.
1: Belum kejadian.
0: Kalau manifesting belum kejadian.
1: Iya.
0: Ya, berarti sama kayak law of attraction ini kan, belum kejadian kan. Tapi pas udah kejadian berarti itu udah beda lagi namanya.
1: Kayak misalnya di Isti habis nabrak nih. Ibu-ibu. Terus, aku tuh gak salah. Oke, aku gak salah deh, aku gak salah. Itu self afirmasi.
0: Oh iya. Karena sebelumnya juga udah pikir, ya Allah, takut kenapa-napa di jalan bawa uang lebih. Tiba-tiba beneran. Nah itu baru dikatakan ya, self afirmasi. Bukan lagi law of attraction. Oke, rekan prima semua, Disti dan juga Bang Abe, malam hari ini tenang aja, masih sampai jam 9 malam. Jadi buat kalian yang mau cerita-cerita soal afirmasi, manifesting atau law of attraction kalian gitu ya, boleh banget nih. Kalau kata Kak Felicia, jangan nabrak juga dong, ntar ke manifesting tuh. Bukan. Jadi tuh Disti tuh kayak berpikir pas mau berangkat kerja takut terjadi apa-apa di jalan. Akhirnya bawalah tuh uang banyak. Malah kejadian beneran di jalan.
1: Nah, tuh manifesting.
0: Itu manifesting. Gitu, guys. Oke. Kita puterin dulu requestan lagu dari rekan prima ya, Flanella Bilang Kau dan Darwin Desert. Buat nemenin rekan prima di malam hari ini. Tapi buat rekan prima yang belum makan nih, mengingat kita dapat kiriman dari admin Zona Indramayu Barbar.
1: Yeay.
0: Jangan lupa makan, karena tadi kita dapat kata-kata ya dari admin. Apa betul tuh Bang Abe?
1: Aku lupa ya. Jangan lupa makan, karena tahu sendiri kan, asam lambung itu mematikan.
0: Wah, itu lagi.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: udah jam.
1: Kenapa udah jamnya, Bang?
0: Jamnya muter.
1: Jamnya muter. Oh iya, tadi Sky sempat komentar ya di live TikTok, katanya Pai-Pai mau kemana sih? Ternyata udah jamnya dia mau tidur kayaknya, Bang. Tapi nih tadi Bang Abe bilang kalau di sini gerimis ya.
0: Iya,
1: disi belum keluar.
0: Gerimis dong.
1: Alhamdulillah ya, hor kolot gerimis ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kemarin, Bang, di hari Rabu kemarin.
0: Rabu ini apa Rabu kemarin?
1: Rabu ini apa Rabu kemarin? Disi langsung konfirmasi ke tanggal Rabu. Tanggal 23.
0: Oke.
1: Ya, tanggal 23 di Gantar hujan.
0: Oh iya.
1: Iya. Kok Rabu, Selasa berarti Selasa. Kalau hari Rabu kan Disi pulang sore.
0: Iya.
1: Nah, Selasa. Selasa jam 7 di Gantar, tempatnya di Tanjung Sari, gerimis.
0: Alhamdulillah, nurut ya berarti sekarang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi di tempat Bang Abi gerimis enggak? Soalnya kemarin Mbak Putri di tempatnya enggak gerimis.
0: Kan tempatku dekat tempatmu.
1: Kan daerah Janggot.
0: Kan dekat itu. Kalau hujan mah.
1: Tapi Mbak Putri bilang enggak. Nah, itu yang aneh. Kok Janggot enggak hujan tapi Tanjung Sari hujan?
0: Misteri sih.
1: Misteri. Apa enggak hujannya per blok gitu ya?
0: Bloknya awannya tuh kebelah gitu kayaknya.
1: Iya. Kayaknya deh per blok deh. Aduh. Nih, tadi kan sempat di off air Bang Abe sempat nanya too much ya. Apalagi in this situation tuh kayak begini too much gak sih? Kayak kita ngelakuin itu too much gak sih? Kayak contohnya kita law of attraction berangan-angan dapat 2 miliar dengan pekerjaan yang gini-gini aja, menurut Disti too much.
0: Too much.
1: Iya. Untuk bekerja yang gini-gini aja ya.
0: Yeah.
1: Mungkin kalau Disti sambil WF
0: ngeruk tambang gitu ya,
1: kan.
0: Ngeruk tambang.
1: Nah, itu narik tambangnya gimana kalau WFA? Nih, sebenarnya ada satu hal yang kalian harus tahu nih ya, rekan Prima. Law of attraction itu sebenarnya boleh aja, tapi bukan berarti kalian itu gak ngapa-ngapain. Contoh, soalnya kayak kita tuh berharap belum tentu terjadi besok. Contoh kayak kadang kita harus nabung dulu, atau enggak kita harus mulai sesuatu kayak dari nol gitu kan. Kadang harus jauh dari rumah, kayak kita ngerantau buat ngedapetin 2 miliar ini. Bener gak?
0: Betul.
1: Kerja. Karena kalau misalnya kerja di dekat rumah, ya udah dapetnya cuma segitu-segitu aja.
0: Kecuali dekat rumahnya tambang nikel,
1: nah,
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Tambang nikel, kebun sawit.
0: Kok enak?
1: Aduh. Nih, komentar dari Felicia, Disti kerja di PT Freeport, kadang free, kadang
0: Freeport. Iya.
1: Freeport, kadang free, kadang repot. Benar banget ya. Nih, rekan Prima, buat kita-kita nih ya, para kaum Gen Z dan juga milenial, semangat bekerja, semangat juga Semangat ya, Bang. Ayo, Bang.
0: Kok putus ingatan itu di momen-momen gitu.
1: Iya, gitu.
0: Detik-detik krusial gitu.
1: Detik-detik krusial. Jadi yang harusnya langsung tapi jadi ini orang ngomong apa sih? Iya, begitulah Disti. Oke, tadi ada yang request lagu Wiz Khalifa featuring Charlie Puth ya, See You Again. Tapi buat rekan Prima, terang aja masih ada bareng Disti dan juga Bang Abe sampai jam 9 malam. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Pantengin kita berdua ya di frekuensi 95,8 Prima.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
2: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: lagu dari Dere dengan Keluku ya. Sebenarnya itu kalau misalnya disounding sama Law of Attraction tuh kayak ya mengeluh, tapi kadang ada rasa semangatnya. Ih, Bang, ngapain jangan begitu? Kenapa
1: aku lagi nungguin aku... kamu tiba-tiba lupa ingatan. Oh, enggak.
0: aduh di situ tuh kalau misalnya begitu itu suka ketawa sendiri tau, kayak ih ternyata aku semalu-malu ini. Jadi itu bukan
1: nggak malu-maluin sih, freak.
0: Lebih ke freak ya, karena kan yang tadinya harus gong malah jadi nggak gong,
1: cuman freak aja kok.
0: Cuma freak aja kok. Ini ada komentar dari Kasubahan ya, untuk wilayah Jawa yang indeksnya indeks kualitas udara sudah memasuki tidak sehat, itu salah satunya di Jakarta. Karena memang di Jakarta banyak polusi kan?
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Gak ada.
0: Kalau di Kalimantan karena Kahut lah. Kabupaten Majalengka hadir. Halo Majalengka. Disti hari ini yang ditunggu-tunggu Novi tahu dari Subang.
1: Kenapa emang?
0: Karena kemarin Novi itu hari Kamis atau enggak hari Jumat gitu ya, dua hari itu dia selalu mantengin MP3 kan. Dan lucunya dia itu dia masih kelas 5 SD.
1: Oh iya.
0: Iya. Tapi tahu lagu kayak Papinka, tahu lagu Dadali. Tapi pas diputerin lagu
1: Dadali.
0: Nike, iya Dadali. Lagu siapa namanya? Naikila, Tensi, dia juga tahu, dia malah seneng banget.
1: Iya.
0: Keren. Terus Disti nanya, kamu masih dengerin radio? Enggak kak, yang dengerin nenek aku.
1: Oh iya, itu dengerin namanya.
0: Iya. Berarti dia dengerinnya maksudnya kayak gak tahu ini radio gimana cara maininnya gitu kan. Cuma ya terdengar, oh itu suara radio gitu. Gak yang dengerin mantengin nonstop gitu ya. Dan kita balik lagi ke Law of Attraction ya. Jadi ternyata ini ada bukti nih Bang Abe.
1: Apa tuh?
0: Ada bukti kalau Law of Attraction itu nyata.
1: Gimana?
0: Jadi
1: banyak yang harus kita bahas.
0: Iya. Jadi yang namanya Law of Attraction itu sebenarnya gak cukup cuma modal berharap kan. Kita balik lagi ke kata-kata yang pertama tadi, in the situation, berharap atau kan lupa.
1: Berharap atau berhenti.
0: Iya. Berhenti berharap. Berhenti atau terus berharap. Itu. Itu jadi balik-balik. Gitu kan. Tapi tetap ada perjuangan yang perlu dijalanin sampai akhirnya itu kayak mimpi kita bisa jadi nyata. Contoh kayak hari ini kayak gambar dari film.
1: Apa,
0: ternyata
1: film
0: dari
1: apa?
0: Film antara ibu kopi dan mimpi, tentang gimana sebuah mimpi diperjuangkan sampai akhirnya bisa terwujud.
1: Oh, itu law attraction kayak gitu.
0: Buktinya ada di film itu ya guys. Tapi ya sih, mungkin buat rekan Prima yang ini salah satu apa ya, film kalau di genre itu genre apa ya?
1: Drama. Drama?
0: Iya, drama ya. Drama, terus theatrical. Kalau di buku kan self improvement. Kalau di film apa ya genrenya?
1: Dokumenter.
0: Bukan.
1: Science fiction.
0: Fiction, thriller. Bukan. Kalau fiction bukan.
1: Horror.
0: Bukan. Kita tebak-tebakan. Jadi wujud
1: komedi.
0: Komitmennya ini, nah, bukan. Kalau komedi kan ini
1: drama.
0: Drama ya benar, drama. Udah nggak lain-lain dari drama ya. Terus sebagai wujud komitmen ini kayak manifesting kalian gitu, ada sesuatu yang bisa hadir buat ngedampingin setiap langkah perjuangan kalian.
1: Ada yang hadir, bisa hadir mendampingin.
0: Iya, di film itu ada. Cari aja nanti.
1: Kalau malam Jumat konteksnya serem, Dis.
0: Oh iya benar, sesuatu ya.
1: Iya.
0: Dis nih gambarinnya sesuatu yang berharga kali ya.
1: Yang berharga, datang mendampingi.
0: Iya, datang mendampingi. Entah itu tiba-tiba ada pasangan yang nemenin dari nol atau enggak.
1: Teman-teman yang sejiwa.
0: Teman-teman, iya sejiwa. Contoh kayak tadi Wulan ya kan. Lagi enggak baik-baik saja, ternyata udah ada rekan prima kita yang kasih bantuan.
1: Inisiatif ya.
0: Inisiatif ya.
1: Gercep.
0: Iya gitu. Jadi nih buat rawan prima semuanya, kalian sebenarnya percaya gak sih adanya law of attraction itu? Balik lagi ya ke diri kita masing-masing. Ada komentar dari November Love, katanya Disti gimana kabarnya? Alhamdulillah Disti baik. Komentar dari kanan juga dari nol, lagi ngisi bensin kan? Gimana?
1: Katanya dari nol.
0: Ini gimana kalau tukang bensin kalau kita mau
1: kembali isi dari nol ya?
0: Iya.
1: Kita mulai dari nol ya.
0: Kita mulai dari nol ya. Ya lagi bener banget. Slice of life, lucid dreams. Nah, lucid dreams kah mimpinya jalan-jalan keluar rohnya? Beda lagi ya.
1: Apalagi nih kok jadi ke lucid dream?
0: Beda lagi. Kita ke law of attraction. Terus ada komentar lagi dari admin Zona Indramayu Barbar, lagu aku hilang apa aku yang ketiduran lagi? Oh iya benar. Joker ternyata belum di Steep Play. Jadi lagu terakhir nih di malam hari ini ya. Mungkin buat rekan prima yang malam hari ini udah siap-siap mau tidur.
1: Dan fun fact this.
0: Kenapa tuh?
1: Ini udah mau jam 9.
0: Yes.
1: Dan gak boleh kemalaman Disti.
0: Iya,
1: baliknya.
0: Setuja. Ini ya lagunya Disti cari dulu, Joker. Saking asiknya kita ngobrol, lagu dari Admi Zona Indramayu Barbar belum keputar. Berarti ini jadi lagu terakhir ya.
1: Lagu penutup
0: dari MP3. So, terima kasih buat rekan prima yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi ya bang ya.
1: Iya, semoga terhibur ya rekan prima semua.
0: Benar, itu rekan prima. Terima kasih yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi sampai sekarang.
1: Yes.
0: Terus sabar-sabar banget nih request lagunya sampai keputar gitu kan. So, aku Disti.
1: Aku Abe.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah nih rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

di sana aku berdiri untuk selamat.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegap, menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi. Anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Pelabuhan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Selamat pagi Wong Reang, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali nih, karena kita sudah tiba di hari Senin 28 September 2026. Ya, semoga kopinya masih ada ya di dapur ya, bisa diaduk-aduk ya, atau pesan ke warung juga boleh ya, asal jangan minta ke tetangga ya Wong Reang. Iya, bersama RT ini kita akan mengarungi acara Ngopi Say sampai jam 10 nanti ya Wong Reang. Dan nanti akan dilanjut lagi dengan acara yang tidak kalah serunya, yaitu BNPPN ya. Jadi Wong Reang tetap stay tune di 95,8 Radio Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan untuk di sesi Ngopi Say ini, lagunya lagu dangdut yang bisa di request nanti jam 8 Wong Reang ya, di WhatsApp ataupun di nomor telepon di 0853-2189-9582. Ya, silakan yang ingin request nanti jam 8 bisa juga untuk berbagi informasi, berbagi ceritanya juga boleh ya Wong Reang. Ya, oke, kita akan buka nih acara kita dengan basmalah bersama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa ya,